0: Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'az dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 17 September 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung gelar tasmi 30 juz. Tiga travel umroh dibekukan, ribuan biro akan diverifikasi. Senator Amerika Serikat ajukan resolusi soal kekerasan pemukim Israel di tepi barat. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa 70% generator rumah sakit di Gaza tidak beroperasi. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung gelar tasmi 30 juz, dirilis oleh minanews.net. Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung menggelar tasmi Akbar Al-Quran 30 Juz di Masjid An-Nubuwah Kompleks Al-Fatah Lampung pada Rabu hingga Jumat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Ustadz Muhammad Iqbal MPDI berpesan bahwa menyelesaikan hafalan 30 juz bukanlah akhir dari perjalanan seorang penghafal Al-Quran. Setelah hafalan selesai, para hafiz dan hafizah justru memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga hafalannya melalui murojaah secara istiqomah. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi santri untuk menguji kekuatan hafalan sekaligus mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Tasmi Akbar diikuti para santri diantaranya Anaya Hasna Putri, santri kelas 6 Lembaga Tahfiz Al-Quran, yang menyimakkan hafalan 30 juz Al-Quran di hadapan para pendengar. Seluruh santri turut mengikuti kegiatan tersebut dengan menyimak bacaan yang dilantunkan. Kita beralih ke berita berikutnya. Tiga travel umroh dibekukan, ribuan biro akan diverifikasi. Dirilis oleh minanews.net. Tiga penyelenggara perjalanan ibadah umroh diblokir Kementerian Haji dan Umroh setelah ditemukan persoalan dalam penyelenggaraan perjalanan umroh. Ketiga travel tersebut adalah PT Khazanah Tama Internasional, PT Teka Agung Samudra, dan PT Yasta Mandiri. Di tengah penindakan tersebut, Kementerian Haji juga menyiapkan verifikasi ulang terhadap ribuan travel umroh yang telah beroperasi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak baru-baru ini mengatakan verifikasi diperlukan untuk memastikan penyelenggara yang beroperasi memiliki legalitas serta rekam jejak yang memenuhi ketentuan. Menurutnya, angka sekitar 3.000 tersebut merupakan data travel yang tercatat sebelum berdirinya Kementerian Haji. Proses pemeriksaan akan dilaksanakan atau dilakukan secara bertahap dan tidak berarti seluruh travel tersebut bermasalah. Kita beralih ke berita berikutnya. Kendari bentuk kelurahan siaga guna tekan penyebaran penyakit TBC, dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara membentuk kelurahan siaga TBC sebagai langkah konkret untuk menekan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di wilayah tersebut. Staf ahli wali kota bidang kemasyarakatan SDM dan kerjasama Sudirham pada Rabu lalu mengatakan langkah itu diambil menyusul catatan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang menemukan sebanyak 923 kasus TBC sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Beliau menegaskan pentingnya penemuan kasus secara aktif di lapangan untuk memutus mata rantai penularan. Di Kelurahan Lalolara sendiri tercatat 9 kasus aktif dalam 6 bulan pertama tahun 2026. Menurutnya penanggulangan TBC tidak hanya bisa mengandalkan warga yang datang berobat secara mandiri, melainkan butuh pendekatan langsung dan pendampingan hingga pasien sembuh total. Melalui perluasan pelacakan dan pembentukan kelurahan siaga, pemerintah Kota Kendari berharap 923 kasus TBC yang tercatat dapat ditangani secara optimal sekaligus mencegah munculnya kasus penularan baru. Sementara itu, Lurah Lalolara Chandra Kadirudin menyambut positif kolaborasi ini dan mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis yang disediakan oleh pemerintah. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallahu Ta'ala.
8: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
7: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallahu Ta'ala.
9: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
7: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Info Dunia Islam.
3: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Senator Amerika Serikat ajukan resolusi soal kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, dirilis oleh minanews.net. Lebih dari 20 senator Amerika Serikat telah mengajukan resolusi prioritas yang mendesak Departemen Luar Negeri Amerika untuk memberikan pemaparan informasi kepada Kongres mengenai eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang melibatkan tentara dan pemukim Israel yang merampas tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Semua pernyataan yang dikeluarkan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat Selasa lalu menyebutkan bahwa lebih dari 20 senator yang dipimpin oleh Jen Sahen, Chris Van Hollen, Tim Kaine, dan Bernie Sanders telah mengambil langkah terkait serangan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Resolusi tersebut akan mewajibkan departemen terkait untuk membagikan informasi yang diperoleh melalui penyelidikan atas pembunuhan warga negara Amerika Serikat oleh pemukim atau tentara Israel, serta penilaian terhadap situasi hak asasi manusia, khususnya terkait penahanan anak-anak Palestina. Pernyataan tersebut mengutip Senator Jen Psaki yang mengatakan pembunuhan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis terhadap warga Palestina di tepi barat merusak supremasi hukum dan membahayakan solusi dua negara. Sementara itu, Senator Chris Van Hollen menyatakan bahwa sudah saatnya mendapatkan jawaban terkait serangan dan perlakuan sewenang-wenang yang dihadapi warga Palestina di tepi barat. Kita beralih ke berita berikutnya. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 70% generator rumah sakit di Gaza tidak beroperasi, dirilis oleh minanews.net. Sekitar 70% generator listrik di rumah sakit jalur Gaza tidak lagi beroperasi akibat kekurangan bahan bakar, minyak, dan suku cadang di tengah blokade Israel yang masih berlangsung. Zahir Al-Wahidi, Direktur Pusat Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, dalam konferensi pers di Rumah Sakit Al-Shifa Kota Gaza pada Rabu lalu bahwa kekurangan bahan bakar dan minyak mengancam operasional Departemen Rumah Sakit yang krusial dan vital bagi penyelamatan nyawa sewaktu-waktu. Beliau menepis klaim Israel yang menyatakan mereka memfasilitasi masuknya bantuan medis dan pasokan logistik ke jalur Gaza. Beliau menegaskan klaim tersebut hanyalah upaya untuk memperbaiki citra situasi dan menutupi kampanye pembersihan etnis di wilayah kantong tersebut. Beliau mengatakan pasokan yang diizinkan masuk ke Gaza hanya dalam jumlah yang sangat kecil dan bahkan tidak memenuhi kebutuhan operasional minimum fasilitas kesehatan, sehingga membuat fasilitas-fasilitas tersebut berjuang di antara hidup dan mati. Kita beralih ke berita terakhir, bangunan di Gaza runtuh, 12 tewas dan 100 lainnya terjebak, dirilis oleh minanews.net. Sebuah bangunan tempat tinggal yang sebelumnya rusak akibat serangan Israel runtuh di Gaza City pada Rabu dini hari, menewaskan sedikitnya 12 warga Palestina termasuk 5 anak. Hampir 100 orang lainnya masih diyakini terjebak di bawah reruntuhan. Bangunan 7 lantai yang berada di bawah bagian barat Gaza City dihuni sejumlah keluarga Palestina yang mengungsi. Menurut pertahanan sipil Gaza, bangunan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan akibat serangan Israel. Namun warga tetap menggunakannya sebagai tempat berlindung karena terbatasnya pilihan tempat tinggal yang aman. Pertahanan sipil Gaza menyebut sedikitnya 14 orang lainnya mengalami luka dalam kejadian tersebut. Tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap warga yang tertimbun, sementara jumlah korban berhasil dikeluarkan dari reruntuhan dalam kondisi hidup. Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi sulit karena keterbatasan alat berat. Petugas penyelamat bahkan harus menggali reruntuhan menggunakan tangan untuk mencari warga yang masih hidup. Sejumlah lembaga PBB dan tim bantuan Mesir turut mendukung operasi penyelamatan. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam, dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
12: Radio Muad Bin Jabal.
3: Ya sobat Muat, dimanapun Anda berada, tentunya belanja perangkat elektronik saat ini tuh memang semakin mudah ya sobat Muat. Kita tinggal pilih barangnya, lihat speknya seperti apa, bandingkan harganya lalu check out ya kan. Tapi ada satu langkah sederhana nih sobat Muat yang sebaiknya jangan kita lewatkan sebelum kita membeli, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa perangkat tersebut itu sudah memiliki sertifikasi yang resmi. Dan kalau misalkan saat ini sobat Muat sedang mencari ya, atau ingin membeli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, sebelum membeli ya sobat teman, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja, tapi kita harus juga pastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gimana? Caranya gampang kok sobat teman. Kita tinggal perhatikan kemasannya dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan untuk memastikan kawasannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat Muat, jangan sampai karena tergiur harga murah kita tuh justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya ya. Untuk itu kita harus nih menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum kita membeli, kita cek sertifikasinya ya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal dan juga telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muat bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari via WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat ya sahabat Muat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
12: Radio Muat Binjabal.
13: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
14: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
13: Banyaknya itu dijual.
14: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
13: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
15: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
16: Anda sedang mendengarkan Radio
17: Muat Binjabal 94,3 FM.
18: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: بسم الله الرحمن الرحيم.
20: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: kamu.
1: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fatan

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: الْعَذَابِ.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَاذْكُرْ عَبَدًا

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

0: Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ.
0: Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzik, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati 'adnin muftahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqu aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."
1: La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, jazakillah barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kami persilakan Ummu Nurul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, atur sampai ayat berapa ini? Sampai ayat 21.
2: Ayat 21.
0: Nah.

الشيء مهطعين إلى السماء يقول

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.

قد قدر وحملناه على

0: مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبشر منا واحدا
1: نتبعه
0: وإنا إذا لفي ضلال وسقوط. أولكي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من
1: كذاب. نعم
0: سيعلمون غدا سيعلمون غدا من كذاب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فارتكبهم واصطبر.
1: نعم جزاك الله خير. الله فيك. Oh iya, biasanya ada kendala di alat kita, Ibu. Biasanya jadi sehingga enggak ini. Kadang di tengah-tengah berhenti, kadang ini. Baik. Baik,
0: Pak. Kita nyimak lagi, Ustaz. Lagi cari dulu
1: Ustaz. Ya,
0: terima kasih bimbingan dan ilmunya, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Ummu Abdillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diselesaikan Al-Qamar.
2: Ayat berapa, Ustaz?
1: Ayat 28.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Thank you. Masyaallah, jazakallahu barakallahu fik kepada Ummu Abdillah.
2: Dan saya warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwatul iman, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Abdillah merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan keistiqomahannya kepada kita semua. Baik ikhwatul iman, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
10: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
9: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
10: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
9: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
10: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita sudah memasuki, ya sahabat teman, tepatnya di pukul 10:13 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga aktivitas kita semua hari ini tuh berjalan lancar, ya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu menjaga kesehatan itu penting, ya sahabat teman, apalagi bagi seorang wanita, karena ada banyak sekali hal tentang kesehatan yang juga berkaitan dengan aturan dan juga tuntunan dalam agama kita Islam. Nah, untuk menambah ilmu dan pemahaman kita sahabat teman, insyaallah sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian pagi, ya, yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Dr. Rehanul Bahrain hafizahullah taala dalam pembahasan fikih kesehatan wanita. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat, para ummahat, dan para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, ya, fikih kontemporer kesehatan wanita. Dan buku ini memang saya tulis permasalahan-permasalahan terkait dengan hal-hal yang kontemporer saja, ya. Karena berbicara tentang fikih wanita dan fikih kesehatan gitu, ya, itu sudah banyak, ya, ulama sejak di zaman dahulu kala, ulama klasik, ulama mazhab. Itu saya tuliskan khusus tentang fikih kontemporer saja di bagian kesehatan. Dan yang dimaksud dengan kontemporer adalah hal-hal yang paling banyak dijumpai di zaman ini, paling banyak ditanyakan, ya, kontemporer berarti, ya. Dan bisa jadi fikih kontemporer ini belum ada pembahasannya di zaman dahulu kala. Kenapa? Karena kasusnya belum ada, hal-hal yang dibahas tersebut juga belum ada juga. Jadi tidak akan kita jumpai dalam buku fikih klasik ya, seperti pembahasan Zadul Mustaqni dari mazhab Hambali atau matan Abi Syuja ya, karena saat itu memang belum ada pembahasannya ya, seperti di sini namanya operasi kuret, jadi tidak ada berarti ya, operasi kuret, operasi cesar gitu ya, kemudian kayak lotus bird itu tentang kelahiran ya. Demikian sekarang ada alat kontrasepsi dengan berbagai macam cara, tujuan dan metode ya, sekarang banyak. Demikian juga dengan bank ASI atau yang sekarang itu pembahasannya memancing ASI ya. Jadi seorang perempuan tidak pernah hamil dan melahirkan, tapi bisa di ASI-nya dipancing ya dengan metode tertentu, itu banyak juga ya. Kemudian banyak ya, antara bayi tabung, kemudian fertilisasi, cloning ya, kemudian berbagai macam tes kesuburan ya. Apalagi terkait dengan kecantikan wanita, ini banyak saya bahas ya. Tentang operasi kecantikan, fikih-fikih ya, banyak banget. Seperti operasi mengembalikan selaput darah wanita, jadi seperti gadis lagi gitu ya. Dan banyak ya, insya Allah ya, yang bisa kita bahas di sini. Nah, akan tetapi di pertemuan yang singkat ini, ya sepertinya tidak bisa kita bahas semua. Ya, tidak bisa kita bahas semua. Sehingga saya bahas beberapa hal yang penting saja ya. Ya, ada beberapa yang penting yang bisa kami bahas. Mungkin yang saya bahas ya, yang saya pilih mungkin pembahasan yang saya rasa sedang hangat ya, yaitu tentang fikih pramenopause ya. Jadi menopause dini dan menstruasi dini. Ini saya bahas ya. Jadi mungkin ini termasuk pembahasan kontemporer, karena para akhwat, para ummahat dan para muslimah sekalian, kita berada di zaman sekarang di mana menstruasi itu cepat. Demikian juga dengan menopause juga cepat. Jadi disebut dengan menstruasi dini dan menopause dini. Ya, ini salah satu pembahasan fikih yang perlu kita bahas ya. Karena ini kalau kita bicara secara fakta atau secara studi epidemiologi, anak-anak di zaman sekarang lebih cepat menstruasi. Ya, lebih cepat menstruasi. Anak-anak sekarang itu umur 11-12 tahun sudah menstruasi. Anak-anak sekarang. Bahkan saya dapat laporan 9-10 tahun udah ada yang menstruasi anak sekarang. Nah sekarang coba ibu-ibu, mbak-mbak yang mungkin sekarang 40 atau 50 ya, atau ada istilahnya katanya jelita itu ya, jelang 50 gitu. Dulu diingat ya mungkin ya, ibu-ibu mungkin umur berapa menstruasinya ya? Rata-rata jawabannya paling ada yang bilang SMP atau SMA. Menstruasinya ya. SMP atau SMA atau sekitar 13, 15, 16. Menstruasinya. Nah ini terjadi menstruasi ini. Dan tidak hanya itu saja, ternyata juga terjadi juga yang namanya menopause dini. Menopause dini ya. Ini terjadi di zaman ini. Di zaman ini bahkan dari studi epidemiologi mengatakan sekitar 40-45 udah menopause. Udah mulai menopause ya, 45. 40-an ke atas sudah mulai menopause atau paling minimal sudah terjadi yang namanya pramenopause. Pramenopause ya. Bahkan ada kasus di mana 35 sudah menopause, Masya Allah. Ya, udah menopause. Padahal kalau kita ingat ya, kita ingat kakek nenek kita dulu ya, nenek kita, kakek kita dulu rata-rata menopause di usia 40-50 tahun. Bahkan ada yang 45 ke atas, itu 45 ke atas itu masih bisa melahirkan. Masih bisa melahirkan. Kita bicara setara studi epidemiologi. Nah, kita masih berbicara tentang kesehatan, bagian kesehatan lagi ya, para ibu-ibu, para mbak-mbak. Fenomena menopause dini dan menstruasi dini ternyata ini menunjukkan pola hidup sehat yang mulai menurun dan kualitas kesehatan para wanita yang mulai menurun. Sebagian analisa menyebutkan kenapa terjadi menstruasi dini, ada berapa sebab. Pertama, faktor psikologis. Katanya anak-anak sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa anak-anak sekarang, anak-anak perempuan. Kenapa? Karena faktor tontonan. Ya, ada gadget, ada HP, ada film, ada TV juga mungkin ya. Jadi mereka berpikir lebih cepat ya. Jadi kayak hubungan laki-laki perempuan ya, hal-hal yang mendukung ke arah pematangan seksual sekunder dan sebagainya. Jadi lebih cepat dewasa. Ini secara psikologis. Anak-anak perempuan lebih cepat terpapar, jadi lebih cepat hormon-hormon seksualnya itu lebih cepat keluar dan akhirnya lebih cepat menstruasi. Ini kalau kita berbicara secara sehat dari psikologis. Dan kalau kita lihat dari sisi psikologis, fisiknya, salah satu analisa menyebabkan karena faktor makanan. Ya, faktor makanan di mana di zaman ini memang makanannya itu makanan yang tinggi kalori, rendah gizi. Ya, salah satu penyebab tinggi kalori adalah tinggi gula dan tinggi lemak. Yang kedua, hal ini, gula dan lemak itu saling berpacu dan berpadu dalam menghasilkan hormon. Karena bahan dasar hormon adalah lemak. Bahan dasar hormon lemak. Makanya tidak kaget ya, ada sebagian anak kecil, mohon maaf ya, anak kecil mohon maaf, kegemukan dia cepat dapat haid. Anak kecil, perempuan, kegemukan dia lebih cepat dapat haid. Karena faktor makanan, jadi lengkap ya. Ditambah lagi memang faktor gerak, faktor aktivitas. Ya, kalau anak-anak dulu kan main di luar, lari-larian, anak-anak sekarang di rumah. Pegang HP, pegang gadget di rumah. Semua ini mendukung terjadinya menstruasi dini. Terjadi menstruasi dini. Umur sekian udah mens. Dan dampaknya adalah sama juga. Begitu menstruasi dini, ya, ini berpotensi menjadi menopause dini. Ibaratnya dimajukan gitu ya. Nanti kita ceritakan tentang bagaimana terjadinya menopause, patofisiologinya secara kedokteran. Jadi mau gak mau, faktor yang mempercepat menopause dini. Padahal dua hal ini gak baik. Jadi perempuan jangan sampai menopause dini. 40 udah menopause. Ya, karena menopause itu berpengaruh terhadap psikologis dan fisik. Banyak faktornya ya, seperti itu. Jadi kita bicara dulu secara apa ini? Secara kesehatan. Tadi itu gambarannya ya. Gambarannya. Makanya ini kita sampaikan, mudah-mudahan pertama anak-anak kita ini setidaknya jangan sampai menstruasi dini banget lah ya. Artinya 9 tahun, 10 tahun udah menstruasi, jangan sampai. Dan kemudian ibu-ibunya, mbak-mbaknya, ya kita doakan mudah-mudahan jangan sampai menopause dini. Karena sangat berpengaruh terhadap fisik dan psikis. Ya, menopause dini ini ya. Ya, nanti kita bahas juga sebab bagaimana caranya. Oke, itu tadi secara kedokteran, dan sekarang kita melihat secara syariat. Terkait dengan menopause ada beberapa ayat. Terkait dengan menopause ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang menopause dan penjelasan ulama. Menopause, Allah berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum." Dan wanita yang sudah tidak haid lagi, ya'isna, ya'is itu bahasa Arabnya, ya'isa, ya'as, itu sudah putus asa ya, putus. Berarti ya'isna minal mahid, sudah putus dari haid. Sudah tidak haid lagi. Ya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Allah sebutkan menopause dalam Al-Qur'an, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan. Dan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti dari haid. Ya, dan sudah tidak ingin nikah lagi gitu ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an ada kaitannya antara haid dengan sudah tidak ingin nikah. Dan nikah dalam bahasa Arab itu ada dua arti. Pertama, nikah secara akad. Yang kedua, mohon maaf, berhubungan. Jadi Al-Quran pun menyebutkan hubungan antara menopos dengan berhubungan badan, kualitas ya. Karena secara umum menopos berarti kemampuannya berkurang. Dan ini juga salah satu faktor stresor perempuan. Makanya tadi kita sampaikan, jangan sampai perempuan itu menopause dini. Jangan sampai. Ada usaha, ada cara mencegahnya. Kita lanjutkan, ini masih ngomong secara syariat dulu. Kemudian penjelasan ulama tentang menopause. Tadi ayat, dan ulama juga menjelaskan tentang menopause. Ya, secara fikih ya, disebut dengan sinul ya's. Jadi bahasa fikihnya menopause sinul ya's. Sin, tahun, ya's itu putus. Dan hebatnya para ulama, ya, para ulama berbeda-beda pendapat berapa batasan perempuan disebut menopause. Jadi para ulama sejak dulu kala udah membahas umur berapa sih perempuan itu menopause. Udah dibahas. Dan ternyata kalau kita lihat pembahasan ulama dulu, mungkin kita kaget sekarang dengan kehidupan modern sekarang. Dengan kehidupan modern sekarang kita akan kaget penjelasan ulama kapan umur menopause zaman dulu. Kita lihat, saya bacakan dalam kitab Kashfus Syaja berikut. Saya bacakan ya penjelasan ulama, orang-orang dulu tuh umurnya berapa aja menopause. Saya bacakan, wa'alam anna sinnal ya's minal mahid isnata wasitu nasanatan. Ketahuilah bahwasanya umur haid adalah 62 tahun. 62 tahun hijriah. Komariatan takribiatan ya. 62 tahun hijriah secara perkiraan. Berarti kalau 62 hijriah secara masehi berarti sekitar 58. Berarti hebat ya perempuan-perempuan dulu ya. Menopause-nya umurnya berapa? 58 tahun. 58. Kita lanjutkan, wahwa al-mu'tamad, ini pendapat yang menjadi patokan katanya. Wakila situna wakila khomsuna, hadha bi'tibaril ghalib. Ada yang bilang usia menopause 60 tahun, ada yang bilang usia menopause 50 tahun. Oh, berarti ini hebat-hebat ya orang zaman dulu ya. Menopause-nya 60, menopause-nya 50. Di zaman kita ini berapa? 45. Ya. 45, Masya Allah. Bahkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kita kaget lagi kalau baca. Batas minimal menopause 50. Batas maksimal 70. Hebat sekali ini. Berarti ulama dahulu itu pernah ketemu ada orang yang menopause-nya 70. Wah, luar biasa nih. Sampai jadi batas maksimal. Jadi kalau sudah 70 tahun ke atas, kalau masih keluar darah, tetap sudah menopause katanya. Jadi jauh ya, jangankan dengan ulama-ulama dulu yang bilangnya 60. Dengan kakek nenek kita saja ya, kakek nenek kita itu menopause-nya itu sekitar 50-an. Nenek kita. Makanya 45, 46, 47 ada yang hamil. Anaknya 8, 10, 12. Nenek saya anaknya 10. Saudari nenek saya 12. Allah ya. Itu menopause-nya pasti 50 ke atas itu. Sekarang 45. Mengapa demikian? Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kedokteran nih. Nah, kita bolak-balik ya. Bahas lagi masalah kedokteran. Mengapa demikian? Ternyata antara menopause dini itu terkait dengan status kesehatan seseorang perempuan. Jadi ada kaitan antara menopause dini dengan status kesehatan seorang perempuan. Ketika kesehatan seorang perempuan itu tidak baik, ada penyakit, otot-ototnya melemah, hormonnya berkurang, keadaan psikis tidak baik, ya, intinya kesehatan menurun, otot melemah, tulang-tulang juga kurang melemah, itu semua akibat pola hidup yang nggak baik, pola hidup di zaman modern, maka salah satu respon tubuh adalah melakukan menopause. Dan respon tubuh melakukan menopause ini adalah upaya menyelamatkan wanita tersebut supaya nggak hamil. Karena kalau perempuan tersebut hamil dalam keadaan otot lemah, tulang sudah mau keropos,

Ini selaras ya dengan keadaan perempuan di zaman ini. Ya, kita memang tidak bisa kita bandingkan perempuan di zaman dahulu. Ya, bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga sama ya, laki-laki juga sama ya. Laki-lakinya juga ya ini ngos-ngosan ya, jarang olahraga, duduk terus. Perempuan juga sama ya. Kalau perempuan zaman dulu jalan, kerja, kemudian apalagi ngepel, nyuci pir apa nyuci baju, jemur, setrika. Ya, kalau sekarang tinggal pencet ya, tinggal pencet apa? Pencet mesin cuci. Pencet ini ya, laundry dan sebagainya. Sehingga bukan hanya laki-laki ya, bukan hanya perempuan, laki-laki hampir semua manusia di zaman modern kurang bergerak sehingga ototnya lemah. Kurang jalan. Sehingga otot yang mendukung proses melahirkan seperti otot, mohon maaf ya, otot perut bawah, otot panggul, otot pubuk coccygeus itu lemah karena jarangnya jalan. Lemah, padahal itu otot yang paling mendukung dalam proses melahirkan. Sehingga kalau sudah lemah ya udah respon tubuh menopause aja deh. Ditambah lagi sama juga dengan penyebab menstruasi dini, pola makan yang tidak sehat sama. Ya, lemak yang banyak, gula yang tinggi, ya, dan sehingga di zaman ini banyak ketidakstabilan hormon. Makanya salah satu saya bahas di buku ini juga tentang fikih haid dan flek. Ya, udah mulai banyak, haidnya nggak teratur, ngeflek apa, itu semua salah satu penyebabnya ketidakseimbangan hormon. Baik pikiran, baik ini dan sebagainya. Dan juga sama, kalau tadi kita bahas penyebab. Sama tadi kita bahas kalau penyebab menstruasi dini adalah pola pikir. Penyebab dari menopause dini sama faktor psikologis dari perempuan di zaman sekarang. Ya. Sama ya. Jadi pengaruh HP, pengaruh gadget, belanja online, kemudian belanja online, kemudian banyaknya fenomena pamer-pamer ya, apalagi di antara perempuan lebih mudah hasad, lebih mudah ini dan lebih mudah terpengaruh. Ya, ini semua bisa menyebabkan menopause dini. Ya. Jadi kita harapkan ibu-ibu dan mbak-mbak di sini semoga tidak ada yang menopause dini ya. Ya, menopause-nya kalau bisa 55 ya, alhamdulillah kita doakan ya, dan tentunya dengan upaya berarti menjaga pikiran, menjaga kesehatan tubuh, olahraga dan sebagainya, karena nanti secara psikis lebih sehat dan secara psikologis dalam mendukung rumah tangga ya, masih bisa melayani suami dan sebagainya. Banyak faktor. Karena salah satu stresor 10 stresor terberat bagi perempuan adalah menopause dini. Jadi dalam ilmu psikologi, kita balik lagi dalam ilmu psikologi, ada 10 stresor. 10 stresor paling besar. Perurutan pertama seingat saya kematian pasangan. Tuh ya. Stresor terbesar. Kematian pasangan. Kemudian yang kedua adalah di PHK. Kemudian kematian anak dan sebagainya, ya lanjut-lanjut. Nah, kalau untuk perempuan ditambah satu lagi stresornya, 10 stresor terbesar perempuan adalah menopause. Salah satu episode kehidupan perempuan ketika sudah menopause ini stresor berat bagi mereka. Makanya kita bahas di sini, jangan sampai deh perempuan ya menopause dini ya. Kita doakan 55 ke atas lah, atau seperti ulama zaman dulu 60-70 mantep ya. Nah, zaman dulu. Baik, tadi kita bahas fikih, loncat ke kedokteran sekarang. Menopause secara kedokteran disebut dengan menopause dini disebut dengan bahasa kedokterannya premature ovarian failure. Ini bahasa kedokterannya. Menopause dini secara kedokteran namanya adalah premature ovarian failure. Ya. Sebabnya apa? Sampai sekarang para ahli belum bisa menyebutkan sebab pasti. Artinya gara-gara ini pasti ini. Gara-gara ini pasti ini. Tetapi para ahli mengatakan beberapa faktor risikonya. Yang pertama jelas gaya hidup tidak sehat. Tadi udah kita jelas ya. Jadi makanan, pola gerak, pola pikir, stresor. Ya apalagi sekarang kan perempuan sekarang ada yang kantoran. Di kantor stres, tekanan, banyak laporan.

0: target dan sebagainya. Kemudian disebutkan kalau secara kedokteran merokok ya, alhamdulillah di Indonesia nggak ada ya. Tapi kalau di luar negeri banyak ya perempuan merokok. Ya, kemudian faktor genetik juga bisa juga pengaruh faktor genetik. Ya, dan yang tadi kita sebutkan secara umum yaitu makanan dan pola gerak ini paling paling mendukung. Makanan dan pola gerak, terutama pola gerak. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak ya kalau bisa olahraga rutin bisa ya. Misalnya buat grup senam misalnya. Senam secara teratur ini bagus sekali. Ya, ini akan apalagi senamnya itu memperkuat otot-otot jaran lahir. Nah, ini juga akan mendukung kekuatan melahirkan dan ya mudah-mudahan bisa mencegah menopause dini. Karena tadi kita jelaskan kan menopause dini adalah respon tubuh menyelamatkan sang perempuan tersebut. Mending nggak usah hamil deh daripada bahaya nanti kalau hamil. Seperti itu. Ya. Nah, kita bicara lagi menopause. Tadi kan menopause dini. Nah, sekarang kita bicara definisi menopause secara kedokteran. Menopause secara kedokteran itu artinya definisinya, jadi kapan seseorang didiagnose menopause secara kedokteran. Yaitu keadaan di mana seorang wanita sudah tidak haid lagi dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut. Jadi kalau secara kedokteran diagnose menopause baru ditegakkan kalau sudah 12 bulan atau 1 tahun tidak haid lagi berturut-turut. Ini baru tegak, ini menopause. Kalau misalnya tidak haid, kemudian 6 bulan haid, ya ini belum. Artinya haidnya itu 6 bulan sekali, ini belum menopause. Atau dia haidnya 8 bulan sekali, belum menopause juga. Yang disebut dengan menopause kalau sudah 1 tahun berturut-turut, enggak keluar lagi. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita mau bicara diagnosis pasti atau kita dalam ilmu kedokteran ada namanya gold standard untuk mengetahui dengan pasti apakah sudah menopause apa enggak. Nah, kita menggunakan pemeriksaan laparoskopi. Laparoskopi ya, jadi langsung dilihat atau diteropong ke dalam. Apa yang diteropong? Yang diteropong adalah bagian ovarium. Ovarium. Ya, bagian ovariumnya. Kalau ovariumnya sudah tidak ada sama sekali sel ovum atau sel indung telur, maka itu positif dinyatakan menopause. Udah pasti, udah pemeriksaan gold standard. Udah enggak ada lagi. Jadi kalau di keker dengan apa? Dengan laparoskopi dilihat bagian ovariumnya udah enggak ada. Enggak ada lagi sel telur, folikel dan sebagainya. Itu udah pasti. Ya, udah pasti. Karena perempuan itu begitu dia mulai menstruasi di telurnya di ovariumnya itu sudah ada cikal bakal sel telur, seingat saya jumlahnya 140 sekian ribu. Dan itu akan keluar setiap mens 1 2 3 keluar pelan-pelan, akhirnya lama-lama habis. Nah, lalu bagaimana kalau diteropong dengan laparoskopi ternyata masih ada sel telurnya? 1, 2, 3, maka ini masih belum bisa dibilangkan menopause. Lalu sel telurnya masih bisa dilepaskan dengan bantuan terapi hormon estrogen dan terapi penunjang. Seperti itu. Terapi penunjang. Oke. Ya. Dan menopause ini makanya kita sangat ini ya, sangat kita berikan edukasi, ibaratnya jangan sampai perempuan itu menopause dini ya. Kenapa? Karena gejala menopause itu tidak menyenangkan. Gejala awalnya tidak menyenangkan ya, dan bisa dalam tanda kutip itu mengganggu psikologi dari perempuan. Berapa gejala dari menopause? Pertama dia akan merasakan hot flush. Hot flush adalah tiba-tiba tubuh merasa panas, terutama di bagian dada. Kemudian kekeringan farji, sering berkeringat malam, moodnya berubah, rambut rontok, mulai berat badan bertambah, dan sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi menopause dini ya, pramenopause seperti itu. Kalau memang ada tanda-tanda ini, segera periksakan ke dokter, nanti bisa dicegah. Jadi itu adalah tahap pramenopause atau perimenopause, dan ini bisa dicegah supaya nggak menopause beneran. Jadi segera ke dokter, nanti ada terapinya, ada pendukungnya, ada terapi hormon kalau perlu bahkan, ya ada pengaturan pola hidup sehat, jadi supaya tidak menopause seperti itu. Baik ya, oke kita lanjut. Ya. Masya Allah, ini sudah 40 menit berarti ya. Kita lanjut atau tanya jawab ya? Bagusnya yang mana nih ya? Menopause saja belum selesai dibahas nih, masih ada menopause bisa lepas menopause bisa lepas jilbab apa enggak? Perempuan menopause boleh salaman dengan non mahram apa enggak? Ya, ini ada masih pembahasan. Ya. Pak, nah kalau pembahasan fikih kedokterannya, apakah wanita menopause minum pil hormon kemudian keluar darah, apakah darah haid apa enggak? Ya. Ini ada pembahasannya nih. Nah. Ada pembahasan kedokterannya masih banyak, tetapi tadi Pak Jendra bilang konsep kita nih perbanyak tanya jawab nih. Sudah 40 menit ya. Ya, saya sih menawarkan aja ya, kalau tanya jawab kita lanjut tanya jawab. Kalau materi selanjutin materinya nih. Menopause saja belum selesai nih ya. Aduh. Apalagi satu buku ya. Satu buku kita bahas. Satu bab aja harus satu bab nih satu pertemuan sebenarnya. Ya, satu judul satu pertemuan ya tentang ini gitu ya. Oke ya, kita tunggu dulu ya informasinya gimana nih. Lanjut materi atau gimana?
1: Sudah ada pertanyaan, Ustaz, cuman yang dari masjid, mohon panitia untuk pertanyaannya bisa dimajukan ke depan.
0: Oh, kita lanjut dikit,
1: Pak. Lanjut dikit.
0: Oh, baik, ya. Kita lanjut ya. Berarti ya. Mungkin ibu-ibu lagi asik, lagi seru, menopause-nya belum selesai nih. Ya, kalau gitu kita ringkas sedikit ya. Tadi itu tentang menopause. Sekarang kita bahas tentang apa namanya, wanita menopause. Nah, kita bahas fikih lagi nih. Wanita menopause boleh lepas jilbab apa enggak? Ya, boleh nampak rambutnya di depan non mahram apa enggak gitu ya? Karena ada yang mengatakan demikian karena berdalil dengan ayat Al-Qur'an, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghair mutabarrijatin bizinah. Dan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti haidnya, la yarjuna nikahan, dan sudah tidak ingin nikah lagi, maksudnya tidak ada keinginan berhubungan, maka tidak berdosa bagi mereka ayyadna thiyabahun, menanggalkan pakaiannya. Ghairu mutabarrijatin bizinah, dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Surat Nur ayat 60. Nah, ini ada pendapat kayak gini. Jadi menopause dia boleh buka jilbabnya, nampak rambut asalkan enggak berhias. Ghairu mutabarrijat. Ya, boleh apa enggak? Nah, jawabannya pendapat terkuat tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena maksudnya dari ayyadna thiyabahunna, thiyab di situ maksudnya adalah yakni thiyabadh-dhahirata allati la yufdi wad'aha likashfil aurah. Maksudnya adalah yang disebutkan melepas pakaian adalah melepaskan jilbab bagian luar yang tidak mengantarkan sampai melepas membuka aurat, seperti kal jilbab warida wal qina allati fawqal khimar, ya seperti jilbab, karena memang pakaian orang zaman dulu tuh pertama ada khimar dulu. Jadi ada khimar. Nah, khimar ini salah satu pendapat ulama seperti jilbabnya orang sekarang. Cuma sampai segini. Khimar. Jilbabnya sampai sini. Nah, nanti khimar ini ditutup lagi sama jilbab yang dia sampai dada atau sampai paha. Nah, yang boleh dilepas tuh itunya, jilbabnya itu. Sedangkan khimarnya seperti jilbab praktis zaman sekarang itu masih kepake. Jadi tidak sampai membuka aurat. Nah, jadi tetap ya, perempuan menopause tetap harus menjaga auratnya. Nah, tetapi di sini ada keringanan ya. Masih boleh pakai himar, itu semacam jilbab, tapi biasanya dia sampai sampai sampai dada aja. Sedangkan jilbab tuh dipakai dia menjulur sampai bawah dada dan sampai bahkan sampai kaki, itu namanya jilbab. Definisinya ulama saat itu. Jadi intinya orang menopause, perempuan menopause dapat keringanan. Kalau mbak-mbak jangan gitu kan. Ya. Kemudian kita lagi bahas lagi fikih tentang wanita menopause, boleh tidak bersalaman? Wanita yang sudah tua. Wanita yang sudah tua, sudah menopause, boleh enggak salaman dengan laki-laki non mahram? Bukan mahramnya. Kalau kita bahas secara hukum ya, jadi kalau hukum, hukum asalnya perempuan dan laki-laki tidak boleh bersalaman. Walaupun pakai sarung tangan, pakai pelapis, tetap enggak boleh. Sebagaimana hadisnya, la ayut ana fi ra'si ahadikum bi makhitim min hadidin khairul lahu min ayyamusa almar'atu almar'a imra'atan la tahillalah. La tahillalah. Andai kepala seorang kalian ditusuk dengan jarum dari besi, ini lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Ini hukum asalnya enggak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan, inilah usafihun nisa, saya tidak bersalaman dengan wanita. Sehingga hukum asalnya enggak boleh. Nah, tetapi terkait dengan perempuan yang sudah menopause, apakah boleh salaman dengan yang bukan mahramnya, yang sudah sepuh? Ada ulama yang berpendapat boleh. Ada yang berpendapat boleh berdalil dengan perbuatan Abu Bakar ketika beliau jadi khalifah. Abu Bakar, beliau mengunjungi sebagian khalifah kabilah-kabilah yang tertindas, dan beliau pun Abu Bakar bersalaman dengan wanita-wanita sudah jumpu-jumpu. Beliau bersalaman. Ya. Demikian juga dengan Zubair bin Awam, itu ketika di Mekah sakit sudah tua, ya beliau menyewa seorang wanita tua yang jadi perawat beliau. Ya, yang wanita tua ini menyelimuti kaki dan membersihkan kepala beliau. Nah, sehingga salah satu pendapat demikian, dan ini salah satu pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya bacakan pendapat beliau, "Idza kana al-amru al-maqtu' fi kauniha ajuzun la tustaha." Jika perempuan tersebut, perempuan yang sudah menopause, ini sudah dipastikan al-maqtu', dipastikan dia sudah ajuz, sudah renta. Perempuan-perempuan yang sudah renta ya, bukan perempuan ini seger gitu. Renta, la tustaha, dan dia juga sudah tidak, la tustaha, sudah enggak punya anu lagi, nafsu lagi. Atau dalam Al-Qur'an tadi disebut la yarjuna nikahan. Maka pendapat beliau, walakin ini perempuan yang dipastikan itu. Jadi katanya Syekh Albani boleh salaman itu perempuan pertama maktu, sudah dipastikan sudah menopause dan sudah renta. Dan udah enggak punya nafsu lagi ya. Dan memang ada ya perempuan sudah mohon maaf sekali mbah-mbah kadang yang udah yang sepuh banget kan ya. Bah, mohon maaf ya sampai bungkuk, sampai apa ya. Itu kan. Nah. Dan bahkan salah satu bentuk penghormatan kita salaman gitu. Dan ini pendapat Syekh Albani gitu. Maka dia bilang amrul maktu udah dipastikan. Ya. Kemudian la tustaha. Jadi karena dengan sekarang dengan kemajuan teknologi ya, dengan skincare gitu ya. Dengan operasi mungkin atau apa. Jadi ada nenek-nenek 50 kayak cantik kayak 20-an. Ya, karena memang perawatannya, rekening care-nya itu apa namanya? Skincare plus rekening care-nya itu ya itu enggak main-main ya.
1: 42 disangka 24.
0: Sir. Iya, 42 disangka 24 masyaallah ya. Kenapa itu? Karena selain skincare, rekening care ya. Rekening care ya. Jadi jangankan perempuan ya, cowok aja jadi cantik ya. Cowok tinggal pergi ke Thailand langsung cantik pulang-pulang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan yang seperti itu, tapi dipastikan katanya Syekh Albani amrul maktu ya, ya ajuz la tustaha. Maka la mania kata beliau enggak apa-apa. Dan sampai sekarang saya masih pegang pendapat Syekh Albani. Ada mbah-mbah mohon maaf ya sudah sepuh banget bahkan udah bungkuk udah apa, saya salaman sama dia. Ya. Tapi yang 50 enggak, kalau saya 50 itu masih gitu ya. Yeah. Sih. Itu seperti itu. Ini dari pendapat dari Syekh Al-Albani. Wallahu ta'alam. Terakhir pembahasan tentang fikih kontemporernya. Ada perempuan menopause. Kemudian dia minum pil hormon. Ya, minum apa? Minum hormon. Atau ya. Ada perempuan biasanya dia kan terkena dengan namanya osteoporosis. Nah, salah satu terapinya itu dikasih pil hormon. Ya. Udah lama enggak haid, tiba-tiba minum pil hormon, tiba-tiba keluar darah. ya, tiba-tiba keluar keluar darah. Nah, apakah darah ini dianggap darah haid apa enggak? Nah, jawabannya adalah kalau dia minum pil hormon maka di maka pertama kalau penjelasan dari Ibnu Sahlul Islam Taufiyah, kita lihat ciri darahnya. Tetap kita lihat ciri darahnya. Kalau memang ciri darahnya ciri darah haid dan pasti haid ya artinya hitam, menggumpal, bau amis dan sebagainya, maka katanya Sahlul Islam Taufiyah itu haid. Meskipun pernah terputus lama. Kenapa? Karena memang darahnya darah haid, yo gimana lagi gitu. Darah haid. Itu katanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena beliau mengatakan la hada li sinni tahidu fihil mar'ah. Tidak ada batasan haidnya perempuan. Bal law quddira annaha ba'da sitina wa sab'ina ra'at dam al-ma'rufa minar rahim lakana haidun, katanya Ibnu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan katanya seandainya usianya 60, 70 kemudian melihat darah keluar dam ma'ruf, darah yang keluar dan darah itu adalah darah haid, cirinya pasti darah haid, lakana haidon, maka itu haid. Nah, ini sudah menopause lama, tiba-tiba keluar darah gitu. Walaupun berhenti lama. Dan pasti darah itu darah haid. Enggak ada kemungkinan lain, udah yakin dah ini gitu. Udah haid katanya Ibnu Taimiyah. Bahkan dibilang nih, laukana ba'da sitin wa sab'in, walaupun sudah 60-70 gitu ya. Nah, ini pembahasan seperti itu. Ya. Ini penjelasan yang lain juga, hukum asal yang keluar dari darah rahim wanita itu adalah darah haid meskipun keluar di usia menopause. Jadi hukum asal yang keluar dari rahim adalah darah haid. Al aslu fi kulli sayyi fi kulli ma yakhruju minar rahim annahu haidun. Hukum asal darah yang keluar dari rahim adalah haid. Ini hukum asalnya ya. Dan ini pendapat yang terakhir, tapi kalau penjelasan dari Syekh Husaimin, kalau karena obat itu hormon dipastikan bukan darah haid tapi istihadhah. Ya. Ini penjelasan yang saya minta. Tahtaju ba'dun nisa illati wasalna ila sinil yas ila hormonat. Perempuan yang sudah hormon sudah sampai usia menopause itu kadang-kadang membutuhkan terapi hormon, badilah liman i hasyashah al-idham untuk mencegah penyakit osteoporosis wa amradil qalb, penyakit jantung. Ma'an in akhadha hadhihi al-hubub yusabbibu nuzulad dam min ar-rahim mislu damil haid. Kalau minum obat ini maka akan keluar darah seperti darah haid. Fama hukmu salat? Apakah dia harus salat ma'a nuzuli hadzal dam bal hiya istihadhah? Maka jawaban Syekh Semen, jawabnya adalah darah itu bukan darah haid. Ya, darah itu bukan darah haid. Ya, tetapi darah karena istihadhah, keluar karena apa? Keluar karena terlebih ciri darahnya adalah bukan darah haid. Ya, baik, mungkin demikian ya, insyaallah. Ya, yeah. Kita cukupkan tentang materi kita dulu mungkin. Nah, ini sisa waktu ini kita maksimalkan tanya jawab ya. Fadal, semoga Pak Jenderal.
1: Kita bacakan saat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin tentunya. Amin. Izin bertanya Ustadz. Dok, apakah ada makanan atau suplemen untuk menunda menopause dini? Mohon penjelasannya, dok.
0: Ya, baik ya. Jadi sepertinya ini setelah dijelaskan menopause banyak yang pengen mencegah ya. Iya ya. Dan selalu kita doakan ya, mudah-mudahan yang di sini jangan menopause ya, supaya bisa lebih berkhidmat dengan suaminya juga, insya Allah. Pertanyaannya, adakah makanan untuk mencegah menopause dini? Jawabannya, kalau untuk mencegah makanan nggak ada ya. Misalnya minum pil apa gitu ya. Minum pil apa gitu biar menopause-nya jadi ketunda gitu. Itu tidak ada. Yang ada adalah makanan sehat. Ya, jadi intinya kembali ke pola hidup sehat. Ya, tadi kan kita jelaskan sebabnya tadi ya, makanan yang tinggi gula, tinggi lemak ya. Dan itu berpotensi mengacaukan hormon, salah satu sebab ketidakseimbangan hormon. Dan satunya juga adalah ya olahraga, terutama ibu-ibu nih harus olahraga menguatkan jantung, terutama menguatkan otot panggul, otot perut bawah, otot yang mendukung melahirkan gitu. Ya, dengan cara mendukung otot-otot menguat melahirkan, jadi seolah-olah tubuh itu membaca, oh ini perempuan ini masih kuat lahir gitu loh, masih kuat hamil. Udah kalau gitu menopause-nya ditunda gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang itu makanannya dikontrol, belajar basic-basic ilmu gizi, mana makanan yang tinggi kalori rendah gizi, mana makanan yang rendah gizi dan apa namanya apa rendah gizi dan tinggi kalori. Jadi mulai belajar basicnya ya, supaya jadi kebiasaan makan sehat ya. Boleh gitu ya, makan sekali-sekali makan yang tinggi gizi, tinggi kalori rendah gizi ya. Seperti apa gorengan itu kan salah satu contoh makanan yang tinggi kalori rendah gizi adalah gorengan. Sekali-kali boleh, bukan nggak boleh sama sekali ya. Cuma jangan ya kayak makan gorengan kayak zikir pagi petang ya. Jadi pagi pagi gorengan, ya, sore gorengan lagi, Masya Allah. Ya,
1: baik,
0: menemani ya. Insya Allah demikian. Ya.
1: Baik, terima kasih dokter. Dok, ini ada yang bertanya lucu juga ini. Belanja online menyebabkan menopause dini. Karena apa dok?
0: Iya, tadi salah satu penjelasannya adalah yaitu ya penyebab dari menopause dini kan adalah pola pikir ya.
1: Iya.
0: Stresor di antara perempuan, ada stresor ya. Stresor dan itu kan berpengaruh dengan hormon nanti. Jadi maksudnya bukan belanja online-nya tapi ya, tetapi adalah mungkin apa ya dibilang sekarang pola hidup ya. Dengan perempuan sekarang kan dulu kan kalau belanja harus kemana? Harus ke mall gitu ya, atau ke pasar ngeliat-ngeliat tas bagus, sendalnya bagus gitu. Nah, sehingga zaman dulu itu terpapar keinginannya itu setelah ngeliat gitu kan. Setelah datang ke mall atau ke pasar. Kalau sekarang tiap hari ngeliatnya gitu, Masya Allah kok bagus-bagus ya. Akhirnya semua masuk ke keranjang belanja. Tapi nggak dibeli-beli gitu. Nah, jadi itu ya ini salah satu faktor apa ya, secara psikologis ya, ada keinginan yang belum terpenuhi. Ataupun ada apa ya, lihat temennya buat status WhatsApp tas baru, atau lihat di acara kondangan ngumpul-ngumpul tanya lagi gandeng tas baru bermerek, nah dengan ada muncul iri hasad pengen. Nah artinya faktor di situ ya, faktor ingin ya, keinginan yang tidak terpenuhi ya, mungkin itu yang maksudnya ya, bukan
1: janya ya. Strep Ustadz ya, ini bingung kita dokter dan Ustadz Insya Allah, apakah wanita yang menopause dini itu ada faktor keturunan genetik?
0: Ya, jawabannya ada. Apakah ada faktor genetik? Jawabannya ada. Ini mirip seperti diabetes, hipertensi, itu ada karena faktor genetiknya. Makanya contoh diabetes itu, kalau kita punya kakek, mbah, nenek, buyut, itu diabetes, maka kita juga anaknya ini berpotensi atau salah satu faktor diabetes. Tetapi ini perlu dijelaskannya, itu adalah faktor resiko ya. Faktor risiko menopause dini bukan penyebab pasti, bukan. Ibaratnya begini, saya kasih gambaran dengan diabetes ya. Contohnya saya ini dari keluarga bapak, ibu saya diabetes. Ibu saya diabetes, keluarga bapak juga diabetes. Nenek saya diabetes. Nah sehingga saya berpotensi besar untuk diabetes juga. Nah tetapi yang namanya faktor risiko bisa kita cegah. Ya, makanya saya sekarang juga harus mencegah mengurangi gula, bukan nggak boleh ya, ingat ngurangin, jangan anti. Yeah. Ya kemudian saya harus olahraga rutin, makanya paling seneng kalau ada diajak lari pagi itu paling seneng. Diajakin futsal, wah saya paling oke aja ya. Kita mulai dari sekarang gitu untuk mencegah. Ya jadi ibaratnya ya kalau punya nenek, ibu menopause dini berarti dia memang lebih berpotensi, makanya harusnya lebih semangat lagi untuk mencegah. Ya sampai dengan tadi, dengan mengatur makan, olahraga ya. Makanya ibu-ibu sangat disarankan ini ya, punya komunitas senam bareng ya, mendatangkan ahlinya ya, jadi ngumpul-ngumpul supaya jantung terlatih, otot panggul terlatih ya.
1: Strukturnya ahwat ya.
0: Iya, strukturnya ahwat. Jangan dan profesional
1: ya. Profesional ya.
0: Biar pertama maksimal, yang kedua menghindari cedera. Jadi memang kita ya, kita kan menghormati ahli ilmu ya.
1: Iya.
0: Langsung sama yang punya ilmu gitu loh. Jangan sama-sama nggak tahu sama-sama ngajar gerakannya nanti malah cedera, nggak efektif gitu ya. Nah, sehingga ibu-ibu kuat nih ototnya apanya, jadi intinya tubuh baca oh masih kuat hamil deh nih, udah nanti aja menopause-nya kan gitu. Iya. Demikian insyaallah.
1: Iya, terima kasih dokter. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam satu tahun belakangan, haid sudah tidak teratur. Kadang-kadang 2 atau 3 bulan baru haid. Pertanyaannya, jika didapati flek coklat beberapa hari, apakah ini dianggap sebagai haid? Nah, jika tidak, bagaimana dengan sholatnya dok? apakah tetap sholat atau seperti apa? Mohon penjelasan dari dokter.
0: Iya, baik, umur sudah 49 ya. 9 ya.
1: 49.
0: Ya, baik, kalau 49 di zaman ini berarti memang sudah dekat dengan menopause. Tapi kalau ceritanya tadi 3 bulan masih menopause, belum tegak dia belum tegak diagnosis menopause secara kedokteran. Berarti belum secara kedokteran belum menopause.
1: Iya. Yeah.
0: Karena secara kedokteran menopause adalah 12 bulan atau 1 tahun tidak haid sama sekali.
1: Berhenti total ya.
0: Berhenti total. Berarti ini termasuk yang sehat, Masya Allah.
1: Iya.
0: Udah langka di zaman ini, 49, 50, 49, 50 masih haid, iya. Ini udah langka. Karena tadi studium epidemiologi sekarang tuh 45, 46, 40, sudah haid, sudah.
1: Iya.
0: Sudah mulai menopause. Ini berarti Alhamdulillah ya, sehat mungkin gaya hidupnya ya. Cuma pertanyaannya berarti kalau dia nge-flag gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini masuk ke pembahasan fikih namanya sufroh wal kudroh. Ini berarti iya. Bahasa fikihnya. Flag adalah sufroh wal kudroh, kekuningan dan kekeruhan. Nah, kalau masih keluar flag-flag seperti itu, maka ini pembahasannya agak panjang, tapi saya ringkas. Ini paling ringkas ya. Kalau flag sufroh wal kudroh itu keluar di masa haidnya biasa, itu dianggap bukan haid. Tapi kalau keluar di masa haid itu sering terjadi, maka itu dianggap haid. Nah, kalau ini misalnya ya. Dia kan sudah bilang nih, haidnya kan keluar berapa? 2-3 bulan. Tiba-tiba 1 bulan nge-flag. Berarti iya. Kan ini keluar di luar kebiasaannya. Berarti iya. Flag ini yang 1 bulan ini bukan haid berarti.
1: Oh, iya.
0: Karena keluar di luar masa kebiasaannya.
1: Iya.
0: Ya, masih paham ya Ibu yang tanya ya. Jadi iya. Kan ini kan haidnya 3 bulan anggap ya. Iya. 3 bulan haid, 3 bulan haid. Nah,
1: iya.
0: Kemudian ini 1 bulannya ini nge-flag. Berarti kan keluar di masa
1: iya.
0: Biasa haidnya. Berarti iya. Ini tidak dianggap haid. Masih sholat.
1: Dok, kita lanjutkan dok. Saya pertanyaan itu berkaitan ini termasuk istri saya seperti yeah. Itu dok. Kemudian umur sudah 50.
0: Iya.
1: Yeah. Kemudian pernah haidnya 2-3 bulan seperti tadi. Yeah. Terus kemudian haidnya begitu banyak. Terus ada terakhir gumpalan-gumpalan. Kata dokter SPOG mengatakan bahwa oh, ini mungkin kehamilan spontan.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Mohon penjelasannya dok.
0: Iya baik ya. Itu bisa jadi juga ya. Bisa jadi juga misalnya. Jadi. Emang bisa terjadi kehamilan bisa jadi ya. Terakhir-terakhir kehamilan. Kehamilan. Nah cuma memang kalau sudah umur di atas itu. Kemungkinan besar rahimnya itu kan sudah gak kuat lagi. Gak kuat lagi rahim. Jadi karena. Kalau hamil itu memang butuh kekuatan emang. Pertama bukan hanya rahimnya. Bukan hanya rahimnya yang harus kuat, ligamennya juga harus kuat. Karena secara yeah. Anatomi rahim itu posisinya gantung. Ini rahim dalam rongga panggul, ya posisi aslinya gantung, dia digantung oleh ligamen. Ligamen itu gantung yang kuat gini.
1: Yeah.
0: Ligamen. Nah, selain rahimnya kuat, ligamennya kuat juga. Yang yeah. Gantung yang megang dia gini. Makanya kalau orang sudah lemah, ligamennya ini enggak kuat, ligamennya sudah apa ya? Sudah enggak elastis lagi, akhirnya ini apa namanya? Jatuh ke bawah,
1: larut ya.
0: Ke bawah akhirnya sampai namanya protus, sampai rahimnya keluar kelihatan di bagian jalan rahim, kelihatan nggak kuat. Ditambah lagi harus kuat apa? Selain rahim, ligamen, kemudian otot panggul harus kuat.
1: Yeah.
0: Nah sehingga bisa jadi kalau sudah 50, qadarullah hamil, sudah terjadi pembuahan, kan dia kan mau nggak mau namanya zigot nih, zigot yeah. Itu perpaduan, harus nempel ke rahim.
1: Zigot ini pertemuan spermatozoa ya, dengan
0: zigot,
1: ovum ya.
0: Zigot jadi alaqoh. Nah alaqoh yeah. Segumpal tadi daging dia nempel. Nah qadarullah mungkin memang sudah usia mungkin ya. Sudah enggak yeah. Sekuat muda yeah. Ya tadi antara rahim enggak kuat, ligamen sama otot yang menyangga enggak kuat. Akhirnya ini lepas alaqoh tadi lepas gumpal. Nah yeah. Ini bisa jadi karena itu seperti. Bisa jadi karena yeah. Apa namanya kalau sudah gumpal memang alaqoh tadi gitu udah nggak kuat seperti itu. Kalau memang dia lihat, kan kelihatan dari USG itu, yeah. Kelihatan ini gumpalan ini sekadar gumpalan doang, atau gumpalan isinya zigot. Ya, nah kalau dia dokternya bilang ini karena kehamilan berarti gumpalan tuh zigot dah isinya.
1: Itu. Dok, apakah ada potensi untuk sindrom kena kalau usia-usia di atas 30, 35 yeah. Masih hamil apakah membawa sindrom Down apa bagaimana?
0: Oh iya baik, ini ada pertanyaan juga, banyak pertanyaan banyak masuk ini. Apakah menikah lagi? Hamil di atas 35 tahun, anaknya berpotensi kena sindrom Down ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini banyak pertanyaan memang. Saya kemarin juga dapat pertanyaan kayak gini. Ya, jawabannya memang ada. Secara umum, studi epidemiologi kedokteran, kehamilan di atas 35 faktor risiko hamil.
1: Yeah.
0: Nah, ini bahasanya. Jadi bukan hanya sindrom Down aja. Ibunya juga bahaya. Jadi disebut ya. Jadi bahaya juga bagi ibu kalau hamil di atas 35.
1: Riskan ya, dok ya.
0: Iya, riskan. Ini disebut namanya faktor risiko dari kehamilan di atas 35. Ya, jadi intinya kalau ibu di atas 35 kalau ibu di atas 35 hamil, faktor risiko berbahaya bagi ibunya,
1: yeah,
0: dan bagi bayinya. Seperti itu. Bahkan studi juga mengatakan laki-laki juga sama di atas 35, laki-laki di atas 50 60 kalau dia apa kalau dia dia hamil lagi anaknya potensi juga jelek juga karena spermanya udah jelek.
1: Oh iya.
0: Berarti dengan pola hidup. Nah, cuma kita perlu jelaskan di sini istilah faktor risiko itu bukan artinya bahaya total dan pasti. Ya, jadi ini perlu dijelaskan ya. Kan dan tulisannya di situ edukasi para dokter di hamil di atas 35 faktor risiko kehamilan. Nah, faktor risiko itu maksudnya bukan artinya bahaya pasti.
1: Yeah.
0: Artinya ilmu kedokteran tidak melarang secara mutlak perempuan hamil di atas 35. Hanya saja bahasanya dikasih warning gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Nah, jadi 35 ke atas itu masih bisa hamil. Cuma dikasih warning. Nah, tentunya warning ini pertama sering-sering periksa.
1: Iya, yeah, Dok.
0: Ya, konsultasi dulu, di USG dulu kan. Okay. Apalagi sekarang USG 4 dimensi. Lihat yeah, keadaan rahimnya tadi, rahimnya gimana? Apalagi banyak SC. Wah, ini kan udah banyak jaringan parut. Rahimnya gimana? Ligamennya yang gantung, otot-otot panggul sekitar yang perut depan panggul pubokesegius yang mendukung juga harus kuat. Kalau bisa ibunya periksa hormon, periksa lab, apa. Yeah. Kalau dokter lihat, masih bagus semua walaupun 30, 40, udah Bu silakan hamil.
1: Yeah.
0: Boleh sama dokter. Jadi bukan halangan total dan menyebabkan sindrom juga itu bukan pasti. Artinya di atas 35 pasti sindrom pun enggak. Nah, demikian insyaallah ya.
1: Bukan sesuatu yang pasti ya.
0: Pasti
1: ya.
0: Bukan. Iya. Faktor risiko insyaallah. Iya. Iya.
1: Kan memang kita kalau ke dokter hamil umur 40 itu,
0: nah, iya,
1: dokternya marah-marah sudah. Nah, iya, saya enggak mau tangani lagi. Ini ibu ya, saya anak keempat gitu.
0: Karena
1: anak kelima,
0: iya,
1: sudah Bu, saya sudah tidak mau katanya.
0: Karena ya dia enggak konsul dulu sebelum hamil.
1: Oh, gitu ya, Dok ya.
0: Coba dia sebelum mau hamil bilang dulu sama dokternya.
1: Bilang dulu sama dokternya.
0: Dok, saya 40 tapi pengen banget punya anak lagi. Iya. Pengen anak-anak udah pada mondok, rumah sepi gitu. Kan gitu ya. Iya. Pengen lagi. Nah, dokternya kan periksa dulu semuanya tadi rahim. Nah, cuma kalau datang-datang sudah hamil, dokternya kan punya apa ya, punya tanggung jawab moral gitu.
1: Iya, iya, iya,
0: ya, periksa sama dia.
1: Iya.
0: Kemudian tiba-tiba nanti hamil sama, melahirkan sama dia, iya, celaka apa, dia tanggung jawab moral dokternya.
1: Iya, benar.
0: Ya kan, mau gak mau iya, dia apa ya, pasiennya sakit atau meninggal kan sedih juga.
1: Iya. Makanya ini Dok, maaf Dok, makanya ini adik Ikhwan kita ini seperti itu. Ah, jangan ke dokter itu katanya. Iya. Kenapa? Masa kita enggak boleh hamil istri ya, kita ya?
0: Ya nanti kalau ada apa-apa ujungnya ke dokter juga nanti ya, kan ya. Ada apa-apa istrinya sudah lahir pendarahan. Coba sekarang tiba-tiba ada ketuban pecah dini. Larinya ya, kemana coba?
1: Iya.
0: Udah ngerempes tuh.
1: Iya.
0: Pecah dini. Larinya kemana coba?
1: Iya, iya.
0: Ke dokter pasti ntar kan ya kan. Takut dia tuh anunya apa. Ketubannya habis bayinya celaka.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya makanya begitu banyak bilang jangan dokter, jangan nanti dokter nakut-nakutin, jangan ke dokter. Pas yeah, ketuban pecah dini kemana?
1: Iya.
0: Yeah. Oh ini mau apa? Mau lahirin sendiri, mau apa? Dokter pasti kan gitu kan? Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, terima kasih dokter. Yeah. Kita lanjutkan, ini masih berkaitan tentang itu. Dok, ini masalah kontrasepsi, berkaitan dengan itu, umur sudah di atas 40, apakah disarankan dia steril? Anak sudah ada, ya enggak? Artinya di atas 40, apakah ini diperbolehkan steril? Karena ketakutan itu tadi, Dok. Ketakutan nanti kurang sehat nah bayinya nanti. Mohon penjelasan dari dokter.
0: Iya, baik ya. Steril ya, kalau bahasa kedokteran namanya tubektomi. Tubektomi. Atau udah ada bahasa Indonesianya MOW, metode operasi wanita.
1: Iya.
0: Tapi kalau di luar ini namanya tubektomi karena tubektomi itu bahasa Latin ya, ada tube itu karena yang dipotong adalah bagian tuba palufanya, tuba palopinya yang dipotong. Yeah. Tuba palopi adalah saluran yang menyambungkan antara ovarium dan rahim. Jadi yang dan ektomi bahasa Latinnya adalah potong. Makanya itu tubanya dipotong atau diikat mati sehingga nggak bisa menyalurkan lagi.
1: Yeah.
0: Itu namanya steril ya. Lalu bagaimana hukumnya steril? Hukum asalnya ada fatwa, ini saya bahas di buku ya.
1: Iya.
0: Ada fatwa ulama, hukum asalnya haram. Ingat ya, ini hukum asalnya tubektomi, hukum asalnya haram. Alasannya, dalilnya apa? Yang pertama, tidak sesuai tabiat manusia. Ini dalil pertama, karena bertentangan dengan tabiat manusia. Tabiat manusia pengen punya anak. Ya jangankan anak ya, kucing aja pengen punya anak terus kok. Apalagi manusia kan.
1: Iya.
0: Jadi bertentangan dengan fitrahnya manusia. Fitratallahil lati fatarannasa 'alaiha. Yang kedua, ya merubah ciptaan Allah. Udah bagus-bagus subur kok dibuat ini kan. Dibuat apa? Dibuat mandul ya. Merubah ciptaan Allah dan Allah berfirman, "Fala amurannahum falyughayyirun khalqallah." Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah yang sudah dilarang. Yang ketiga, kenapa hukum asalnya haram? Karena metode itu secara ini buka aurat. Ya, buka aurat ya, buka aurat kemudian melakukan robekan dan sebagainya, dirobek ya, dirobek bagian atas ini, di itu, dirobek sedikit kemudian ditarik tuba pelovinya, diikat atau dipotong. Dipotong. Ini kan buka, sehingga hukum asalnya haram. Nah, tetapi saya terjemahkan fatwa juga di situ, di buku ada saya terjemahkan. Kalau katanya fatwanya ulama, kalau memang beberapa dokter, ingat di situ beberapa dokter ya, ada dun minal atibba, sejumlah dokter, ada tambahan lagi thiqah yang terpercaya, itu menyarankan memang kasus ini harus disteril. Karena kalau nggak steril nanti tiba-tiba hamil bahaya. Bukan hamilnya ya, jadi hamilnya aja udah bahaya gitu. Karena nanti akan terjadi perubahan hormon, kekacauan dan sebagainya, maka fatwanya boleh.
1: Halaman 149.
0: Ya, jadi boleh insya Allah ya. Ya, boleh. Dan terutama itu yang saya bahas di situ, kalau sudah operasi cesar lebih dari 3, 4 atau 5 kali.
1: Oke.
0: Ya. Kalau sudah operasi cesar lebih dari 3 atau 4 5 kali, nah biasanya dokter apa menyarankan. Itu ya. Tapi kalau dokter sekarang di Indonesia udah mulai berani ya. Ada yang 4 5 itu masih bisa. Jadi enggak usah steril. Masih bisa hamil, masih bisa lagi. Allah. Dokter sekarang di Indonesia, kalau dulu 3 dulu.
1: Ya.
0: Dulu 3, sekarang ada yang berani ya melihat kondisi atau asalkan diperiksa di awal. Ya, 5 aja sudah 5 operasi cesar enggak usah steril enggak apa-apa. Bisa hamil walau alam gitu.
1: Ya.
0: Insyaallah mungkin ya demikian. Ya. Jadi kalau tadi sekedar kekhawatiran jangan ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau khawatir banget tentu periksa ke dokter.
1: Ya.
0: Kalau bisa ya tadi kan fatwanya ulama ada dun minal atibba beberapa dokter. Kalau bisa minta second opinion. Jadi dalam ilmu kedokteran ada namanya second opinion, yaitu minta pendapat dokter yang lain. Dan ini dokter enggak akan marah karena sudah diatur dalam kode etik kedokteran. Jadi misalnya begini, ada orang periksa ke saya.
1: Yeah.
0: Saya bilang, "Pak, ini harus dioperasi." Kemudian dia periksa ke dokter lain.
1: Yeah.
0: Ya, dokter lain bilang operasi, saya enggak marah.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Enggak marah. Kenapa ini sudah kode etik dan memang hak pasien minta second opinion. Kemudian dia datang ke saya, "Pak, dokter itu bilang kok enggak?" Saya enggak boleh marah.
1: Yeah.
0: Memang itu hak pasien dan itu justru menambah hazanah ilmu saya. Yeah. Kok begini? Jangan-jangan dia punya apa pendapat? Saya hubungi dokter itu, jurnalnya mana gitu-gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau ustadz jangan coba-coba. Ini namanya ngadu ustadz. Nah, ustadz jangan. Kalau dokternya sudah ada opinionnya.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ustadz jangan datang ke ustadz bilang, "Ustadz, oh boleh." Datang ke ustadz B, haram. Kemudian balik lagi ke ustadz A, "Ustadz, katanya ustadz B haram." Nah, ini enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Namanya ngadu ustadz. Tapi kalau kedokteran enggak, udah ada kode etik, kita enggak akan baper.
1: Saya pernah tanyakan dengan Ustadz Firanda Habibullah Ta'ala permasalahan ini, apakah bisa disterilkan atau tidak. Persis jawabannya seperti itu, Dok, yang Anda sampaikan tadi, Dokter Rehan. Jadi kembali ditanyakan ke ahlinya.
0: Iya.
1: Tanyakan dokter katanya. Dan jangan satu dokter ya, Dok, ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau bisa
0: beberapa dokter.
1: Beberapa dokter.
0: Iya, makanya
1: lebih dari satu lah.
0: Iya.
1: Minimal dua ya, Dok, ya.
0: Makanya itu tadi ada dun minal atiba fatwanya beberapa dokter. Ya, dan bahkan ada namanya third opinion. 3 boleh. Enggak boleh baper kita sebagai dokter dibanding-bandingin. Justru kita kalau dibanding-bandingkan, justru kita jadi terbuka hazanah ilmu kita. Kita hubungi dokter tersebut, mana jurnal terbaru. Oh iya, oh ternyata terbaru saya yang ketinggalan. Nah kan begitu. Ini enggak boleh baper bahasanya.
1: Benar.
0: Iya kan, enggak boleh baper. Masya Allah ya.
1: Iya. Apakah sama dengan mengangkat rahim itu, Dok?
0: Beda. Kalau mengangkat rahim dalam ilmu kedokteran namanya histerektomi. Ada parsial, ada total.
1: Yeah.
0: Kalau parsial ya diambil sebagiannya aja rahimnya, tapi mungkin bagian itunya dipertahankan ya, bagian misalnya setengahnya diambil. Tapi kalau total semua diangkat. Histerek, namanya histerektomi total, itu beda dengan tubektomi.
1: Kita lanjutkan dok, masalah ini banyak, tidak mungkin selesai ini, banyak pertanyaannya. Jadi mohon maaf yang bertanya, tidak bisa kita bacakan semuanya. Saya belum buka di HP, angkat dulu yang di maskam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Dok, saya punya anak gadis, umurnya 11 tahun, sudah haid,
0: ya.
1: Dan haidnya tidak teratur. Setelah kami periksa, ternyata ada kista dan miom, miom ya, dengan ukuran 2 cm. Pertanyaannya, apakah bisa hilang dengan herbal, Ustadz? Apa harus ada tindakan medis? Mohon penjelasan dari Dr. Rehan.
0: Ya, baik ya. Ada anak gitu ya. Jadi ada anak 11 ya.
1: Iya, 11 tahun.
0: Sudah haid. Haid. Ya. Ini termasuk yang cepat berarti.
1: Iya.
0: Masa yang cepat ya, idealnya ya. Tapi kayaknya udah normal anak sekarang ya. 11-12 kayaknya.
1: Banyak makan ini ya, ayam-ayam.
0: Nah
1: ayam,
0: tadi ya, tadi karena makanan ya.
1: Suntikan dari ayam.
0: Hormon, gitu.
1: Hormonnya.
0: Gula, terutama gula ya.
1: Gula ya.
0: Karena gula itu kalau terlalu tinggi ngacaukan hormon juga.
1: Oh.
0: Makanya memang harus kita rem-rem nih makannya gula dari sejak kecil ya.
1: Iya.
0: Yeah. Sama mungkin ya HP juga anak-anak sekarang, yeah, ya, gadget ya. Nah. Kemudian setelah haid, haidnya tidak teratur ya.
1: Tidak teratur.
0: Sebabnya adalah kista sama miom ya.
1: Iya.
0: Nah ini juga perlu ditahu ya. Ini banyak ibu-ibu nggak paham bedanya kista sama miom. Ini beda.
1: Oh gitu.
0: Beda gitu. Ya jadi kalau kista bahasanya kis itu kayaknya semacam apa ya? Semacam itu kista itu semacam kayak seperti bundaran ya, di dalamnya kemudian ada dia berongga, baik itu isinya air ataupun macam, itu nama kista.
1: Yeah.
0: Sedangkan kalau mioma itu isinya otot. Miom.
1: Yeah.
0: Itu istilahnya, jadi dalamnya isinya padat dan ada gabungan otot.
1: Benjolan gitu.
0: Ya, benjolan otot padat. Tapi kalau yeah, kista itu cenderung berongga, ada isi air di apa dan sebagainya. Ini beda, dua hal yang beda gitu.
1: Okay.
0: Dua hal yang beda. Nah, yang membedakan kalau hamil. Kalau hamil mioma bisa lebih besar. Ketika hamil mioma itu justru dia ikut membesar karena dia bagian dari otot, dari otot rahim. Nah, jadi ikut membesar.
1: Yeah.
0: Makanya pada keadaan tertentu ketika operasi cesar, yeah, saya pernah ikut. Ya, memang pas hamil itu pas sebelum hamil miomanya segini. Ketika hamil rahim besar, mioma besar juga.
1: Yeah, yeah,
0: karena mioma itu isinya otot. Otot yeah, rahim membesar. Jadi ketika operasi cesar, angkat bayi sekaligus angkat miom hampir 1 kilo.
1: Oke.
0: Nah, gitu. Itu bedanya miom sama. Sedangkan kista itu bunderan tapi yeah, isinya cairan atau itu. Nah, kalau hamil ada potensi kista hilang. Karena dia bukan otot. Potensinya kalau kista itu bisa hilang kalau yeah, dengan kehamilan. Kenapa? Karena tadi karena kalau kehamilan itu kan estrogen meningkat. Nah, dia akan menekan kista ini.
1: Yeah.
0: Makanya orang dulu bilang kalau haid enggak teratur, nikah katanya.
1: Oh gitu.
0: Nikah hamil normal, kemungkinan sebabnya kista. Nah, kata orang dulu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah, tetapi kalau miom jangan coba-coba hamil ikutan gede.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, seperti itu.
1: Disarankan sesar, wah ini enggak apa-apa. Bismillah yeah, aja katanya.
0: Bismillah ya, jangan. Oh, itu makanya jangan. Sekarang kan harus USG lihat dulu dong.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, yang seperti ini kalau dia gabungan kista miom, nah ini memang agak susah gitu ya. Berarti dia harus menjaga karena mioma itu potensi membesar terus karena dia memang mengandung otot dari rahim tersebut. Miom dia seperti gumpalan daging gitu. Dan memang adanya dia nyelip-nyelip di dinding rahim. Miom. Kalau kista tuh mungkin bisa jadi kista di ovarium, kista di mana gitu kan. Seperti itu. Nah, caranya berarti kalau yang seperti ini ya. Nah, dan dua-duanya ini menyebabkan ketidakpan haid enggak teratur. Karena yang namanya haid itu kan terjadi gelombang secara sempurna apa ya?
1: Siklusnya.
0: Siklus hormon.
1: Hormon.
0: Iya kan? Nah, ketika sebelum haid estrogen progesteron naik. Untuk yeah, memelihara dinding rahim. Nah, kemudian ketika dia haid tiba-tiba terjadi penurunan mendadak sehingga sudah tidak ada lagi yang menjaga ketebalan rahim ini sehingga terjadi peluruhan dinding rahim. Peluruhannya itulah disebut dengan darah haid. Nah, kalau dia kacau naik turunnya gimana tuh? Haid juga kacau yeah, gitu kan? Yeah, yeah. Nah, sehingga kalau seperti ini caranya gimana ya? Kita lihat dulu miomnya gimana. Yeah. Kalau miomnya masih kecil tuh masih ada beberapa terapi untuk ngilangin. Demikian juga yeah, kista. Nah, kalau seperti ini masalahnya complicated ya. Jadi saya butuh data-data laboratorium dan sebagainya. Yeah. Nah, mungkin lebih lanjutnya ke dokter aja ya, periksa yeah, lengkap ya.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Ini penjelasan awal gitu ya. Seperti itu insyaallah.
1: Iya. Yeah. Dok, terima kasih dok. Ini masih berkaitan Juga, bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, izin bertanya, bagaimana memperlancar haid yang terkena PCOS?
0: Ya.
1: Selain menggunakan obat, dan saya ingin melakukan program hamil anak yang kedua secara alami. Pengalaman hamil anak pertama banyak menggunakan obat dan suntik hormon. Mohon penjelasan dari dokter.
0: Iya, baik ya. Ini paling banyak ditanyakan ya, memang tentang PCOS ini ya. Paling banyak ditanyakan. Mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin kita jelasin sedikit ya PCOS. PCOS adalah polikistik ovarium syndrome. Jadi polikistik, namanya polikistik ovarium syndrome. PCOS artinya memang di ovariumnya memang banyak kistanya. Poli ya, banyak kista, kistik kista.
1: Ya. Di ovariumnya yang bermasalah.
0: Ya, di ovariumnya banyak kista yang saya bilang tadi, kista, bukan mium. Ya, dan ini banyak poli, bukan hanya satu. Bisa jadi kecil-kecil banyak dan sebagainya seperti itu. Ya, dan polikista ini, PCOS ini memang salah satu yang bisa menghambat kehamilan. Ya, karena polikista ini dia berkebalikan dengan sistem hormonnya perempuan. Kalau perempuan kan estrogen, progesteron, tapi polikista ini memacu munculnya hormon androgen. Ya, hormon androgen ya. Hormon androgen yang akibat muncul dari polikista tersebut gitu. Ya, polikista. Ya, nah jadi, nah salah satu penyebabnya memang yang diduga adalah memang pertama genetik, yang kedua terkait dengan hormon insulin. Ya, kelebihan hormon insulin yang lagi-lagi kaitannya sama gula begitu kan. Sama gula. Nah, jadi memang gejalanya adalah polikista ini paling khas gangguan menstruasi. Karena tadi, harusnya estrogen progesteronnya dia teratur, tiba-tiba ada kista yang bisa memicu hormon androgen yang bekerja berkebalikan begitu. Ya, sehingga terapi utamanya mau enggak mau memang ya suntik hormon gitu. Supaya dia menyeimbangkan. Ya. Dan salah satu terapinya adalah tadi membantu memperbaiki pola hidup, olahraga dan diet rendah kalori. Dan memang ya kalau sudah kena polikista ini memang nasihatnya bersabar. Ini ujian. Ini termasuk penyakit yang disembuhkannya agak berat gitu. Ya, jadi memang mau enggak mau, kalau enggak mau sering terapi hormon ya memang perbaiki pola hidup. Terutama tadi olahraga ya, senam. Kemudian tadi diet rendah kalori, tinggi gizi. Seperti itu. Ya. Dan memang ya kontrol rutin supaya bisa kelihatan polikistanya itu ada apa enggak gitu. Meminimalkan kista muncul dan mudah-mudahan lama-lama hilang ya, dan akhirnya teratur gitu. Enggak tergantung dengan suntik hormon terus. Mungkin demikian, Sob. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muad bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul, ada kami nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
8: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
8: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
9: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
10: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa waktu kita terus berjalan ya, sahabat Mu'adz. Dan semoga tepatnya di pukul 11:28 waktu Indonesia Tengah saat ini, aktivitas kita semua tetap diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat Mu'adz, tentu di tengah kesibukan kita di siang hari ini ya, untuk itu mari kita kembali untuk bersama-sama menyempatkan sejenak untuk menenangkan kembali hati kita, menghadirkan ketenangan lewat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
13: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Qasas yang akan dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa kita dengar di siang hari ini dapat kembali menenangkan hati kita sahabat Mu'adz, tatkala sibuknya atau padatnya aktivitas yang kita jalankan sejak pagi tadi. Dan untuk itu selamat mendengarkan
13: Morotal Pilihan. Morotal

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
0: Radio Muaz bin Jabal.
7: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu toh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
8: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tibalah kita saatnya ya untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu, bagi sahabat Mu'adz sekalian yang masih sibuk-sibuknya beraktivitas nih ya, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Mu'adz, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, dan terlupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
5: 94.3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muats, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik, pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.
8: حضرات السادة يرجى الانتباه.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Qudwatun nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: قدوات نبوية
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahur shatr al-iman, walhamdulillah tamla'u al-mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard." والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: قدوات نبوية.
9: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله, ذهب أهل الدثور بالأجور, يصلون كما نصلي, ويصومون كما نصوم, ويتصدقون بفضول أموالهم. قال, أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وأمر بمعروف صدقة, ونهي عن منكر صدقة, وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا, يا رسول الله, أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال, أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
10: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Simak dan dengarkan Din Podcast.
2: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
3: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian. Ya.
1: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
3: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
2: ya,
3: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
2: yang tidak enak-enak lah.
3: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
2: Nah, itu dia.
3: Ya, ujian.
1: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
0: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muats adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muats Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muats memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muats terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muats, beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muats, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muats, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muats, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuats.com atau Facebook dan Instagram Laziz Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muats.
4: Radio Muaz Bin Jabal.
5: Ustaz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur, baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
0: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
11: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a qara'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
12: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Sejak kapan dosa istri tanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini ya tadi untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, gak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan. Gitu. Kemudian sang suami, boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
13: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun. Pada orang tua sendiri, kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu, yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
16: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
17: Aduh, enggak diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
19: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
18: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
19: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
20: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullahu ta'ala.
21: Dan di antara para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
20: Bersama Al-Ustadz Zezer.

0: sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
1: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari, insya Allah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV, dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
2: Radio Muadz bin Jabal.

في شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام.

0: 94,3 FM. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Tentunya segala puji dan puja kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, di hari Kamis tanggal 17 September 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian, tentunya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan biiznillah sahabat Muaz, kita akan bersama hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Semoga kebersamaan kita yang kurang lebih 6 jam ini menjadi sebab datangnya kebaikan, dampak yang positif, serta rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, selamat siang untuk sahabat Muaz semua. Bagaimana kabarnya hari ini setelah menikmati waktu istirahat, kemudian menunaikan sholat zuhur, dan tentunya mengisi kembali tenaga dengan makan siang? Semoga setelah jeda sejenak tadi, tubuh kita terasa lebih segar, pikiran kita lebih tenang, dan hati kita pun semakin siap untuk kembali menjalani aktivitas sampai sore nanti. Dan sahabat Muaz, di siang ini izinkan kami mengajak kepada sahabat Muaz sekalian untuk berhenti sejenak dari kesibukan, bukan untuk berlama-lama, tetapi untuk mengingat satu hal yang seringkali sederhana namun luar biasa nilainya, yaitu syukur. Terkadang sahabat Muaz, kita sibuk menghitung apa yang belum kita punya, sampai-sampai kita lupa menghitung begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita mungkin baru saja selesai makan siang, tapi coba kita renungkan. Ada makanan di hadapan kita, ada air yang bisa kita minum, ada tubuh yang masih diberi kesempatan untuk bergerak, ada mata yang masih bisa melihat, ada telinga yang masih bisa mendengar, dan yang paling besar, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersujud dan beribadah kepadanya. Bukankah semua itu adalah nikmat sahabat Muaz? Tentu itu adalah nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Sahabat Muaz, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur juga berarti menyadari bahwa apa yang kita miliki itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Kita diberikan kesehatan, maka kita gunakan untuk kebaikan. Diberikan waktu, maka jangan semuanya habis untuk hal yang sia-sia. Diberikan pekerjaan, maka jalankan dengan amanah. Diberikan keluarga, maka sayangi dan jaga mereka. Diberikan rezeki, jangan lupa untuk berbagi. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, jangan hanya berkata, akhirnya saya mendapatkannya. Tetapi katakan dalam hati, alhamdulillah, Allah yang memberikannya kepadaku. Karena semakin kita menyadari siapa pemberi nikmat, semakin hati kita belajar untuk tidak sombong ketika mendapatkan sesuatu dan tidak mudah berputus asa ketika kehilangan sesuatu. Dan Nabi SAW juga memberikan contoh yang luar biasa tentang syukur sahabat Mu'adz. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW melakukan sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak, kemudian dikatakan kepada beliau bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu beliau menjawab, afala akunu abdan syakuro? Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Masya Allah sahabat Mu'adz, Nabi SAW mengajarkan bahwa syukur bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Syukur adalah sikap seorang hamba dalam setiap keadaan. Maka siang ini setelah kita makan dan beristirahat, mari kita coba membawa satu kebiasaan sederhana. Sebelum melanjutkan aktivitas, tarik napas sejenak, lalu ucapkan dengan penuh kesadaran, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ucapan di bibir saja, tapi rasakan bahwa sampai detik ini masih begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, ada persoalan yang belum mendapatkan jawaban, ada keinginan yang masih Allah tahan. Namun jangan sampai satu hal yang belum kita miliki membuat kita lupa kepada 1001 nikmat yang sudah kita terima. Karena terkadang nikmat terbesar bukanlah ketika Allah memberikan apa yang kita minta, tetapi ketika Allah masih memberikan kita iman, kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk terus memperbaiki diri. Sahabatmu dimanapun Anda berada, di siang hari ini mari kita kembali beraktivitas dengan hati yang lebih ringan. Kalau tadi kita sudah mengisi perut dengan makanan, sekarang mari kita isi hati kita dengan syukur. Semoga pekerjaan kita menjadi ibadah, langkah kita dimudahkan, rezeki kita diperbaiki, dan semoga apapun yang kita lakukan setelah ini menjadi jalan datangnya kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan siang ini sahabat Mu'adz mengawali kebersamaan kita. Setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
6: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi AS? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang ana kerjain yang hari ini, hari esok, ana serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
4: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
7: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
0: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adh, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan di kesempatan siang ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang wanita yang mulia, yang beliau merupakan anak dari Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau ini adalah bibi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah. Dan sahabiah ini juga merupakan saudara kandung dari Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, yang merupakan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Dan beliau ini merupakan ibu dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat utama Nabi dan termasuk Al-Asyarah Al-Mubasyarah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha. Sahabatmu dimanapun Anda berada, Sofiyah dikenal sebagai perempuan yang kuat dan pemberani. Dalam perang Uhud, ketika melihat sebagian kaum muslimin mundur, beliau datang membawa tombak, ya. Kemudian menegur mereka agar tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu merupakan sebuah keberanian yang luar biasa, sahabat Mu'adh. Ketika saudaranya Hamzah gugur dan jasadnya mengalami mutilasi, mohon maaf, Sofia menunjukkan kesabaran dan keteguhan yang besar. Ada pula riwayat tentang keberanian beliau ketika perang Khandaq. Saat berada di tempat perlindungan bersama kaum perempuan, beliau melihat seorang laki-laki yang dikhawatirkan mengintai keadaan kaum muslimin. Dalam riwayat yang dinukil dalam sumber-sumber sejarah, Sofia kemudian membunuh orang tersebut. Subhanallah. Jadi sahabat Mu'adh, marilah kita dengarkan berikut ini kisah selengkapnya dari sahabiah yang mulia, Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha, dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
0: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Sejarah telah menulis, Sofiyah adalah wanita muslimah pertama yang membunuh seorang musyrik demi membela Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah seorang ibu yang berpandangan kritis dan cekatan tindak tanduknya sehingga diperhitungkan oleh kaum pria? Siapa sahabat wanita yang handal dan muslimah pertama yang menewaskan seorang musyrik demi membela Islam? Siapa wanita tangkas yang menjadi pahlawan pertama bagi muslimah untuk menghunus senjatanya demi perjuangan fisabilillah? Dialah Sofiyah binti Abdul Muttalib Al-Hashimiyah Al-Quraishiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Sofiyah patut mendapatkan penghargaan besar dari semua sisi keberadaannya. Ayahnya, Abdul Muttalib ibn Hashim, adalah kakek Rasulullah dan sesepuh Quraisy yang disegani. Ibunya adalah Hala binti Wahab, kakak Aminah binti Wahab, yang merupakan ibunda Rasulullah. Suaminya yang pertama adalah Al-Harith ibn Harb, saudara Abu Sufyan ibn Harb. Setelah suaminya meninggal, Sofia radhiyallahu anha menikah lagi dengan Al-Awwam ibn Khuwailid, saudara Khadijah binti Khuwailid, wanita terkemuka di zaman jahiliyah dan ummul mukminin pertama dalam Islam. Putranya bernama Zubair ibn Awam, pelindung Rasulullah. Apakah setelah kedudukan ini dia masih memerlukan kehormatan lain kecuali kehormatan iman? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Awwam wafat dengan meninggalkan seorang putra yang diberi nama Zubair. Sofia radhiyallahu anha mendidiknya untuk menjadi pahlawan. Kegemarannya adalah membuat busur dan panah. Kemudian dibidikkan ke sasaran-sasaran yang membuat orang ngeri. Anak itu takut kepada ibunya karena Sofia memang seringkali memukulnya. Si paman biasa mengkritik, "Bukan begitu cara memukul seorang anak. Pukulanmu seperti pukulan seseorang yang membenci, bukan pukulan seorang ibu." Dikatakan begitu kepadanya, marahlah Sofia. Ia kemudian membantah, "Siapa bilang aku membenci? Itu kebohongan. Aku memukulnya supaya cepat pintar, sehingga bisa mengalahkan musuh lalu pulang membawa ghanimah." Tibalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dengan agama hidayah dan hak, menjadi pemberi kabar baik dan ancaman. Pada awalnya beliau diperintahkan untuk memulai seruannya kepada keluarga terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Abdul Muttalib, pria maupun wanita, besar maupun kecil, lalu diserukan kepada mereka, "Wahai Fatimah binti Muhammad, Sofia binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tak punya apa-apa dari Allah untuk kalian." Mereka diseru untuk beriman kepada Allah dan didorong untuk meyakini risalahnya. Reaksi mereka pun bermacam-macam. Ada yang langsung mengikuti pancaran cahaya ilahi, ada pula yang menolak mentah-mentah. Sofia dalam hal ini termasuk muslimah yang pertama yang militan. Sejak itu sempurnalah keberadaan Sofia radhiyallahu anha sebagai wanita utama. Dia mulai dari segi keturunan maupun dari segi keislaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sofia binti Abdul Muttalib bergabung ke kubu cahaya bersama putranya Zubair. Mereka ikut merasakan penderitaan akibat kekejaman Quraisy sebagaimana dialami muslim lainnya. Begitu Nabi mengizinkan hijrah ke Madinah, wanita ini segera meninggalkan Mekah, meninggalkan semua kenangan indahnya dan bekas-bekas kejayaannya. Diarahkannya hatinya ke Madinah dengan membawa agama kepada Allah dan Rasulnya. Saat usianya sudah sekitar 60-an, meskipun begitu, dia masih punya andil besar dalam pergerakan Islam dengan segala permasalahannya. Sejarah menyebut namanya dengan penuh pujian dan penghargaan. Pada kesempatan ini akan disajikan dua saja peranan Sofia radhiyallahu an, yaitu dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Dalam perang Uhud, Sofia radhiyallahu anha bergabung ke dalam barisan wanita muslimah yang berjihad fisabilillah. Dia membawa air minum dan berkeliling memberikannya kepada pejuang yang kehausan, lalu mengatur anak panah dan membenahi busur-busur. Dia ingin menghayati perang tersebut dengan segenap perasaan. Ini bisa dimengerti, mengingat bahwa pemimpin pasukan adalah kemenakannya sendiri, Muhammad ibn Abdullah. Di bawah kepemimpinannya turut pula adik Sofia, Hamzah ibn Abdul Muttalib, si singa Allah, dan putranya Az-Zubair ibn Awam, si pelindung Rasulullah. Di atas kesemua itu, perang ini meniupkan harapan besar akan kejayaan Islam yang dianutnya, agama yang dia berhijrah untuknya. Dari sini pula dia melihat celah-celah jalan menuju surga. Suatu ketika pasukan muslimin berantakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dikawal oleh beberapa orang saja. Sementara kaum musyrikin semakin bersemangat dalam bayang-bayang kemenangan. Sofia tak dapat menahan diri. Serentak ditaruhnya tempat airnya. Dia mencabut tombak seorang prajurit yang cedera, lalu melompat ke tengah peperangan laksana singa betina yang mendapati anaknya dalam bahaya. Sambil membabat kiri kanan, dia berteriak marah kepada kaum muslimin, "Celaka kalian. Kalian mundur dan membiarkan Rasulullah menjadi sasaran empuk. Ayo, pertahankan, hantam musuh-musuh itu." Melihat Sofia terjun ke medan perang bagai orang yang kesetanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dia akan melihat adiknya Hamzah gugur dan jenazahnya rusak dicincang oleh wanita-wanita musyrikin. Beliau segera memanggil Zubair sambil memberi isyarat, "Wahai Zubair, ibumu." "Wahai Zubair, wanita itu." Dengan sigap, Zubair melompat mendampingi ibunya sambil berusaha mengajaknya menyingkir. "Ibu, kemari," panggilnya. "Ibu, ikutlah denganku. Menjauhlah ke sana, ibu. Jangan dekat-dekat kemari." Ibunya menjawab dengan nada marah, "Kau saja yang pergi ke sana. Kalau kau suruh aku menjauh, kau tak punya ibu." Zubair pun putus asa. Dibujuknya sang ibu, "Ibu, kembalilah. Rasulullah yang menyuruh." "Kenapa?" tanya ibunya dengan galak. "Sudah sampai berita bahwa adikku dicincang di jalan Allah. Aku bukan pengecut." Mendengar itu, Rasulullah berkata kepada Zubair, "Biarkan ibumu, Zubair." Zubair pun terpaksa membiarkan sang ibu. Setelah perang usai, Sofia radhiyallahu anha berdiri di depan jenazah adiknya, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Keadaannya amat mengenaskan. Perutnya sobek-sobek. Hatinya hancur dicincang. Hidung dan telinganya dipotong dan wajahnya rusak. Sofia radhiyallahu anha beristighfar seraya berkata lirih, "Ini semua demi jihad fisabilillah. Aku rela dengan ketetapan Allah. Demi Allah, aku akan bersabar dan menahan diri. Semoga Dia menguatkan diriku." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepak terjang Sofia radhiyallahu anha di perang Uhud. Dan dalam perang Khandaq, riwayatnya tak kalah mengenaskan. Mengungguli kecerdasan kaum cerdik cendikia dan melebihi keberanian pahlawan-pahlawan terkemuka. Islam telah mencatat kisahnya dengan huruf-huruf besar. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan kaum wanita dan anak-anak di dalam benteng selama perang berlangsung. Bila tidak demikian, dikhawatirkan ada pengkhianat yang menyusup dan merebut kota pada saat kaum lelaki pelindung mereka pergi. Demikian pula lah yang diperbuat oleh Rasulullah ketika perang Khandaq. Para wanita, istri-istri, dan bibi-bibi beliau ditempatkan di dalam benteng tua yang paling kuat dan paling sulit dikuasai di Madinah. Sebagai penjaganya, ditetapkanlah Hasan ibn Thabit radhiyallahu an. Angin perang mulai menghembus. Kaum muslimin dengan waspada mengawasi tepian parit-parit yang mereka buat. Pada waktu-waktu demikian, perhatian mereka lebih terpusat kepada musuh daripada kaum wanita dan anak-anak mereka. Saat malam bergeser mendekati fajar, Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha melihat sesosok bayangan yang mencurigakan. Setelah diperhatikan dengan cermat, ternyata bayangan tersebut milik orang Yahudi. Orang itu mengendap-endap, menyelidiki keadaan di dalam benteng. Dalam sekejap, Sofia sadar bahwa laki-laki itu adalah seorang mata-mata. Tentu dia datang untuk menyelidiki apakah benteng tersebut dijaga oleh para prajurit ataukah hanya berisi kaum wanita dan anak-anak. Wanita pemberani ini segera memutar otak. Yahudi Bani Quraidah rupanya sudah mengingkari janjinya kepada Rasulullah. Mereka bersekutu dengan Quraisy dan Ghatafah untuk melawan kaum muslimin. Di benteng ini tidak ada lelaki yang membela wanita dan anak-anak karena mereka berada di garis depan bersama Rasulullah untuk menghadapi musuh. Kalau sampai mata-mata ini berhasil menginformasikan situasi di dalam benteng kepada kaumnya, pasti mereka akan menawan wanita dan anak-anak itu. Dan itulah rencana besar bagi muslimin. Begitu kira-kira pikirnya. Akhirnya, Sofia radhiyallahu anha mengambil keputusan nekat. Diikatnya kerudung di kepala dieratkannya bajunya di perut dengan memanggul palang pintu di bahu. Dia turun berjingkat-jingkat. Dibukanya pintu benteng perlahan-lahan. Diawasinya musuh Allah itu dengan seksama. Setelah ada kesempatan yang tepat, dihantamnya kepala orang itu dengan palang pintu keras-keras. Orang itu roboh seketika. Sofia tak mau ambil resiko. Dia terus menghantam bertubi-tubi, dua kali, tiga kali, sampai yakin benar bahwa musuhnya telah tewas. Dengan cepat dipenggalnya kepala mata-mata itu dengan pisau yang selalu terselip di pinggangnya, lalu dibuang dari atas benteng. Kepala tanpa tubuh itu menggelinding sampai di depan orang-orang Yahudi lainnya yang sedang menunggu di bawah. Begitu melihatnya, mereka pun berkata, "Sekarang kita yakin bahwa Muhammad tak membiarkan wanita dan anak-anak tanpa penjaga." Mereka pun kabur ketakutan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keadaan Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu an sebagai teladan mulia bagi para wanita muslimah. Dia mendidik putra satu-satunya sehingga menjadi manusia yang berguna bagi agama dan masyarakatnya. Kemudian saudara lelakinya menjadi korban perang, dan dia bersabar menerima keadaan itu. Diuji dengan berbagai ujian kekerasan. Itu pun membuktikan bahwa ia merupakan seorang wanita yang tangguh, tangkas dan cerdas. Lalu sejarah telah mencatat namanya sebagai muslimah yang membunuh seorang musyrik. Dalam riwayat yang lain, dapat kisah dalam versi yang sedikit berbeda. Setelah melihat adanya bayangan yang mencurigakan, Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu an melaporkan kepada Hasan ibn Thabit yang bertugas jaga. Namun karena penakut, lagi pula rabun matanya, maka Hasan cuma berkata, "Kalau aku masih berguna, tentulah ditempatkan di garis depan." Sofia berkata dengan geram, "Dasar laki-laki penakut, cuma lidahmu saja yang panjang." Wanita itu akhirnya bertindak, melakukan sendiri dan berhasil mengatasi mata-mata itu dengan baik. Dia kembali kepada Hasan ibn Thabit seraya berkata, "Sekarang turunlah dan lucuti pakaiannya kalau kau mau. Dia sudah halal untukmu." "Sofia, aku tidak butuh pakaiannya." Elak Hasan, "Dasar pengecut, mengambil pakaian musuh yang sudah mati pun engkau tak berani. Anda memang keturunan pahlawan, Sofia, sedangkan aku cuma dalam syair-syair." Wallahu ta'ala a'lam.
8: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
9: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
8: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
0: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwal.

April asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang menggema, Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13:37 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, setiap pasangan tentu punya harapan yang berbeda untuk hari pernikahannya. Ada yang ingin sederhana, ada yang ingin mengundang keluarga dan sahabat dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi pada akhirnya, tentu ada satu hal yang sama. Yaitu apa? Berharap momen pernikahan itu menjadi awal yang baik untuk kehidupan rumah tangga ke depannya. Karena itu sahabat Mu'adz memilih tempat untuk melangsungkan pernikahan juga menjadi bagian yang cukup penting. Bukan hanya soal tempat yang nyaman dan terlihat indah, tetapi juga bagaimana suasana dan konsep acaranya bisa disesuaikan dengan nilai-nilai yang ingin kita jaga. Di Kota Kendari sahabat Mu'adz, ada Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari yang menghadirkan pilihan tempat untuk sahabat Mu'adz yang ingin melangsungkan pernikahan dengan konsep syar'i, nyaman, dan tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pilihan paketnya pun cukup beragam. Mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai Rp25 juta. Kemudian paket Yasmin untuk 500 tamu undangan mulai dari Rp60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan Rp79 juta. Hingga paket Saffron untuk 1000 tamu undangan Rp110 juta. Jadi sahabat Mu'adz bisa menyesuaikan pilihan dengan jumlah tamu maupun anggaran yang telah sahabat Mu'adz persiapkan. Dan untuk melengkapi kebutuhan keluarga, Said Aziza juga menyediakan paket akikohan serta berbagai fasilitas untuk kebutuhan acara dan pertemuan. Ada pula fasilitas kolam renang dengan konsep syariah dengan area pria dan wanita yang terpisah. Jadi jika saat ini sahabat Mu'adz sedang mempersiapkan hari istimewa, mungkin yang sahabat Mu'adz perlu

kan bukan sekedar gedung untuk sebuah acara, tetapi tempat yang bisa membantu menghadirkan pernikahan yang nyaman, berkesan, dan tetap menjaga nilai syariat. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan, nomor 100 Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi 0811-45-111-7, 0811-45-111-7, atau 0811-4393-838, 0811-4393-838. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, setelah jeda berikut, kita akan bersama dengan sahabat Muaz Cilik dalam program Quran for Kids.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut bergantung memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing. Dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat. Begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya. Dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini Kak Ibrahim hadir menyapa semua adik-adik dimanapun berada saat ini dalam program Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Terlebih sekarang ini musim panas sudah cukup lama ya, adik-adik, melanda kota Kendari dan juga sekitarnya. Bahkan bukan hanya di kota Kendari, di seluruh Indonesia pun nampaknya musim panas yang berkepanjangan ini tentu menjadi satu hal yang menjadi tantangan untuk kita semua. Salah satunya tantangan bagi kesehatan, karena siang hari itu panasnya luar biasa banget, ya kan adik-adik ya. Jadi Kak Ibrahim doakan agar adik-adik senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti biasa bersama Kak Ibrahim kita akan belajar tentang Al-Quran. Dan hari ini Kak Ibrahim akan menjelaskan satu pelajaran penting yang ada di surah Abasa, surah ke-80 dalam Al-Quran, tepatnya di ayat yang ke-10. Karena kemarin bersama kakak Iyad sudah dibahas ayat 3 sampai dengan 9. Jadi Kak Ibrahim hari ini akan menyampaikan pelajaran yang ada di ayat yang ke-10. Adik-adik penasaran kan Ibrahim hari ini? Iya. Adik-adik pasti penasaran, tapi so kita dengarkan dulu berikut ini pembacaan surah Abasa yang dibawakan oleh anak-anak menggunakan metode Umi. Jadi adik-adik juga nanti bisa ikutan nih membacanya. Bagi yang sudah hafal, maka ini bisa menjadi cara adik-adik untuk murojaah hafalannya. Bagi yang mungkin belum hafal dan dalam proses untuk menghafalkannya, maka semoga ini memudahkan adik-adik untuk menghafalkannya. Oke ya? Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di Quran for Kids.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: natabra maki. Eh, kita pala para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede. Rantasak na kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Jebat
5: goblok,
4: share di
5: bawah.
4: Kita dapat BBM gratis,
5: kita ditambah. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
6: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Quran for Kids.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam program Quran for Kids. Gimana nih? Sudah didengarkan tadi pembacaan surah Abasa dengan menggunakan metode Umi. Udah ya? Dan adik-adik, kebanyakan memang anak-anak itu menghafal dengan menggunakan metode ini. Adik-adik juga pakai metode ini enggak? Karena memang kalau menurut Kak Ibrahim pribadi ya, dengan menggunakan metode ini, adik-adik sebagian orang itu bisa lebih gampang untuk menghafalkannya. Apalagi kalau sering didengar, ya kan? Iya, jadi adik-adik doakan agar adik-adik semua juga mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menghafalkan Al-Quran dan semoga menjadi hafiz Al-Quran 30 juz dan juga menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi adik-adik ingat, yang paling penting adalah bukan menghafalnya, tetapi mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Oke? Oke, Masya Allah. Seperti janji Kak Ibrahim, Kak Ibrahim akan jelaskan pelajaran yang ada di Surah Abasa ayat 10. Adik-adik udah siap? Siap ya? Kita mulai. Adik-adik, di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anta 'anhu talahha." Maka kamu mengabaikannya. Adik-adik, ayat ini berkaitan dengan kisah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Nabi yang memiliki keterbatasan penglihatan. Ya. Bayangkan coba adik-adik. Anak-anak, ya. Coba kita bayangkan, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy, ya. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, adik-adik, sangat berharap bahwa tokoh-tokoh Quraisy ini mau mendengarkan Islam dan mendapatkan hidayah. Tapi adik-adik tahu tidak, di tengah pembicaraan yang sangat penting itu, datanglah seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dan adik-adik, beliau ini adalah seorang sahabat yang tunanetra. Dan beliau datang karena ingin belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi, bagaimana respon Nabi adik-adik? Nabi berkata kira-kira begini. Abdullah bin Ummi Maktum berkata kira-kira begini. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Kira-kira seperti itu. Namun adik-adik, bagaimana respon Nabi? Coba, ada yang bisa tebak? Ada yang tahu? Saat itu, adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang fokus berbicara dengan orang-orang Quraisy tersebut. Nabi kemudian menunjukkan perubahan pada wajah beliau dan melanjutkan pembicaraannya dengan tokoh-tokoh Quraisy. Itulah bagaimana respon Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Karena adik-adik, sebenarnya waktunya sangat-sangat tidak pas bagi Abdullah bin Ummi Maktum untuk datang menghadap kepada Nabi ketika itu. Karena Nabi ketika itu sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh penting Quraisy, yang dimana kalau mereka masuk Islam, Masya Allah, ini merupakan suatu hal yang sangat besar. Nah, jadi tidak tepat waktunya bagi Abdullah bin Ummi Maktum untuk menghadap kepada Nabi. Sehingga wajar kalau Nabi bermuka masam, ya, menunjukkan perubahan pada wajah beliau dan melanjutkan pembicaranya dengan tokoh-tokoh Quraisy. Lalu adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, Allah menurunkan awal dari surah Abasa sebagai teguran dan pelajaran dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha." Kemudian adik-adik, Allah mengajarkan bahwa orang yang datang dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebaikan dan ilmu tidak boleh diabaikan. Itu pelajarannya. Ya, itu yang ingin Allah sampaikan. Adik-adik, mungkin adik-adik penasaran. Lalu, pelajaran apa ke Ibrahim yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada banyak pelajarannya adik-adik. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah, jangan melihat orang dari penampilan atau keadaannya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, ya, karena dia tunanetra, tetapi hatinya ingin mendapatkan ilmu dan petunjuk. Ini adik-adik mengajarkan kepada kita, jangan mengejek teman karena tubuhnya, atau karena pakaiannya, atau karena kekurangannya, atau karena keadaannya. Bisa jadi adik-adik, seseorang yang kita anggap biasa justru memiliki hati yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh kita menilai orang hanya dari penampilannya atau keadaannya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adik-adik adalah, orang yang ingin belajar itu harus kita hargai. Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Nabi bukan untuk bermain-main. Dia datang kepada Nabi karena beliau ingin belajar, ya, karena dia ingin belajar. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya teman kemudian bertanya, ini bagaimana sih? Saya belum mengerti, boleh ajari saya tidak? Jangan langsung kita berkata, ah, kamu kok itu aja tidak tahu? Jangan adik-adik. Sebaliknya kita mengatakan, ayo, saya bantu sini. Itulah akhlak dari seorang muslim adik-adik, ya. Ingat ya, kita harus menghargai orang yang ingin belajar, oke? Kemudian adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat 10 dari surah Abasa ini adalah jangan kita mengabaikan orang yang butuh kepada kita, jangan. Ayat ini mengajarkan kepada kita adik-adik untuk peka. Misalnya di sekolah ada teman yang duduk sendirian. Jangan kita berpikir, ah biarin aja lah, saya mau bermain dengan teman-teman saya. Adik-adik jangan berpikir seperti itu. Coba datangi dia, ya. Datangi dia. Kamu mau tidak bermain bersama kami? Ya? Ini kan indah sekali adik-adik. Ini sederhana tapi mungkin akan membuat teman kita merasa sangat bahagia, ya kan? Iya enggak? Iya dong. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, dan ada satu pelajaran indah dari kehidupan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya? Setelah peristiwa tersebut, kedudukan beliau tetap mulia di antara para sahabat. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan di Madinah bersama Bilal radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan adik-adik bahwa keterbatasan fisik seseorang tidak membuatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat itu bukan fisiknya, bukan keadaannya. Yang Allah lihat adalah iman dan amalnya. Sekali lagi, iman dan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan. Ada seorang anak baru di kelas. Dia tidak bisa melihat dengan baik. Ketika guru, "Boleh saya belajar juga?" Lalu ada anak lain berkata, "Ah, kamu kan tidak bisa melihat. Untuk apa kamu belajar?" Nah, menurut adik-adik itu perkataan baik atau tidak? Tentu tidak baik ya. Karena Allah mengajarkan kita melalui surah Abasa bahwa orang yang datang untuk belajar dan mencari kebaikan harus dihargai. Jadi mulai hari ini kalau ada teman kita yang berbeda dari kita adik-adik jangan diejek. Kalau ada teman yang belum mengerti ya kita bantu. Kalau ada teman yang sendirian kita temani. Dan kalau ada orang ya yang ingin belajar jangan membuatnya malu. Karena kita tidak pernah tahu loh adik-adik, mungkin orang yang kita anggap kecil di mata manusia justru dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, jangan mengejek kekurangan teman, jangan mengabaikan orang yang ingin belajar. Jadilah anak yang suka membantu dan menghargai semua orang. Dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ingat, Allah tidak melihat siapa yang paling hebat di antara kita. Tetapi kita harus berusaha menjadi anak yang paling baik akhlaknya dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam adik-adik, itulah pembahasan yang bisa Kak Ibrahim sampaikan untuk adik-adik semua di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kak Ibrahim jelaskan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Masya Allah, barakallah.

0: warahmatullahi laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
1: Amin ya Allah. Jazakumullah khairan akhi.
0: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
1: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh kalau kita bikin acara di sana.
2: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
3: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
4: Allahu Akbar,
3: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da Salat Maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: Assalamualaikum, kefahalu deng.
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengheratnya. Bekal kita untuk 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan, ya jelas deh. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia. Dan beramallah untuk akhir sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba, jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
11: FM Radio Muadz bin Jabal.
12: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, enggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama enggak hafal doa berlindung dari syirik.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14:12 waktu Indonesia Tengah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kami ingin menyapa teman-teman mahasiswa yang mungkin ini mahasiswa baru ya, yang baru saja memulai dunia perkuliahannya. Mungkin sekarang teman-teman mahasiswa sibuk menyiapkan begitu banyak hal. Mulai dari buku, perlengkapan kuliah, sampai satu perangkat yang hampir pasti akan sering menemani aktivitas perkuliahan, yaitu laptop dan sejenisnya. Karena nanti tentu ada tugas yang harus diketik, presentasi, mencari referensi, mengerjakan laporan, bahkan mungkin mengikuti kelas secara daring. Nah, kalau saat ini teman-teman sedang berencana membeli laptop atau perangkat elektronik lainnya, maka ada satu hal yang jangan sampai terlewatkan. Jangan hanya melihat label harganya, atau mereknya, atau spesifikasinya. Pastikan juga perangkat yang kita beli sudah memenuhi ketentuan dan memiliki sertifikasi yang berlaku. Karena teman-teman, perangkat seperti laptop, handphone, router, speaker Bluetooth, maupun perangkat yang memiliki konektivitas Wi-Fi dan telekomunikasi, perlu kita pastikan legalitas dan sertifikasinya sebelum dibeli. Gimana caranya? Caranya cukup mudah. Coba perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat di sana tanda SDPPI atau DJID untuk memastikan keabsahannya. Ya, sertifikasi juga dapat diverifikasi melalui aplikasi Sir.

0: Tani yang tersedia di Play Store dengan melakukan pemindaian barcode sertifikasi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan sampai karena tergiur dengan harga murah, perangkat yang dibeli justru tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Jadilah konsumen yang cerdas, teman-teman. Sebelum membeli laptop ataupun perangkat elektronik lainnya, cek dulu sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811-4020-2003. 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini akan menemani Anda kajian siang yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad dengan sub pembahasan alasan kenapa Rasul diutus di muka bumi dan kenapa wajib kita imani. Tetapi 94,3 FM, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wal'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengkaji ayat Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yaitu Al-Aslur Rabi', rukun iman yang keempat adalah al-iman bil rusul, yaitu iman kepada para rasul. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan al-iman bil rusul ahadu usulil iman, bahwasanya beriman kepada para rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Li'annahumul wasitatu baina Allah wa baina khalqihi fi tablighi risalatihi wa iqamati hujjatihi ala khalqihi. Karena para rasul itu adalah wasitah, perantara, penyambung antara Allah dengan makhluknya di dalam menyampaikan risalah Allah, menegakkan hujjah Allah atas makhluknya. Jadi yang menyambung antara hamba dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah para rasul. Para rasullah yang diberikan kepada mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana wahyu ini untuk disampaikan kepada manusia. Wal imanu bihim ya'ni at-tasdiqu bi risalatihim wal iqraru bi nubuwwatihim. Arti dari iman kepada para rasul adalah kita tasdik, kita membenarkan risalah-risalah mereka dan mengakui kenabian mereka. Wa annahum shadiquna fima akhbaru bihi 'anillah wa qad ballaghu ar-risalat wa bayyanu lin-nasi ma la yasau 'ahadan jahlu. Yang mana para anbiya mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam setiap apa yang mereka kabarkan dari Allah. Apa yang mereka sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menyampaikan risalah-risalah, menyampaikan ajaran-ajaran, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merekalah yang menjelaskan kepada manusia sesuatu yang tidak pantas untuk dijahilkan, sesuatu yang tidak pantas untuk tidak diketahui. Jadi semua perkara, terutama perkara pokok adalah perkara yang sangat tidak pantas untuk kita tidak ketahui. Dan yang menjelaskan kepada kita adalah para anbiya. Wal adillatu ala wujubil iman bir rusuli katsira. Dan dalil yang menunjukkan kewajiban iman kepada para rasul sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Semuanya mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia beriman kepada semua para rasul. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah dan kepada para rasulnya, yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin bermakna yang lain, wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka bermaksud mengambil jalan tengah, yaitu iman atau kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka lah orang-orang yang kafir yang sebenarnya. Tapi hadhil ayat, maka di dalam ayat ini qaranallahu al-iman birrusul bil iman bihi subhanahu wa bimalaikatihi wa kutubihi. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan antara iman kepada para rasul dengan iman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya. Wa hakama bi kufri man farraqa bainallahi wa rusulih, dan dihukumi dengan kekufuran orang-orang yang membeda-bedakan antara Allah dengan para rasulnya. Fa amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'd, maka mereka beriman kepada

0: kepada sebagiannya dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwajib bagi kita untuk beriman kepada para rasul.
1: Wa ba'tsur rusuli ni'matun min Allah 'ala al-bashariyah.
0: Dan diutusnya para rasul merupakan nikmat kepada manusia. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah diutusnya para rasul, sehingga kita mengetahui mana jalan yang al-haq dan mana jalan yang batil. Rasullah yang menjelaskan kepada manusia, kepada kita, sehingga kita mengetahui dia mana jalan Allah dan mana jalan syaitan.
1: Li'anna hajat al-bashariyati ilayhim daruriyah.
0: Karena kebutuhan manusia kepada mereka, kepada para rasul, sangatlah darurat, sangat harus.
1: Fala tantazimu lahum halun wala yastaqimu lahum dinun.
0: Yang mana tidak akan teratur kondisi manusia dan tidak akan istiqamah agama manusia illa bihim, kecuali dengan melalui penjelasan para rasul. Mana dia agama itu? Maka agama itu adalah agama yang dibawa, yang dijelaskan oleh para rasul.
1: Fahum yahtajuna ila ar-rusul ashaddu min hajatihim ila at-ta'am wasyarab.
0: Maka manusia ini sangat butuh kepada para rasul, lebih besar dari kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Artinya kita butuh kepada para rasul untuk menjelaskan kepada kita jalan Allah, untuk menjelaskan kepada kita jalan menuju kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kampung halaman kita, di mana bapak kita diusir dari sana dan akan kembali ke sana, dan anak keturunannya juga akan kembali ke sana bagi orang yang mengikuti jalannya para rasul.
1: Li'anna Allah Subhanahu ja'ala ar-rusula wasa'ita bainahu wa baina khalqih.
0: Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para rasul sebagai wasa'it, sebagai wasit, sebagai perantara antara dirinya, antara Allah dengan makhluknya. Apa tugas para rasul? Fi ta'rifihim billah, yaitu untuk mengenalkan kepada manusia Rabb mereka Allah, supaya kita tahu siapa yang kita ibadahi, siapa Rabb kita. Yang mengenalkan kepada kita adalah para rasul.
1: Wa bima yanfa'uhum wa bima yadhurruhum,
0: sehingga para rasullah yang menjelaskan kepada manusia apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang mudarat bagi mereka.
1: Wa fi tafsilis syara'i,
0: begitu juga di dalam merinci syariat-syariat ini, mana dia syariat Allah, apa yang dilakukan oleh manusia. Yang menjelaskan hal itu adalah para rasul.
1: Wal amri wan nahyi wal ibahah,
0: yang mana para rasullah yang menjelaskan kepada kita mana dia perintah yang harus kita lakukan, mana ia larangan yang harus kita tinggalkan, mana dia perkara yang mubah, yang boleh silakan kerjakan, kalau tidak mau dikerjakan tidak masalah, atau perkara yang mau ditinggalkan silakan tinggalkan juga tidak masalah. Kita punya pilihan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang lebih utama untuk kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, ada sesuatu yang lebih utama untuk kita tinggalkan, ada sesuatu yang sama saja kita kerjakan maupun kita tinggalkan, tidak ada permasalahan.
1: Wa bayanu ma yuhibbuhu Allah wa ma yakrahu,
0: dan para rasullah yang menjelaskan kepada kita apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah.
1: Fala sabila ila ma'rifati dhalika illa min jihatir rusul,
0: maka tidak ada jalan untuk kita mengetahui segala perkara tadi kecuali melalui para rasul.
1: Fa innal aqla la yahtadi ila tafsil hadhihi al umur,
0: sesungguhnya akal kita tidak akan bisa menunjukkan kepada kita untuk mengetahui tafsil, rincian setiap permasalahan.
1: Wa in kana qad yudrik wajhad darurati ilaiha min haitsul jumlah,
0: walaupun akal itu kadang bisa mengetahui sisi yang kita butuhkan, tapi dari sisi global secara umum saja, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Itu pun sekilas yang kita ketahui, yang akal tahu. Tapi secara utuh, mana itu perintah, mana larangan, mana sesuatu yang bermanfaat, mana sesuatu yang mudarat, mana dia syariat Allah, mana dia bukan syariat Allah, untuk kita mengetahui hal tersebut adalah dengan wahyu dari Allah, dan itu melalui jalur para rasul. Kalau akal semata, tidak akan sampai kita mengetahui mana hal yang bermanfaat, mana hal yang mudarat. Tapi secara umum mungkin kita bisa ketahui. Tapi mana dia sesuatu yang dicintai oleh Allah, mana sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka tidak akan kita ketahui kecuali melalui jalur dalil. Karena akal ini bisa jadi dia membenci tentang sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, bisa jadi ia mencintai sesuatu, maka bisa jadi hal tersebut adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keumuman-keumuman larangan yang ada adalah sesuatu yang disenangi oleh manusia, namun ia adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Minum khamar, berzina, atau yang lainnya, atau yang semisalnya, adalah sesuatu yang disenangi oleh manusia, yang disenangi oleh jiwa, tapi oleh jiwa-jiwa yang rusak. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Seperti keumuman ibadah yang dilakukan oleh manusia, ibadah itu berat pada jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga hati itu kalau tidak dilatih untuk melakukan suatu ibadah tersebut, maka dia tidak akan melakukannya, maka ia akan meninggalkannya. Sebagaimana sholat subuh misalnya, berat hati untuk bangun dari tempat tidur untuk kita melaksanakan sholat subuh tersebut. Tapi melalui jalur para rasulullah, kita mengetahui ini adalah suatu yang dicintai oleh Allah, sehingga kita memaksa diri untuk kita bangkit dari tidur di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allah an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله سبحانه وتعالى berfirman, manusia itu kan dahulunya adalah ummatan wahidah, mereka adalah umat yang satu. Apa arti ummatan wahidah? Mereka manusia ini pada awalnya dahulu berada pada jalan Allah semuanya. Mereka bertauhid kepada Allah semuanya. Dan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam itu 10 abad. Yang mana antara itu manusia semuanya berada di jalan Allah. Mereka adalah umat yang satu. Semua mereka adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi kesyirikan, penyimpangan dari jalan yang benar, maka faba'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul. Tujuannya apa? Mubasysyirin wa mundzirin, untuk mereka memberikan kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq, sehingga para anbiya, para rasul itu dibekali dengan wahyu, dengan kitab, dan diturunkannya bersama mereka kitab bilhaq yang mengandung kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk memberikan keputusan hukum di antara manusia

kebenaran. Maka ukuran suatu kebenaran tersebut adalah kita kitabullah. Maka di antara ucapan si A, ucapan si B, kita lihat kesesuaiannya dengan kitabullah. Ketika ucapan salah satunya yang sesuai, maka dialah yang berada di atas jalur yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan ia kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahajatul ibadi, wahajatul ibadi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil marid ila tabib. Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah-risalah Allah yang diturunkan kepada para rasul itu jauh lebih besar min hajatil marid, a'zam bikathir, sangat besar sekali daripada kebutuhan orang yang sakit kepada dokter. Jika kita sakit, kita butuh dokter untuk kita mencari obat yang dapat menghilangkan atau mengurangi sakit yang ada pada diri kita, maka kebutuhan kita kepada risalah Allah jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada dokter. Karena kebutuhan kita kepada risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sakit dari jiwa kita, sakit yang membahayakan, sakit yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, berupa sakit kesyirikan, sakit kemaksiatan, sakit kebid'ahan dan lain-lain dan sebagainya dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh kepada risalah Allah untuk membimbing kita kepada jalan yang benar. Adapun kebutuhan kita kepada dokter itu terbatas kepada untuk menghilangkan penyakit dari badan, dari fisik kita. Fa inna ghayata ma yahsul bi adami ujubi at-tabib tudarriru al-badan. Sesungguhnya hasil yang didapatkan oleh seorang ketika tidak adanya dokter itu akan membahayakan badan dia. Walladhi yahsulu min adami risalah, adapun yang akan didapatkan oleh seorang ketika tidak ada risalah Allah, maka itu adalah tudarrirul qulub, akan membahayakan hati. Wala baqa'a li ahli al-ardi illa ma damat atharur risalati mawjudatan fihim. Maka tidak akan ada ketetapan bagi penduduk bumi. Artinya bumi ini tidak akan ada kecuali masih adanya pengaruh dari risalah Allah yang ada pada diri mereka. Kenapa kita masih bertahan sampai sekarang? Artinya belum datang kiamat sampai sekarang. Karena ajaran Rasul itu masih ada. Risalah Allah yang dibawa oleh Rasul itu masih ada manusia yang mengamalkannya. Fa idza dhahabat atharu risalati minal ardh aqama Allahu al-qiyamah. Apabila hilang pengaruh para rasul, ajaran para rasul itu hilang, tidak ada sama sekali di muka bumi ini. Sudah tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh Rasul, aqamallahu al-qiyam, maka Allah akan tegakkan kiamat ini. Kenapa masih bumi ini tegak? Karena masih ajaran para rasul. Masih ada orang yang beribadah dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika akhir zaman nanti orang berada pada puncak keburukannya, tidak lagi ada orang beriman di muka bumi ini, maka disitulah datang kiamat itu. Sehingga pada kondisi itulah manusia berada pada tingkat yang paling buruk. Kenapa dia berada pada tingkat yang paling buruk? Karena sudah tidak tersisa lagi ajaran Rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nas man tadrikumus saah." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang bertemu dengan hari kiamat. Wahum ahyas, sedangkan mereka masih hidup. Mereka adalah orang yang paling buruk, karena sudah tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut Allah, orang yang beribadah kepada Allah sudah tidak ada lagi.
mereka semua berada pada

0: puncak kekufuran, sehingga disitulah Allah mendatangkan hari kiamat. Yang mana adanya tauhid, adanya keimanan, adanya ibadah itu adalah asar pengaruh dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Wa ar-rusulu alladhi dzakarallahu asmahum fil Qur'an, dan para rasul yang Allah sebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an, yajibul imanu bi'ayanihim, wajib kita beriman dengan tiap individu mereka. Ada nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka kita imani adanya Rasul dengan nama tersebut. Wahum khamsatun wa ishrun, jumlah mereka adalah 25 para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh bagi kita mengatakan saya tidak beriman kepada para rasul kecuali satu nabi saja yang tidak saya imani. Saya tidak imani adanya Nabi Daud misalnya. Satu yang dibuang, terjatuh dia kepada kekufuran. Wajib dia beriman dengan semuanya.
1: Minhum 18 dzakarahumullahu ta'ala.
0: Di antara mereka ada 18 yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-83 sampai 86, wal baqun, sedangkan yang lainnya, wahum sab'ah, yaitu 7 orang, dzukiru fi ayatin mutafarriqah, mereka disebutkan di ayat-ayat yang berbeda. Manakah mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi."
0: Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Ada Ibrahim di sini. Untuk menghadapi kaumnya.
1: Narfa'u darajatin man nasha', inna rabbaka hakimun 'alim.
0: Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Wa wahabna lahu, dan kami telah mengadugerahkan kepada Ibrahim, yaitu Ishaq wa Ya'qub, Ishaq dan Ya'qub, kullan hadaina, wa Nuhan hadaina min qablu, ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
0: Kepada masing-masing telah kami berikan petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun, dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin.
0: Begitu juga dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas alaihimussalam, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.
1: Wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin.
0: Dan Ismail dan Ilyas, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain. Itu dia para anbiya yang 18 yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-83 sampai 86.
1: Wa man lam yusamma fil Qur'ani min ar-rusul,
0: dan siapa yang tidak disebut di dalam Al-Quran dari para rasul,
1: wajib al-una imanu bihi ijmala,
0: wajib kita mengimani secara global.
1: Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad arsalna rusulan min qablik,
0: dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu.
1: Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika.
0: Di antara para rasul itu ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka juga ada yang tidak dikisahkan. Ini pelajaran di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Para rasul itu ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Begitu juga kita. Jangan kita ketika melakukan suatu kebaikan, kita ingin masuk ke dalam catatan sejarah. Tidak mesti para jemaah yang dirahmati Allah. Tidak mesti kita masuk, saya telah berbuat baik, telah membangun ini dan itu. Tidak mesti kita disebut oleh orang. Karena kita kadang kecewa ketika nama kita tidak disebut ketika melakukan suatu kebaikan. Ini para rasul. Para rasul ada yang tidak disebut para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya dari semuanya itu adalah mari kita berbuat baik. Tidak mesti ada pengakuan manusia di dalam kebaikan yang kita lakukan. Yang intinya adalah Allah Maha tahu setiap apa yang kita lakukan. Ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ucapan kita ingin supaya kita ditahu dalam kebaikan kita, ingin kita ditahu dalam jasa yang kita lakukan, itu bisa jadi sebagai penghapus amal kita. Kadang-kadang kita hati kita ini kecewa ketika apa? Ketika kita dihargai dalam kebaikan yang kita lakukan, sehingga kita menyebut ini anak-anak ini, saya yang bangun itu, saya yang ini, saya. Ya. Itu adalah hal yang perlu kita jaga hati kita. Ketika kebaikan yang kita lakukan, kita tidak dihargai, tidak disebut dalam kebaikan tersebut. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan. Jangan kita cari pujian, pengakuan manusia dalam kebaikan yang kita lakukan. Karena pengakuan manusia ini adalah keinginan yang bisa jadi kita dapatkan, bisa jadi kita tidak dapatkan. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan terjadi. Kita tidak akan gapai. Artinya setelah setiap amal yang kita lakukan, yakinlah di sana ada yang setuju dengan apa yang kita lakukan dan ada yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Dan orang yang berharap kepada makhluk dalam setiap apa yang dilakukan, maka sungguh ia telah bergantung kepada ranting yang rapuh. Ia akan kecewa dengan hal tersebut. Maka berharap kepada manusia adalah akan menghasilkan kekecewaan. Maka mari kita berusaha berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal yang kita lakukan. Yakinlah Allah akan mengetahui segala apa yang kita lakukan, dan carilah balasan dari Allah, karena Allah lah yang Maha memberikan balasan yang sesuai. Wa qala ta'ala, begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para rasul telah kami kisahkan kepadamu sebelummu, begitu juga ada para rasul yang kami tidak kisahkan kepadamu. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang iman kepada para rasul. Insyaallah masih panjang pembahasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu bagi kita dan kesempatan untuk membahasnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kurang dan khilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
8: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, masih menemani anda di kesempatan kali ini. Dan tidak terasa kita telah memasuki waktu sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dengarkan selalu Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun.

0: maka di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban zakat dan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan 2 gelang tersebut dengan 2 gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
2: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari.

0: Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi asy-syams تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
9: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
8: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
9: dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
9: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
9: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi menempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagalah mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat. Kemudian sallallahu alaihi wasabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Sa'ladah Al-Khushni جرثوم بن ناشر

0: رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
1: Dari Abu Tha'labah Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hadirat sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

tiba, rumah, dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz.

0: outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan
2: Qayyul Qayyum.

بك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Eh, ada saldomu di situ?
2: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
1: 10.000, Ji.
2: Mau beli pulsa kah?
1: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
2: Buat apa ini?
1: Buat bangun rumah layak huni.
2: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
1: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
2: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
1: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
2: Nah, kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
10: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
9: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
11: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar ani ka ani ni sobi, seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu sahabat Muaz, di beberapa menit yang lalu kita baru saja melaksanakan sholat asar, baik itu secara berjamaah bagi para laki-laki karena merupakan kewajiban ya, maupun sendiri-sendiri di rumah bagi para wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang kita laksanakan menjadikannya sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan menaikkan derajat kita serta memberikan pahala kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kembali mengingatkan karena kita telah memasuki sore hari, maka di sana ada sunnah Nabi SAW untuk membaca zikir petang. Olehnya itu sahabat Muaz, jangan lupa baca zikir petang, karena tentu tidak butuh tenaga yang banyak, tidak butuh waktu yang banyak pula, maka mengapa kita tidak berusaha untuk mengamalkannya? Kita akan mendapatkan keutamaan mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentu kita mendapatkan keberkahan, ya, waktu yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi juga sempat telah kami putarkan pembacaan zikir petang yang dibawakan oleh Syekh Utsman Saleh Al-Makki hafizahullah ta'ala. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, akan tetapi dengan catatan, ingat zikir petang yang kita amalkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dari hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, setelah jeda berikut kita akan bersama seperti biasa dalam program Murotal by Request.
3: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di kesempatan sore ini dalam program Murotal by Request. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam program ini kami membuka ruang seluas-luasnya untuk pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dengan cara mengirimkan requestan berisi requestan atau permintaan untuk diputarkan pembacaan Al-Quran surah yang sahabat Muaz inginkan dan qori yang menjadi qori favorit sahabat Muaz sekalian. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan kirimkan ke 0852-5550-943. Sekali lagi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin sahabat Muaz dengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, kirimkan ke 0852-5550-943. Untuk surahnya, sahabat Muaz boleh request lebih dari satu surah, mau dua surah tidak masalah. Yang penting tidak keluar dari juz 27 sampai juz 30. Mulai dari surah Adz-Dzariyat sampai dengan surah An-Nas. Adapun qorinya, maka sesuai dengan yang sahabat Muaz suka atau yang sahabat Muaz minta. Selama itu masih ada di playlist yang ada di file kami, maka tentu akan kami putarkan. Dan sahabat Muaz juga boleh merequest lebih dari satu requestan. Misalnya requestan pertama surah Al-Qalam misalnya dibawakan oleh qori A. Kemudian requestan kedua request surah Al-Ma'arij dibacakan oleh qori B, kayak gitu ya. Boleh lebih dari satu. Sekali lagi, kami tunggu requestannya. Dan sebagai pembuka kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di sore ini, kami perdengarkan untuk Anda pembacaan Al-Quran pilihan oleh Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala, Surah Al-Mulk, Surah ke-67 dalam Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu?
3: Apa yang dimaksud dengan salafi?
4: Salafus salih, tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih.
2: Yang namanya salaf itu para sahabat.
4: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
2: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
4: Salafus salih sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti manhaj salaf, ya dia berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
1: mendakwahkan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
1: Islam itu sendiri.
2: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
1: Manhaj salaf. Manhaj salaf.
2: Mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by Request. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita telah mendengarkan pembacaan Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Nufayiz hafizahullah ta'ala sebagai pembuka kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di sore hari yang berbahagia ini. Semoga sahabat Mu'adz mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendengarkannya tentunya ya. Dan kembali kami mengajak kepada sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada saat ini, bagi Anda yang ingin bergabung, caranya gampang sekali. Kirimkan requestan sahabat Mu'adz dengan mengetikkan nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin sahabat Mu'adz dengarkan spasi nama qori yang membacakannya dan kirimkan ke 0852 55 500 943. Nama spasi alamat spasi nama surah yang sahabat Mu'adz inginkan spasi nama qori yang membacakannya, kirim ke 0852 55 500 943. Korinya terserah sahabat Mu'adz, sukanya kori siapa, selama itu masih ada di playlist kami, langsung akan kami putarkan. Dan untuk surahnya sahabat Mu'adz boleh request lebih dari satu surah dengan batasan tentunya ya, dari surah Adz-Dzariyat sampai surah An-Nas. Surah-surah semuanya yang ada di juz 27 sampai juz 30. Dan sahabat Mu'adz juga boleh kirim requestan lebih dari satu. Mungkin requestan pertama sahabat Mu'adz request surah Al-Mulk dengan qori A. Kemudian di requestan berikutnya sahabat Mu'adz ingin pembacaan surah An-Naba dengan qori B. Ini diperbolehkan. Jadi silahkan kirimkan requestannya. Dan saat ini kita sudah ada perrequest yang masuk dari Ummu Royan di Baruga. Request surah Al-Muzzammil yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala. Jadi kita akan langsung bacakan requestannya. Jangan lupa sahabat Mu'adz, kami tunggu requestan dari sahabat Mu'adz sekalian. Dan mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini, tetap di 94.3 FM dalam program Murotal by Request.
4: Murotal by Request. Murotal by
6: Request. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayak gini barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
10: Radio Muaz bin Jabal
11: 94.3 FM.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
9: 94,3 FM.
13: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
14: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
13: terjadi. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkur alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
0: Murotal by request.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by request pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada. Demikianlah kita kembali telah mendengarkan pembacaan Al-Qur'an sesuai dengan requestan dari pendengar kita. Tepatnya dari Ummu Royan di Baruga yang merequest pembacaan Surah Al-Muzammil yang dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah taala. Dan tentu semoga sahabat Muad yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan kepada Ummu Royan yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan berikutnya sahabat Muad, kita ada requestan yang masuk juga dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Request Surah Al-Haqqah yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama hafizahullah ta'ala. Dan juga titip requestan dari pendengar setia dari Kakek Ezi di Lumba-Lumba. Request Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Oke, jadi kita akan langsung putarkan pembacaan Al-Qur'annya. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak tentunya kepada sahabat Muad dimanapun Anda mendengarkan siaran Radio Muad saat ini. Mari bergabung bersama kami dalam program ini. Kirimkan requestan sahabat Muad dengan mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Dan kirimkan ke 0852-5550-943. Sahabat Muad boleh request lebih dari satu, atau bisa merequest satu, membuat satu requestan tapi dua surah tidak masalah dengan qori yang sama, atau berbeda surah dengan qori yang berbeda pun tidak masalah. Kirimkan ke 0852-5550-943. Dan sahabat Muad dimanapun Anda berada, maka langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini sesuai dengan requestan dari pendengar Radio Muad. Kami tunggu requestannya, jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
0: Murotal by request.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Masih dalam program Rotal by Request. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih dalam program Rotal by Request. Demikianlah kita telah mendengarkan bersama pembacaan Al-Quran Surah Al-Haqqah oleh Ustadz Abu Sama dan Surah Al-Mulk oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala, sesuai dengan requestan dari pendengar kita, yaitu dari Ubi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol dan juga dari Kakek Ezi di Lumba-Lumba. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kepada per-request. Dan tentu sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga yang telah mendengarkan pembacaan Al-Quran tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, kami ingin menyampaikan kepada sahabat semua sekalian bahwa malam nanti kita akan kembali mendengarkan kajian Islam tematik bersama Ustaz Abdurrahman BA Hafizahullah Ta'ala, alumni dari Qasim University Saudi Arabia, yaitu dengan tema kajian Ketika Hati Lelah, Kepada Siapa Kita Kembali, bertempat di Masjid Sheikh Ouda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Dan tentu kajiannya dimulai ba'da sholat maghrib sampai selesai. Disiarkan langsung di Radio Muaz Bin Jabal dan juga di Muaz TV. Kajian ini terbuka untuk umum, jadi bagi sahabat Muaz dimanapun Anda berada yang ingin mendapatkan keutamaan yang lebih besar, maka sahabat Muaz bisa langsung hadir di tempatnya. Dan tentu bagi Anda yang berdomisili di Kota Kendari dan sekitarnya, akan sangat lebih baik lagi apabila Anda bisa langsung hadir di tempat kajiannya langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi siapapun yang menghadiri majelis ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Jadi jangan lupa sahabat Muaz, kajiannya malam nanti ba'da salat maghrib. Baik sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita sudah ada requestan baru lagi dari Abi dan maksudnya dari Abinya Sa'ad di Zaitun. Request Surah An-Nazi'at dan Surah Abasa, korinya dipilihkan saja. Oke, jadi kita akan putarkan pembacaan Surah An-Nazi'at dan Abasa yang kami pilihkan dibawakan oleh Syekh Maher Al-Muwakli Hafizahullahu Ta'ala, salah satu imam di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah saat ini. Baiklah sahabatmu, dimanapun Anda berada, kita putarkan berikut ini pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari Abinya Sa'ad di Zaitun. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
2: Murotal by Request. Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal by request.

0: Sahabat Muat dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran pilihan ya, sesuai dengan requestan dari Abinya Saat di Lorong Zaitun yang merequest surah An-Nazi'at dan Abasa, yang korinya kami pilihkan dari Syekh Maher Al-Muakli Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak wa jazakumullah khairan kepada sahabat Muat yang telah merequest di sore ini dalam program Rotal by Request. Sampai jumpa lagi dalam program Rotal by Request di kesempatan yang berikutnya di hari Sabtu dan juga Ahad, insyaallah masih ada hari Jumat, Sabtu, Ahad, kemudian Senin, Selasa libur karena ada program Salam Sapa Anak Soleh. Nanti lanjut lagi di hari Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah merequest di kesempatan sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kebaikan yang berlimpah untuk sahabat Muat sekalian. Sampai jumpa lagi dan dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
1: Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal
4: 94.3 FM.
5: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan menemani Anda tentunya di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami mengingatkan kepada sahabat Mu'adz sekalian, di malam nanti ba'da sholat maghrib bi'idznillahi ta'ala, kita akan mendengarkan kajian Islam tematik bersama Ustaz Abdurrahman B.A. Hafizahullah Ta'ala dengan tema kajian atau judul kajian Ketika Hati Lelah Kepada Siapa Kita Kembali, bertempat di Masjid Sheikh Ouda Al-Bredi, Jalan Khairul Anwar, Kadia, Kota Kendari. Kajian ini terbuka untuk umum dan disiarkan langsung di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94,3 FM dan juga di Mu'adz TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kembali menyapa sahabat Mu'adz, khususnya adik-adik sahabat Mu'adz cilik. Di sore ini seperti biasa, menjelang sholat maghrib kita akan bersama dalam kajian anak. Kita akan dengarkan kajian yang dibawakan oleh Kak Erlan Iskandar ST, yaitu dengan judul Allah Asyakur. Adik-adik, marilah bersama-sama kita dengarkan kajian anak berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya Kak Erlan bisa membersamai adik-adik kembali nih. Kita akan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua.
7: Kak Erlan, hari ini mau belajar apa?
6: Hari ini kita akan belajar tentang salah satu Asma'ul Husna.
7: Asma'ul Husna apa artinya?
6: Asma'ul Husna itu artinya nama-nama Allah yang terpuji lagi mulia.
7: Oh, yang jumlahnya 99 itu?
6: Sebenarnya gak bisa kita bilang kalau jumlah nama-nama Allah itu terbatas hanya 99. Karena adik-adik, nama-nama Allah itu tidak terbatas. Adapun yang 99 itu adalah nama-nama yang Allah terangkan kepada kita. Tapi jumlah seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Paham adik-adik?
7: Paham.
6: Nah, hari ini kita akan belajar salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Asma'ul Husna. Kita hari ini akan belajar nama Allah yaitu Asy-Syakur.
7: Apakah Erlan?
6: Asy-Syakur.
7: Apakah Erlan?
6: Asyakur.
7: Aku catat dulu ya.
6: Boleh, silakan dicatat. Asyakur. Sudah?
7: Sudah. Karen, kok bisa sih kita kasih nama Allah dengan nama Asyakur?
6: Adik-adik, kita itu memberikan nama dan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh sembarangan. Jadi para ulama telah meneliti, ada enggak nama-nama ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Asy-Syakur itu sendiri kita jumpai di dalam Al-Qur'an setidaknya ada di 4 ayat. Ada di berapa ayat tadi, Adik?
7: Ada di 4 ayat.
6: Betul. Jadi ada di 4 ayat nih kita akan jumpai nama Asy-Syakur. Nah, Adik-adik sudah siap belum membahas materi yang sangat menarik ini?
7: Siap, Kak Erlan. Kan kita mau belajar tentang Allah, jadi harus semangat.
6: Gimana semangatnya? Adik-adik, benar banget. Kita ini sedang mempelajari ilmu yang sangat mulia. Yang kata para ulama, inna syarafal ulum bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan apa yang sedang dipelajari pada ilmu tersebut. Kita sekarang sedang belajar tentang Allah yang maha mulia. Itu artinya ilmu yang mempelajari tentang Allah merupakan ilmu yang sangat mulia. Karena inna syarafal ulum bisyarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung dengan apa yang dipelajari dari ilmu tersebut. Semakin mulia yang dipelajari, maka ilmu tersebut pun akan semakin mulia. Jadi belajar tentang nama-nama Allah ini merupakan salah satu ilmu yang mulia. Karena kita sedang belajar Allah yang maha mulia. Paham?
7: Paham!
6: Oke, kalau gitu sekarang adik-adik siapkan alat tulis dan buku catatannya. Kita akan belajar bersama tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asy-Syakur.
7: Oke, Kak Erlan, aku siap. Kak Erlan tadi jelasin ya, kalau Asy-Syakur ada di 4 ayat di dalam Al-Qur'an.
6: Betul. Ada di 4 ayat, adik-adik sekalian ya, di dalam Al-Qur'an.
7: Aku mau catat dong, Kak Erlan.
6: Boleh. Yang pertama, kata Syakur, nama Allah Asy-Syakur ya, terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Dicatat adik-adik ya. Ayat pertama yang di dalam ayat tersebut ada kata syakur, yaitu di ayat Quran surat Asy-Syura ayat 23. Asy-Syura ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah itu ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun dan maha mensyukuri. Nah, di dalam ayat ini Allah tadi ucapkan apa adik-adik? Allah firmankan innallaha ghafurun syakur. Lihat, ada kata syakur di dalam ayat Quran surat Asyura ayat 23. Nah, ini ayat pertama ya yang menyebutkan nama syakur, yang menjelaskan kalau itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurun syakur. Ada di Quran surat Asyura ayat 23. Nah, ayat yang kedua ada di surat At-Taghabun. Siapa yang sudah hafal surat At-Taghabun?
1: Kok kayaknya agak asing ya Kak Erlan nama suratnya?
0: Surat At-Taghabun bagi adik-adik yang sudah hafal nih ya, juz 28 ya. Juz 28, kalau Kak Erlan enggak salah ingat ini surat ke-64. Kak Erlan kalau enggak salah ingat, surat At-Taghabun ini ada di juz 28 adik-adik. Buat adik-adik yang udah hafal juz 28, insyaallah hafal nih surat At-Taghabun. Nah, di ayat ke-17 surat At-Taghabun ada kata syakurnya juga adik-adik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Taghabun ayat ke-17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ya, kalian baca dari awal aja deh ya.

0: Halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya bersedekah. Siapa yang berinfak, bersedekah kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu. Wallahu syakurun halim. Dan Allah itu maha mensyukuri, maha penyantun. Nah, adik-adik, bersedekah dan berinfak di Quran surat At-Taghabun ayat ke-17 ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata tuqridullah, memberikan pinjaman. Kenapa ya? Kok berinfak dan bersedekah diibaratkan memberi pinjaman kepada Allah? Karena adik-adik, yang namanya memberikan pinjaman, maka pinjaman itu wajib diganti. Nah, begitu pula dengan orang yang berinfak dan bersedekah. Orang yang suka berbagi itu seperti memberi pinjaman kepada Allah. Artinya, Allah pasti akan mengganti apa yang sudah diinfakkan, apa yang sudah disedekahkan, apa yang sudah dikeluarkan dan dibagi-bagi untuk orang yang sekitar. Jadi jangan takut hartanya habis. Dengan kita berbagi, dengan kita berinfak dan bersedekah, justru Allah akan menggantinya, bahkan membalas dengan lipat ganda. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syakurun halim. Dan Allah maha mensyukuri, maha penyantun. Nah, di dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-17 ada kata syakurnya. Wallahu syakurun halim. Nah, berarti ini adalah ayat yang kedua. Ya, yang di dalamnya ada kata syakur. Nah, Kak Erla ini ceritanya lagi menerangkan kepada adik-adik sekalian ayat-ayat apa saja di dalam Al-Quran yang ada kata syakurnya. Yang pertama tadi di surat Asy-Syura ayat 23. Yang kedua ini di surat At-Taghabun ayat ke-17. Dan berikutnya ada juga di surat Fatir. Ada di surat Fatir ayat ke-34. Dicatat adik-adik ya. Surat Fatir ayat 34. Kalau Kak Erlan gak salah ingat, surat Fatir itu surat ke-35. Sebelum surat Yasin. Ya. Sebelum surat Yasin. Yasin kan surat 36 ya. Nah, surat nomor 35 itu surat Fatir. Oke. Nah, di surat Fatir ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazn inna rabbana laghafurun syakur." Dan mereka berkata, para penghuni surga itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Nah adik-adik, di dalam ayat ini lagi-lagi Allah sebutkan kata syakur. Di Quran surat Fatir ayat 34, di akhir kalimat, di akhir ayat Allah katakan, inna rabbana laghafurun syakur. Nah, berarti ini adalah ayat ketiga yang Kak Ernan sebutkan kepada adik-adik sekalian, di mana di dalam ayat tersebut ada kata syakurnya. Dan yang terakhir adik-adik, kalian juga bisa lihat di surat Fatir ayat ke-30. Nah, kalau tadi kan Fatir ayat 34, sekarang Fatir ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah maha pengampun, maha mensyukuri. Nah adik-adik, di surat Fatir ayat 30 lagi-lagi kita menjumpai kata syakur. Nah, jadi nama Allah salah satunya ada yang disebut dengan Asy-Syakur. Dan para ulama menyebutkan nama Asy-Syakur ini karena didasari, disebabkan oleh kita bisa menjumpai nama syakur ini di 4 ayat dalam Al-Quran. Surat apa aja tadi, masih ingat gak? Surat Asy-Syura ayat 23, surat At-Taghabun ayat 17, surat Fatir ayat 34, dan surat Fatir ayat ke-30. Jadi kata syakur kita jumpai di 4 ayat ini.
1: Kailan, jadi asyakur itu artinya apa?
0: Ya, kalau mau kita artikan, asyakur itu artinya yang maha mensyukuri. Atau bisa juga diartikan dengan yang maha berterima kasih. Bisa juga diartikan yang membalas kebaikan. Adik-adik paham gak?
1: Belum.
0: Lah, saya kayaknya udah paham. Soalnya udah bilang, Ya, adik-adik semuanya rahmati oleh Allah. Sebenarnya kata syukur itu udah sering kita dengar. Betul gak?
1: Betul. Tapi Kailan, kalau syukur itu yang aku tahu, nih kita nih manusia bersyukur pada Allah. Aku sering dengar Kailan kajian ngomongin itu.
0: Iya benar. Syukur itu artinya kita berterima kasih kepada Allah. Gitu kan ya? Betul?
1: Betul.
0: Syukur itu artinya juga kita ingin membalas kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betul kan ya?
1: Betul.
0: Jadi kalau syukur yang dilakukan hamba kepada Allah, kita udah tahu artinya.
1: Udah.
0: Nah, adik-adik, kalau syukur yang dilakukan Allah terhadap hamba-hambanya, inilah yang mau kita pelajari, ya. Jadi kata para ulama, adik-adik, makna Allah asyakur, maksudnya Allah maha mensyukuri terhadap hambanya. Apa itu maknanya ya? Nah, yang pertama kalian catat nih adik-adik. Kan tadi Kak Aaron bilang Allah asyakur itu artinya Allah maha mensyukuri. Apa sih maksudnya Allah maha mensyukuri? Maksudnya adalah Allah mensyukuri amalan seorang hamba sekecil apapun. Yang pertama, Allah mensyukuri amalan seorang hamba sekecil apapun. Allah mensyukuri amalan seorang hamba sekecil apapun. Dan ini berbeda adik-adik ya, dengan syukurnya manusia kepada manusia yang lainnya. Kadang nih kita udah berbuat kebaikan sama teman, tapi teman kita itu tidak mau mensyukuri, tidak mau berterima kasih kepada kita, dan tidak menganggap kebaikan yang kita kerjakan terhadap dirinya. Pernah gak kalian seperti itu? Kita udah capek-capek berbuat baik tapi gak dihargain. Nah, kalau manusia ada saja kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan terluput dinilai dan dihargai oleh manusia yang lainnya. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah mensyukuri nikmat, maksudnya adalah Allah itu selalu melihat, Allah itu selalu menyaksikan, dan Allah itu selalu menganggap dan menilai kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, seberat biji zarah, ya niscaya Allah akan melihat dan Allah akan membalasnya, kan gitu adik-adik ya. Jadi sekecil apapun perbuatan kebaikan, Allah akan mensyukurinya. Maksudnya Allah akan menganggap itu ada, Allah akan menilainya, ya. Dan Allah akan tidak pernah sekalipun menyepelekan ataupun meniadakannya. Nah, ini maksudnya Allah mensyukuri ya adik-adik ya. Artinya Allah selalu menganggap, selalu menghargai dan menilai kebaikan itu ada. Enggak ada yang terluput sedikit pun kebaikan-kebaikan itu meskipun kecil. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Takutlah kalian kepada neraka, waspadalah kalian terhadap neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Ya adik-adik ya. Walaupun cuma setengah butir kurma, walaupun cuma satu butir kurma, walaupun cuma beberapa butir kurma, yang ini merupakan kebaikan yang remeh ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah terluput untuk melihat, mencatat, dan juga menilai kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, ini makna asyakur yang pertama. Jadi Allah itu tahu, Allah itu mencatat, Allah menilai, ya. Allah juga akan menghargai setiap kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, walau sekecil apapun. Nah, itu maksudnya makna dari Allah mensyukuri yang pertama. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, kalau manusia, bisa jadi kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan tidak dipandang, tidak dihargai. Banyak manusia yang tidak tahu terima kasih, gitu kan ya. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Sekecil apapun kebaikan, Allah akan menilainya dan akan membalas kebaikan tersebut. Karena Allah punya nama Asy-Syakur. Walau cuma sedekah berapa butir kurma, walau cuma ibadah dengan senyuman saja. Gimana senyumnya Mas Yusuf? Enggak kelihatan di kamera. Mana senyumnya dong? Adik-adik mau lihat Kak Yusuf senyum enggak? Wah, mau nih Mas Yusuf. Ayo dong di sini. Adik-adik mau lihat senyum. Ingat, Allah itu Asy-Syakur Mas Yusuf. Allah itu enggak akan meremehkan kebaikan. Allah itu akan menilai, menghargai dan membalas kebaikan sekecil apapun. Walaupun cuma senyuman ya, betul enggak? Adik-adik.
1: Betul. Mana dong Mas Yusuf? Jangan malas beribadah. Ayo senyum.
0: Sini Mas Yusuf, berdiri, tunjukin senyumnya dong. Ayo. Adik-adik, Kak Yusufnya enggak mau senyum nih. Padahal Kak Yogi juga mau loh. Sini Kak Yogi, Kak Yogi mau senyum juga. Weh, Kak Yogi aja mau, mana Kak Yogi? Ya bareng, ya sini bareng. Weh, ini adik-adik, ditunjukin sama kakak-kakak yang ada di studio. Nah, kalau kebaikan sekecil apapun, makanya jangan kita remehkan. Karena Allah pasti akan menilai, Allah akan menganggapnya, dan Allah akan membalas kebaikan sekecil apapun. Mana Kak Yogi senyumnya? Yeah. Mana Kak Yusuf senyumnya? Baik adik-adik ya. Makanya kalau kita tahu Allah itu Asy-Syakur, nah kita nanti akan jadi semangat melakukan amal kebaikan sekecil apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau sekedar memberikan senyuman di hadapan saudara kita. Oh, jadi ini makna Asy-Syakur yang pertama ya. Allah itu mensyukuri, Allah itu menilai dan menganggap kebaikan sekecil apapun yang kita perbuat. Dan makna yang kedua dari kata Asy-Syakur adalah Allah itu akan membalas kebaikan dengan berlipat-lipat. Allah akan membalas kebaikan dengan berkali lipat. Nah, ini makna Allah Asy-Syakur nih adik-adik ya. Makna Allah Asy-Syakur yang kedua, Allah akan membalas kebaikan seorang hamba dengan balasan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-18, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa afradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan balas dengan lipat ganda kebaikan mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Tuh adik-adik ya, Masya Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan kalau Allah itu tidak hanya sekedar membalas dengan kadar apa yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi justru Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang hamba dengan berlipat ganda. Wah, ini makna Asy-Syakur. Allah itu membalas kebajikan hamba dengan berkali-kali lipat. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Kita tentu tahu ya, bagaimana ketetapan syariat ini. Kalau kita beramal kebaikan dibalas 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat ya. Itu kan tanda kalau Allah itu Asy-Syakur. Misalnya lagi, kalau kita baca Quran, satu hurufnya dapat berapa pahala kebaikan? 10 pahala kebaikan. Ini kan menunjukkan Allah itu Asy-Syakur. Kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar, Allah kan lipat gandakan. Ini menunjukkan Allah itu Asy-Syakur. Kalau manusia adik-adik jarang yang bisa membalas kebaikan dengan berkali-kali lipat. Betul nggak? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan sifatnya. Allah membalas kebaikan hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berkali-kali lipat. Dan sebenarnya Allah itu enggak butuh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah itu enggak butuh dengan amal-amal ibadah kita, adik-adik. Allah itu maha kaya. Tapi kalau kita beramal ibadah, kalau kita berbuat baik, Allah akan balas kebaikan kita itu dengan berkali-kali lipat. Sejatinya Allah enggak butuh amal ibadah kita, tapi kitalah yang butuh dengan amal ibadah tersebut. Karena kita pengen disayang Allah, makanya kita harus semangat beribadah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu itu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Allah gak butuh ketaatan kita, tapi kita yang butuh untuk taat kepada Allah. Allah itu gak akan berkurang kemuliaannya walaupun kita tidak beramal kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu beramal ibadah kepadanya, maka Allah akan membalas kebaikan kita dengan berlipat ganda. Karena Allah itu Asy-Syakur. Wah, adik-adik. Jadi kita tahu ya makna nama Allah Asy-Syakur. Allah itu menilai dan menganggap kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun. Dan makna Allah Asy-Syakur adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan dengan berlipat-lipat ganda. Nah, dari sini kita jadi semakin semangat untuk

0: bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu 'ala nabiyyina wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na, padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
6: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
7: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
6: Hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
7: taharah. Rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
6: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
7: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
6: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
7: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
6: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua, kalian satu, dua, satu, dua.
10: Epis, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
10: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
9: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
10: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik, dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
11: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.

0: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih ada.'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik, tadi kita telah mendengarkan bersama kajian anak-anak bersama Kak Erlan Iskandar ya, yaitu tentang Allah Asy-Syakur. Semoga adik-adik yang mendengarkan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, karena ilmu tadi adalah ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ilmu tentang tauhid. Nantikan kajian anak berikutnya di esok hari biiznillah waktu yang sama, pukul 17.00 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan ikhwat aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa senja perlahan menutupi hari, dan kini tiba saatnya kita berhenti sejenak dari segala kesibukan kita, karena saat ini kita telah memasuki waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Mari kita tundukkan hati, penuhi panggilan Allah menuju sholat maghrib, dan dengarkanlah panggilan yang mulia ini, yaitu azan maghrib, seruan untuk kembali menghadap kepada Rob semesta alam. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang berhubungan transaksi dengan bank, dan di antara transaksi tersebut ada yang termasuk hubungan haram, seperti riba misalnya. Apakah pada harta tersebut ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Haram hukumnya berhubungan atau bertransaksi dengan bank yang berbau riba dan sejenisnya. Dan seluruh keuntungan yang dihasilkan dari riba itu haram dan bukan harta pemiliknya. Tapi ia wajib disalurkan ke berbagai jenis lapangan kebaikan jika ia telah menerimanya dan ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Adapun jika belum menerimanya, maka tidak ada haknya selain modalnya saja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Adapun jika telah menerimanya sebelum ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang itu, maka itu menjadi miliknya dan ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya yang tidak dari keuntungan riba, seperti harta lainnya yang ada kewajiban zakat, termasuk keuntungan riba yang diperoleh sebelum ia mengetahui hukumnya, karena ia termasuk hartanya berdasarkan ayat tersebut di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki 100 ekor unta, tapi dalam kebanyakan hari-hari dalam setahunnya itu ia memberinya makan. Apakah ada zakat di dalamnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika ternak itu dari unta, sapi atau kambing tidak dilepas sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan harus dilepas atau dibiarkan di padang rumput. Maka jika pemiliknya memberinya makan di kebanyakan hari-hari dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya kecuali untuk diperdagangkan. Ia termasuk barang dagangan seperti tanah yang disiapkan untuk dijual, mobil dan sebagainya. Jika harta yang ada padanya telah mencapai nisab emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tersebar dewasa ini istilah go public pada perusahaan-perusahaan melalui sistem saham. Apakah pada saham-saham ini ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pemilik saham-saham yang disiapkan untuk diperdagangkan diwajibkan mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun, sama seperti tanah, mobil, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dagang. Adapun jika saham-saham itu berupa barang-barang untuk disewa, bukan untuk dijual, seperti tanah, mobil, maka itu semua tidak ada zakatnya. Zakat itu wajib pada barang yang disewa jika telah genap setahun dan telah mencapai nisab sebagaimana barang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman sekarang ini telah beredar beraneka ragam jenis perhiasan seperti almas, platina, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dipakai atau untuk keperluan lainnya. Apakah hal ini ada zakatnya? Walaupun perhiasan tersebut berupa perangkat makan atau hiasan atau untuk dipakai? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Maka itu ada zakatnya. Adapun jika perhiasan itu selain dari emas dan perak seperti almas dan batu akik dan sebagainya, maka tidak ada zakat di dalamnya kecuali jika dimaksudkan untuk diperdagangkan. Maka ketika itu ia termasuk barang dagangan. Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana barang dagangan yang lain. Dan tidak boleh memakai bejana atau perangkat makan yang terdiri dari emas dan perak, sekalipun untuk hiasan. Karena menjadikannya sebagai hiasan menjadi sarana untuk dipakai sebagai tempat makan dan minum. Dan telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum ya'nil kuffar fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kamu minum dari bejana yang terdiri dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan dari piringnya, piring emas dan perak, karena hal itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan untukmu di akhirat.

0: Hadis muttafaqun alaih. Dan orang yang memakainya wajib mengeluarkan zakatnya serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia wajib pula untuk mengganti atau merubah bejana-bejana tersebut ke bentuk lain yang tidak menyerupai bejana, seperti perhiasan atau semacamnya. Wallahu taala a'lam. Sumber: Kitab Tanya Jawab Tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Abdullah Ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Ya Allah, aduh, pusingnya ya Allah.
2: Eh, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
1: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
2: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
3: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
2: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
2: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
4: Tapi antum kapan pi?
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الله: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'id.

0: Al-Mu'tadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
1: قدوات نبوية. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
0: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
1: قدوات نبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
1: قدوات نبويه.
2: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم.
0: Dari ابو سعيد الخدري radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبويه.
2: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadzal lafz.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat
4: mendengar radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Dan sahabatmu, seperti yang kami sampaikan di malam ini, dalam beberapa saat lagi kita akan mendengarkan kajian Islam tematik dengan judul Ketika Hati Lelah Kepada Siapa Kita Kembali, bersama Ustaz Abu Maskami Ustaz Abdurrahman BA Hafizullah Ta'ala, disiarkan langsung dari Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairul Anwar, Kadia, Kota Kendari. Dan saat ini kajiannya akan segera dimulai. Olehnya itu sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, kita akan langsung terhubung dengan tim Radio Mu'adz yang ada di tempat kajian. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

يا الطريق وتسكن بذكره النفوس إذا أثقلتها الهموم وتطمئن بالقرب منه الأرواح إذا ضاقت بها الدنيا. نحمده على النعم والمنن ونسأله العون في الشدائد والمحن ونستغفره من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليه في السراء والضراء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى زاد القلوب في أيام المحن ونورها عند اشتداد الكروب. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentu dengan semua nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan ya, untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga kembali bersama berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini guna sama-sama mempelajari agama yang agung ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan dan haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan berhadapan dengan yang namanya ujian atau masalah kehidupan. Dan tentu bentuknya akan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Dan bahkan satu orang yang sama bisa menghadapi jenis masalah atau ujian yang berbeda-beda. Mungkin ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan masalah ekonomi, pekerjaan, ya, masalah hutang. Ada yang mungkin sedang menghadapi masalah di keluarganya, bersama orang tuanya mungkin, bersama istrinya, atau anak-anaknya. Atau mungkin ada yang sedang menghadapi ujian karena kehilangan orang yang dicintainya. Ada pula orang yang mungkin secara zahir terlihat baik-baik saja, akan tetapi di dalam hatinya atau di dalam dirinya dia sedang memikul sebuah beban hidup yang sangat berat. Sehingga seringkali ini membuat sebuah pertanyaan muncul di pikiran kita. Ya, ya Allah, kapan semua masalah ini bisa selesai? Atau sampai kapan sih saya sebagai manusia harus menghadapi beban atau masalah hidup yang berat ini? Dan apakah kita sebagai manusia itu memang harus menghadapi kehidupan seperti itu? Jawaban simpelnya adalah ya. Seperti itulah kehidupan manusia.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dunia sebagai tempat yang seluruh isinya adalah kenyamanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada di dalam kesulitan atau kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Ahassiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka ketika sudah mengatakan saya beriman akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya ujian di kehidupan ini? Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji orang-orang terdahulu sebelum kita semua. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mana orang-orang yang jujur dan benar dalam keimanan mereka dan mengetahui mana orang-orang yang sedang berdusta terhadap keimanan mereka. Maka dari ayat yang sudah saya sebutkan tadi, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mengatakan bahwasanya orang yang sudah beriman itu akan terbebas dari segala ujian. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya ujian atau masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan itu merupakan dari perjalanan keimanan kita. Bahkan di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang paling baik amal salehnya? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah bukan soal apakah kita sebagai manusia memiliki ujian atau tidak. Karena selama kita hidup di dunia ini, sudah bisa dipastikan bahwasanya kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah ketika masalah itu datang, ketika ujian itu datang menghampiri kita semua, ya, bagaimana cara kita menghadapi semua ujian tersebut. Ketika hati kita lelah, kepada siapa kita kembali? Ketika jalan keluar dari sebuah ujian belum terlihat, kepada siapakah kita berharap? Ketika ada sesuatu yang tidak mampu kita ubah dalam kehidupan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Disinilah kita perlu memahami bahwasannya ujian bagi seorang mukmin tidak selalu berarti bahwasannya Allah itu meninggalkannya. Tidak. Ya. Ketika ujian melanda seorang mukmin tidak selalu berarti bahwasannya itu disebabkan oleh dosa-dosanya. Tidak. Tidak pasti. Tidak selalu seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-himma yuhimmuhu illa kufira bihi min sayyiati." Jadi tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit, kelelahan, rasa sakit, kesedihan, bahkan kegelisahan yang mengganggunya
melainkan dengan itu menjadi penyebab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menghapus dosa-dosanya. Maka kita bisa mengetahui dari hadis ini bagaimana agama kita, agama Islam yang mulia ini memandang suatu ujian hidup atau masalah. Memang masalah atau ujian hidup itu berat. Kesedihan tetaplah menyakitkan, ya. Rasa sakit tetaplah memilukan. Tetapi seorang mukmin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain selain orang mukmin. Apa itu? Yaitu kita selalu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diuji dengan masalah atau ujian hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami bahwasannya ujian atau masalah hidup itu merupakan bagian dari manusia yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita perlu belajar satu hal, bahwasannya ternyata tidak setiap masalah itu harus dihadapi dengan cara yang sama. Karena boleh jadi ada beberapa ujian hidup atau masalah yang Allah berikan kepada kita untuk

kendali kita, di luar kekuatan kita dan kuasa kita sebagai seorang manusia. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mempelajari jenis-jenis ujian atau masalah yang mungkin tidak semuanya kita bahas, akan tetapi secara garis besar manusia itu mesti mengalami ujian-ujian atau masalah-masalah yang akan kita sebutkan berikutnya. Masalah yang pertama, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah masalah atau ujian hidup yang kita sebagai manusia diberikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Karena masalah ini atau ujian ini itu sebenarnya masih berada di lingkup ikhtiar kita sebagai manusia. Kita masih bisa melakukan sesuatu terhadap ujian ini. Contohnya, kalau kita sakit, kita masih bisa berobat. Ya. Kalau kita tidak memiliki ilmu, nah ini kan masalah. Tetapi kita sebagai manusia masih diberikan kesempatan atau kekuatan untuk bisa belajar. Agar menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Ketika kita memiliki hutang, ini sebuah masalah. Akan tetapi masalah atau ujian ini, kita diberikan kuasa atau kemampuan untuk kemudian bekerja dan berusaha membayarnya. Kalau kita melakukan dosa, kita selama masih hidup masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Jadi masalah-masalah seperti ini atau ujian-ujian hidup seperti ini itu tidak cukup bagi kita hanya dengan mengatakan ini semua sudah Allah takdirkan. Ya. Allah sudah menakdirkan saya menjadi orang yang tidak berilmu. Allah sudah menakdirkan saya sebagai orang yang banyak hutang. Ini tidak cukup. Ya. Karena Allah juga memerintahkan kita mengambil sebab-sebab untuk kemudian dengan itu kita bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari ujian yang sedang kita alami. Kemudian jenis masalah yang kedua, tadi kalau yang pertama itu masalah yang kita sebagai manusia itu diberikan kuasa untuk menyelesaikannya. Ya. Dan sebelum pindah ke masalah yang kedua, jenis masalah yang kedua, masalah yang pertama ini mengajarkan kepada kita semua yang namanya sebuah ikhtiar atau sebuah usaha. Kalau masalah itu masih bisa kita usahakan penyelesaiannya, maka kita tidak boleh hanya sekedar mengeluh. Bergeraklah. Ya. Belajar. Bertaubat. Mintalah nasihat. Perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Dan setelah kita melakukan apa yang kita mampu, barulah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jenis yang pertama adalah jenis ujian atau masalah yang solusinya itu bisa kita temukan atau bisa kita lakukan. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai manusia untuk selalu berusaha dan ikhtiar menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian jenis masalah yang kedua atau ujian yang kedua adalah jenis ujian yang mungkin kita belum menemukan jalan keluarnya hingga saat ini. Jadi ketika masalah ini datang, kita tuh benar-benar tidak tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Karena saking, kalau di Jawa ada istilahnya, saking jelimetnya. Jadi saking rumitnya untuk

selesaikan. Kita bingung mau mulai dari mana untuk menyelesaikannya. Mungkin kita sudah berdoa, meminta bantuan, ya, sudah berusaha mencari berbagai macam jalan. Tetapi hingga saat ini, ujian atau masalah tersebut masih belum menemukan titik terangnya. Dan ini adalah salah satu fase hidup atau jenis ujian hidup yang saya kira paling melelahkan ya. Karena terkadang manusia itu dia tidak takut sebenarnya menghadapi masalah. Akan tetapi yang bikin atau yang menjadikan dia takut atau lelah adalah menunggu kapan masalah itu selesai. Jadi kalau menghadapi masalah oke-oke saja. Akan tetapi kalau masalahnya tidak selesai terus, nah itu akan membuat kita sebagai manusia itu menjadi menjadi lelah. Dan masalah yang kedua ini, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita mengenai sebuah kesabaran. Mengajarkan kepada kita untuk terus berusaha dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini jalan keluarnya belum terlihat, maka kita sebagai manusia jangan berhenti berjalan, terus berusaha. Kalau doa kita belum terjawab seperti yang kita harapkan, maka jangan kemudian kita berhenti berdoa. Kalau usaha kita belum menghasilkan, maka jangan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita semua. Karena belum terlihatnya jalan keluar dari sebuah masalah, itu bukan berarti Allah tidak mengetahui jalan keluarnya. Ya, ketika kita sebagai manusia belum mengetahui jalan keluarnya, tetapi Allah yang Maha Tahu itu mengetahui semua jalan keluar dari semua masalah yang dialami manusia. Karena terkadang jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa masalah hidup yang ditakdirkan fatrahnya atau waktu penyelesaiannya itu panjang. Tidak misalkan masalah datang hari ini selesai besok, tidak. Mungkin butuh bertahun-tahun. Ya. Puluhan tahun. Belasan tahun. Dan seterusnya. Dan terkadang hikmah atau sebuah pelajaran dari masalah tersebut itu tidak kita ketahui saat ini. Tidak. Boleh jadi hikmah atau pelajaran yang kita dapatkan dari adanya sebuah masalah atau ujian di hidup kita itu baru kita pahami mungkin 10 tahun yang akan datang. Ya, kita paham masalah ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan saya untuk berada di jalan ini. Oh, ternyata dengan adanya ujian hidup seperti ini, justru Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri saya dengan hal-hal yang baik. Jadi teruslah kita sebagai manusia untuk berhusnudzon. Bisa jadi ujian-ujian hidup yang kita hadapi saat ini atau masalah saat ini, hikmahnya atau hasilnya atau kebaikannya akan kita rasakan pada hari yang akan datang. Walaupun mungkin kita tidak tahu kapan, tetapi kita terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis masalah yang ketiga adalah masalah atau ujian hidup yang penyelesaiannya atau solusinya itu tidak berada di dalam kendali kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia tidak diberikan kuasa atau kekuatan untuk menyelesaikan ujian atau masalah hidup ini. Jadi kalau kita berbicara tentang jenis masalah yang ketiga ini, itu kita tidak lagi berbicara atau bertanya soal

bagaimana cara menyelesaikannya, tidak. Tetapi untuk jenis masalah atau ujian yang ketiga ini, pertanyaannya adalah bagaimana aku sebagai manusia, ya, bagaimana cara aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ujian ini dengan ikhlas dan ridho. Karena tidak ada jalan keluarnya. Dan dalam di luar, kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk, ya, contohnya mungkin kita pernah sudah meninggal. Itu di luar kuasa kita. Kita tidak bisa memaksa hati orang lain untuk menyukai kita atau mencintai kita, menyayangi kita. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah keputusan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa menghapus semua kejadian yang ada, yang mana kejadian ini sudah Allah tetapkan. Dan dalam keadaan seperti ini, jemaah sekalian, terus-menerus melawan kenyataan yang ada, itu hanya akan membuat hati kita sebagai manusia itu semakin semakin lelah, membuat hati kita semakin capek dan lemah. Maka agama kita yang agung ini, agama Islam, mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi ujian atau masalah-masalah yang jenisnya seperti ini adalah dengan cara menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian memperbaiki cara kita menghadapinya. Kisah seorang sahabat bernama Ummu Salamah. Saat itu suami beliau meninggal, yaitu Abu Salamah. Tentu ini adalah sebuah pukulan yang hebat ya bagi seorang pasangan ketika salah satu pasangannya atau ketika pasangannya, entah itu istri atau suaminya, meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan segalanya kami akan dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah pun mengamalkan doa tersebut. Dan masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan untuk Ummu Salamah sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ummu Salamah mengganti suaminya yang telah meninggal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengganti suami Ummu Salamah yang sudah meninggal dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya beliau, suami barunya beliau. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ada hal-hal yang memang jenis ujiannya itu tidak bisa kita carikan solusinya. Tidak bisa kita carikan jalan keluarnya. Sesayang apapun misalkan kita dengan pasangan kita, contohnya kalau dalam kisah ini. Akan tetapi karena Ummu Salamah radhiyallahu anha diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya. Menerima takdir yang sudah ditentukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ummu Salamah sesuatu yang lebih baik dari musibah yang menimpa beliau. Dan jenis ketiga dari ujian ini, jamaah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita ikhlas terhadap takdir, terhadap ujian-ujian atau masalah hidup yang memang kita sebagai manusia tidak diberikan hak kuasa untuk menemukan solusinya, untuk kemudian menemukan jalan

keluarnya. Ada keadaan yang tidak bisa kita ubah. Tetapi kita masih bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Kita sebagai manusia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi kita sebagai manusia bisa menentukan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kita tidak bisa mengembalikan mungkin orang yang sudah pergi dari kita, ya, sudah meninggal. Tetapi kita diberikan kemampuan untuk mendoakan orang tersebut. Maka mungkin kita sebagai manusia, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengubah takdir yang sudah terjadi. Tetapi kita masih bisa menentukan bagaimana kita berjalan setelah takdir itu terjadi. Hadirin salat maghrib, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang kita bicarakan sebelumnya, kita mendapatkan sebuah faedah atau pelajaran bahwasannya tidak semua ujian itu harus selesai agar hati kita tenang. Tidak. Ada beberapa ujian atau masalah yang justru Allah berikan jalan keluarnya melalui ikhtiar kita. Ada masalah yang sudah kita usahakan, tetapi sampai hari ini jalannya belum terlihat. Maka kita bersabar, terus berusaha, dan bertawakal. Ada masalah yang memang berada di luar kendali kita. Ya, contohnya sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang mungkin tidak bisa kita ubah, atau sesuatu yang mungkin tidak berada di dalam kuasa kita untuk mengubahnya. Maka dalam hal ini kita belajar menerima takdir dan ikhlas atas apa yang sudah Allah tentukan kepada kita semua. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat masalah kita, tidak menyelesaikan ujian yang kita hadapi. Akan tetapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita melalui ujian tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan hati kita ketika menghadapi keadaan tersebut. Dan mungkin seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terkadang ya ada suatu masalah yang kita menyadari faedahnya atau menyadari kebaikannya itu di waktu yang akan datang. Bukan saat ini. Bukan menyadarinya dengan segera. Dan kita juga menyadari bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini 10 tahun yang akan datang atau beberapa belas tahun yang akan datang, Allah menjadikan kita seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah jamaah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, Allahumma inna nas'aluka quluban mutma'innatan bi dzikrik wa nufusan radiyatan bi qada'ik walsinatan dhakiratan lak wa jawariha musari'atan ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina.

0: بِرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
1: Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin bila rahmatnya. Ka Allah Ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat.

Muhammad, wahuwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalal, dan memang hujan itu seperti yang di Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja, padahal di sana juga. Oleh karena itu dia merasa tidak nyaman. Berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Fatwa ulama. Kurban. Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan?
1: Fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh bagi wanita Salih Al-Utsaimin rahimahullah? Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid. Jawaban haid, menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid. Haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi haid lewat dari ceceran darah. Iya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada tempat solat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari, atau bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan solat? Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang rahimahullah? Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, jihad fi sabilillah, termasuk yang berhak menerima. Sebagainya semua orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman.
6: Mega Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 1 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja?
7: Ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir al disampaikan oleh Zezen Zainal Mubuh di Masjid Islamiksan.com.
8: Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan? Kalau hancur layar

0: HP ya begini harganya. Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar Reng. Coba saya lihat HP tak.
0: Astagfirullah. Cepat paling kasih tau Kak, di mana servis ikannya?
1: Kalau kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jaya Total. Buka pola, kena air, dan lain-lain hanya di Altaf Jaya Pon. Ganti LCD free anti gores kaca dan kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Pon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart Altan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 29.
3: Ada radiomu Asmin Jabar 94.3 yang kemana-mana ya.
4: Salat sunnah sampai ditinggal meninggalkan 12 rokaat pada salat sunnah dan 2 rokaat sesudahnya, 2 rokaat sesudah maghrib, 2 rokaat.
5: Minja meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an.
6: Al-Qur'an Nawawiyah. Al-Qur'an Nawawiyah.
7: Al-Hadith al-Thamin wa al-Thalathun. Hurairah qala sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala qal antuhu bil-haq wa ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
8: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, dengan hingganya aku telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berdan kaki jalan. Jika dia meminta kepada, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
7: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: Hadis ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
6: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
7: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
8: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir." Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, "Jika kamu memasuki
1: qari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Hadith hasan sahih. Rawainahu fi kitab al-Hujjah bi isnadin sahih.
0: Hadis 40-41. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hanya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis hasan, kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: الأربعون النووية.
1: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا آدم ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه حديث صحيح.
0: كل دعاء رضي الله عنه Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni. Seandainya kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian aku tanpa menyekutukan, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang

0: kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kaf Fried Chicken.
3: Di Ayam Gourmet Kaf Fried Chicken menjelajah ke seluruh negeri dengan lebih dari 1600 outlet di Alta Kendari, MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Sekarang juga di nomor telepon 0224. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
3: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
4: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
5: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
6: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir, tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan. Subhanallah, Alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
7: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia,

0: laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya.

0: kirab, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias, ya anjing hanya untuk kelangenan, ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini nggak boleh, ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
1: Nabi SAW sebaliknya, teman-teman, melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat, saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat, teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Az-Zahabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir, teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas.
2: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
3: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
4: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum untuk melaksanakan ibadah umroh. Hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang di

0: diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep perpaduan dan wisata kuliner. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan Zeru, segera lakukan di nomor 0813-5628-65. 0813-110. Kamp alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Maraknya pinjaman online makin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutangnya kebutuhan dan keyakinan.
9: Lebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
14: Rusak kayaknya di barang ini.
13: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
15: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
13: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
15: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
13: Oh, begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
15: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
1: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SD atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat

0: umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
1: Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
2: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada Islam.
3: Tahu dengan dinul Islam. Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita. This is sebagian besar umat Islam.
1: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum.
4: Wahai manusia, sungguh, janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali menyapa dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam yang penuh keberkahan ini. Tentunya yang telah menunjukkan pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah. Maka kembali sahabat Mu'adz sekalian, kita berdoa bersama semoga segala aktivitas dan kegiatan yang tengah kita kerjakan menjadi ladang pahala bagi kita semua dan juga tentunya menjadi pengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala aktivitas malam yang kita kerjakan. Dan sahabat Mu'adz, di keheningan malam yang penuh ketenangan ini, tak lupa pula juga kita berdoa untuk senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tertentu, sahabat Mu'adz sekalian, waktu malam adalah waktu yang begitu istimewa. Di saat waktu-waktu seperti ini, tentunya aktivitas kita sudah mulai mereda. Ataupun juga aktivitas kita sudah tidak padat lagi seperti pagi dan siang hari tadi. Maka kembali, sahabat Mu'adz sekalian, di malam ini tentulah waktu yang sangat pas dan juga cocok untuk kita senantiasa kembali menenangkan hati dan meluruskan niat hanya dengan mendengarkan kalamullah. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasannya terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang manfaat mendengarkan Al-Qur'an dari orang selain kita. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendengarkan Al-Qur'an dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan sahabat Mu'adz sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminta untuk Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Bacakanlah Al-Qur'an untukku." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu padahal Al-Qur'an diturunkan untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku sangat suka mendengarkannya dari selainku." Aku pun membacakan surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, "Tiap-tiap umat dan kaum," sebagai surah An-Nisa 40. Ia berkata, "Sekarang cukup engkau baca." Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah, jadi tawasannya merenungkan makna-makna kalamnya fokus pada hafalan dan juga mentartilkan. Lantas sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, kita pasti akan kurang fokus pada memahami lafaz dan mengamalkannya. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, tadabur Al-Qur'an ketika membaca dan mendengarkan Al-Qur'an sangatlah dianjurkan karena akan lebih membekas pada jiwa-jiwa kita semua. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk menemani aktivitas malam sahabat Mu'adz sekalian,

0: Baik yang lagi santai di rumah bersama keluarga ataupun juga yang masih setia untuk bekerja keras demi keluarga tercinta di rumah, sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Murotal Pilihan Malam. Oleh karenanya, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami hanya pada frekuensi 94.3 FM Radio Muas Binjabal.
1: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Binjabal 94,3 FM.
0: Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan di malam Jumat yang penuh keberkahan ini dapat kembali bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Tentunya sahabat Muaz sekalian, dalam kesempatan kita di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa lantunan murotal yang akan dilantunkan oleh kori-kori terbaik yang telah kami siapkan untuk sahabat Muaz sekalian. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, untuk mengawali perjumpaan kita dalam program Murotal Pilihan Malam edisi kali ini, kembali kami akan sampaikan terdapat sebuah sunnah membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat menurut ulama Syafi'iyah. Tentunya sahabat Muaz sekalian, sebagaimana Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunahkan, karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat, karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegera dalam kebaikan. Hendaklah membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Oleh karenanya, sahabat Muaz, untuk mengawali program Murotal Pilihan Malam edisi kali ini akan kembali bersama kita mendengarkan terlebih dahulu lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Quran Surah Al-Kahfi yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri Hafizallahu Ta'ala. Dan kemudian kita akan kembali mendengarkan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala. Semoga murotal yang kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian mendatangkan ketenangan dan juga membantu kita untuk senantiasa taat dan tunduk hanya pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang terpenting dapat menjadi timbangan amal kebaikan kelak. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Hadrotis Sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-154.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
8: Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59.

0: Iya, gila kasihan. Allah mudahku, sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
0: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Plat di Kaf Eku samping Indomuga, depan Mituatu, samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafret Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kafret Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
5: Minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian, tentunya pada frekuensi 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam

0: Bila sahabat muat sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita menenangkan hati dengan mendengarkan kalamullah, tentunya dalam program Murotal Pilihan Malam, maka sahabat muas tak lupa kita kembali berdoa agar senantiasa murotal yang kita dengarkan dapat menjadi penguat keistiqomahan kita serta menjadi langkah baru buat kita semua untuk berubah, dan yang terpenting semoga menjadi timbangan amal kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, di mana tak ada lagi naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat muas sekalian, sebelum kita menutup perjumpaan kita di malam ini, mari bersama kembali telah Allah kita semua dengan pemahaman kita terhadap ilmu agama Allah. Karena insya Allah ta'ala sahabat muat sekalian, di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan Dinkes ataupun podcast ngobrolin seputar agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizallahu ta'ala. Namun qadarullah Allahumma syafa'al, pada kesempatan malam ini kita akan mendengarkan program Dinkes dalam bentuk penyiaran ulang. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, kembali kita berdoa semoga pada perjumpaan berikutnya kita dapat kembali mendengarkan Dinkes dalam bentuk penyiaran. Taib sahabat muas, kembali program Dinkes ngobrolin seputar agama dengan tema antara amanah dan khianat berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar pemirsa dan pendengar Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan program kita. Dan malam hari ini seperti biasa kita berjumpa dalam program Dinkes atau ngobrol seputar agama. Dan tentunya masih bersama dengan saya, narasumber kita, ada Al-Ustadz Abdul Faris Abdullah Ma'mun.
3: Wah ini.
2: Kenapa salah-salah terus ya? Ustadz Faris Abdullah Ma'mun. Kenapa kayak tidak akrab dengan panjang Ustadz? Misalnya Ustadz Faris. Ustadz Faris Abdullah Ma'mun.
3: Ya.
2: Assalamualaikum Ustadz.
3: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum. Baik, dan seperti biasa pemirsa, kita akan mengkaji beberapa ayat dari surat Yusuf, dan di episode kali ini kita akan membahas surat Yusuf dari ayat 11 sampai ke 15. Dan tema kita di kesempatan kali ini adalah antara amanah dan khianat. Baik. Salam dan salam semoga kita tak lupa senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, seperti biasa pemirsa Muaz TV dan juga pendengar radio Muaz dimanapun berada, untuk Anda yang ingin bertanya silakan nanti mengirimkan pertanyaan di kolom komentar baik YouTube maupun Facebook di Muaz TV dan juga radio Muaz ya. Dan kita tidak ada live interaktif telepon karena kita program ini disiarkan langsung dari Coffee Shop Jakarta Sport Drink Center Muaz Bin Jabal. Khianat.
3: Ya.
2: Nah, ayat ke 11 sampai ayat ke 12. Dan kita berharap semoga pemirsa juga pendengar sama-sama sudah memegang mushaf atau mungkin ada aplikasi di handphone seperti yang kami pegang. Jadi nanti bisa
3: dan katiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa sahbihi. Sebagai antum sam hari ini mulai membahas Yusuf ayat ke-11 hingga peristiwa terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan saudara-saudaranya, benang merahnya pasan tematik kita di malam hari ini yaitu antara amanah dan khianat. Jelasnya sebelum kita tentang subhanahu wa Yusuf di ayat ya sampai ayat yang ke-15. Kita review dulu, di pekan lalu kan kita sudah membahas bagaimana kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berencana untuk melakukan pertama ada yang menyarankan untuk membuang dan ajibnya bahwasanya mereka ini semua sepakat.
2: Ya.
3: Bukan hanya sebagian ya. Atau bukan hanya sebagian besar,
2: misalnya semuanya. Ada yang menentang lah, tapi ternyata tidak ada.
3: Semuanya.
2: Ya.
3: Semuanya hanya saja ada yang idenya seperti ini, ya. Ada yang idenya seperti ya. Ya seperti ini. Nah, di ayat yang ke-11 ini mulailah mereka melakukan

0: rencana mereka ya. Ya, dengan menggoda atau membujuk ayah mereka untuk membiarkan Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan mereka. Nah, disinilah letak pembahasan kita nanti tentang antara amanah dan khianat. Kita baca dulu. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaiton. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam mengatakan, wahai ayah Anda. Ma laka la ta'manna ala Yusufa. Mengapa engkau tidak membujuk ayah mereka agar membiarkan Nabi Yusuf alaihissalam bermain bersama dengan mereka? Coba kita perhatikan kalimat mereka. Di sini dijelaskan bahwasanya mereka menggunakan tiga cara untuk meyakinkan Nabi Yakub. Yang pertama, mereka seolah-olah mempertanyakan tentang, tapi dibaca dengan ismam karena sudah digabung. Tak mana namanya ismam. Kalau tidak mempercayai. Yang kedua, mereka mengaku sebagai nasihat. Wa ini nasihat di sini. Secara makna asal nasihat itu adalah memurnikan sesuatu. Tulus, ya, itu bisa diartikan sebagai sebuah ketulusan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka menampilkan diri sebagai pihak yang peduli.
1: Yeah.
0: Jadi ini kita lihat bagaimana rencana yang mereka lakukan, ya. Mereka dengan cara ini. Kemudian kita bahwa orang yang berkhianat itu kadang-kadang memang menggunakan bahasa yang indah. Ya. Pernah enggak dapat?
1: Apa maksud?
0: Orang yang berkhianat itu kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang sangat manis untuk melakukan bujuk rayu.
1: Kalau dalam kehidupan alhamdulillah belum pernah.
0: Tapi belum, kalau melihat?
1: Kalau melihat iya. Di mana-mana juga orang kalau mau berkhianat rata-rata begitu kan.
0: Iya. Taruhlah misalnya penipu yang ada di medsos-medsos itu. Iya. Luar biasa. Tapi sebenarnya dia menyimpan rencana yang sangat yang sangat jahat. Baik. Kemudian setelah itu mereka mengatakan arsilu ma'ana ghadan yarta'u wa ifidun. Biarkanlah Yusuf bersama dengan kami.
1: Ya.
0: Nanti kita akan bermain bersamanya dan kami benar-benar akan menjaganya. Ya, dan kami benar-benar akan menjaganya. Itu di ayat yang ke-12. Kemudian di ayat yang ke-13 Nabi Yakub alaihissalam. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sesungguhnya aku khawatir yang menjadikan aku dananku ketika bawahnya akan galak. Ya, karena mungkin kondisinya. Para ulama menyebutkan seakan-akan Nabi Yakub alaihissalam memiliki firasat.
1: Yeah.
0: Ya, karena memang biasanya sifat khianat itu kan tidak muncul secara spontan. Dia itu terbentuk dari suatu proses, ya. Dan Nabi Yakub alaihissalam kan ayah daripada mereka. Tentu mengenal sifat dan karakteristik mereka sehingga tapi Nabi Yakub alaihissalam tentu tidak menuduh dan tidak menjustifikasi, hanya saja penilaian yang selama ini beliau lihat dari perilaku dan dari perkataan mereka secara apa? Secara secara tersirat beliau seakan-akan menyimpulkan nampaknya ini kurang fiqh ini, kurang terpercaya ini, ya. Makanya beliau
1: agak meragukan
0: gitu. Meragukan ini, makanya beliau mengatakan saya khawatir demikian. Ya. Kemudian setelah itu mereka kemudian alasan jadi orang khianat itu
1: selalu mencari berbagai cara.
0: Mencari berbagai cara untuk membuat meyakinkan.
1: Ya, betul.
0: Ya. Makanya di ayat yang selanjutnya mereka mengatakan lain akalahu dhi'bu kana usbatun irun. Ini jumlah banyak kita di serigala tentu yang merugi. Ya, yakinkan kita ini banyak, Pak. Mereka membanggakan dengan jumlah mereka tapi lupa bahwa kekuatan tanpa takwa itu tidak berguna.
1: Ya.
0: Dan ini merupakan mereka. Selanjutnya di ayat yang terakhir menyebutkan tentang puncak khianat mereka. Allah berfirman, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ala ay yaj'alu fi ghayabatil jub." Maka ketika mereka telah sama dengan Nabi Yusuf dan telah mereka telah sepakat untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam di sumur. Allah Subhanahu wa taala kemudian

0: diwahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa auhayna ilaihi latunamrim la yashur, dan kami wahyukan, sungguh engkau akan kepada mereka tentang sementara mereka tidak menyadarinya. Ya, ini seputar penjelasan secara global tentang ayat 11 dan ayat 15. Artinya secara global ayat 11 dan ayat 15 ini menggambarkan bagaimana usaha yang dilakukan untuk merealisasikan rencana mereka dengan bersembunyi di balik sifat amanah untuk melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan.
1: Karena ini sangat karena pilihannya pasti ya kita bermuamalah cuma dua pasti. Mana atau dia orang yang berarti ya.
0: Nah, kalau tidak amanah bisa terjatuh kepada sifat khianat. Tapi ketidakamanan seseorang ini juga bertingkat-tingkat ya.
1: Iya.
0: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhuluman jahula." Amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka mereka semua itu menolak dan merasa berat untuk memikul amanah itu.
1: Iya.
0: Dan amanah ini dipikul oleh manusia. Innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dan juga jahil. Jadi ketersia-siaan dan yang kedua jahil. Memang berangkat dari awal mereka sudah bersembunyi di belakang. Memang untuk melakukan pengkhianatan. Ya, mereka sengaja merencanakan itu karena niat rusaknya. Tidak ada orang dan ingat di antara kita menyanyiakan ketidakpuasan kita terhadap pekerjaan. Tetapi karena dalam mengelola itu akhirnya amanah itu, pekerjaan itu tersia-siakan. Ya. Bukan karena kita sengaja untuk menyanyiakan. Itu yang bertingkat ketika seseorang tidak atau menyanyiakan amanah. Yang pertama memang dia munafik. Yang pertama dia munafik artinya dalam sudut pandang dia menyembunyikan sifat khianat dia dan sifat amanah. Itulah orang-orang yang boleh.
1: Apa namanya? Segala susunan hewan. Serigala berbulu domba gitu kan. Kan kalau cerita-cerita kisah
0: serigala menyebutkan tentang ketakutan.
1: Serigala
0: ini secara tersirat serigala berbulu domba kan untuk memberikan gambaran di sana ada orang-orang seperti itu.
1: Ternyata di dalam sesungguhnya jam gitu.
0: Nah, faedah apa? Baik, yang pertama bahwa manusia itu berbeda-beda karakternya. Pungkiri bahwasanya memang di sana ada orang-orang. Jadi ada orang-orang menyimpan niat memanfaatkan kepentingan pribadi dengan waktu. Kan banyak sekali sekarang terjadi penipuan orang yang sudah meninggal. Ya artinya
1: betul.
0: Sempatnya ada orang yang bisa menipu. Memang dari
1: mana itu, Ustaz?
0: Adalah
1: tegas sekali.
0: Orang yang terkena musibah sudah terkena musibah, ditipu juga macam-macam lah. Makanya jangan bersembunyi di balik janji manis. Karena itu akan dipertanggungjawabkan
1: di
0: hadapan Allah wa ta'ala.
1: Nah, Ustaz, ini kan kita dalam bermuamalah juga kita tidak bisa kemudian memastikan bahwa teman kita ini amanah, teman kita ini khianat gitu.
0: Ya.
1: Nah, sekarang misalnya bagaimana supaya kita bisa menimbulkan kehati-hatian?
0: Shallallahu wasallam Rasulullah. Jadi kita tidak bisa menilai orang.
1: Nabi.
0: Wallahu ta'ala. Setiap orang kan punya stories.
1: Iya.
0: Perjalanan hidup.
1: Oke. Okay.
0: Benar kita tidak bisa menilai isi hati, tetapi kita bisa melihat sebuah tanda-tanda meskipun tak memastikan. Artinya kita tidak menuduh orang ini tidak amanah. Tapi ketika kita memperlakukan terhadap diri kita untuk bersifat hati-hati itu kan boleh.
1: Jejak.
0: Artinya begini. Atau tidak itu paling susah. Tapi kan sebabnya kan dua, ada sebab begini. Yang kita memberikan klien, bagaimana amanah yang kita berikan. Misalnya kita mengamanahkan dia. Orang ini selama ini dia kita tidak memastikan. Adapun berkaitan dengan dia niat zalim, bisa dilihat juga dari track record-nya, pernah menipu orang. Nah, ini bisa tanpa kita menyebutkan kemudian dia mohon maaf ya, Anda itu begini-begini kan tidak perlu kita sebutkan, tapi kita mungkin bisa mencari alasan untuk menghindari mudarat yang lebih besar ya kan.
1: Di sini pasti teman-teman mungkin pernah ada yang punya pengalaman misalnya bantu temannya tapi sama teman. Misalnya uang. Terus kemudian dahnya kita pas giliran tiba-tiba kayak tidak pernah.
0: Mungkin dia tidak niat dari awal untuk begitu
1: betul.
0: Cuman karena kejahilannya. Akhirnya
1: kejahilan.
0: Akhirnya menggelogoni, memanjangkan utang. Maksudnya memanjangkan waktu untuk membayar itu. Itu adalah sebuah kezaliman. Uangnya ada, tapi dia tidak mau lagi bayar. Itu adalah sebuah kezaliman. Sehingga memang sifat amanah ini dinamakan berdekatan itu amanah. Saling kata ini. Kedua hal ini saling berdekatan.

0: hubungan yang saling makin bagus imannya. Masalah seperti ini tidak bagus. Berarti bertentangan dong dengan kaidahnya. Allah alam, yang jelas iman itu kan persoalan hal-hal yang doyur, tapi apa yang itu maksud dalam kayak Nabi SAW sebagai orang adalah sifat yang disepak kebaikannya.
1: Dan memang itu luar biasa maksudnya, gampang sekali gitu sih.
0: Iya, artinya
1: pernah begitu kan? Di mana, Mbak?
0: Ini niatnya sudah.
1: Kemudian enggak berhadapan, bahkan justru kita berkawan. Antara kita ini, kita berkawan ini. Saat ini cenderung ke hianat gitu, Ustaz. Apa yang harus kita langsung menjauhi dia atau bagaimana? Atau mungkin didakwahi dulu atau gimana?
0: Iya, disampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala udhui Tuhan dengan hikmah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Ketika kita mengetahui itu, kawan dekat itu, dengan bukti, bukan hanya sekedar kita mengetahui. Ya. Seharusnya bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Karena itu bentuk ta'awun kita di atas kebaikan. Betul. Jangan kemudian kita membiarkan. Akhirnya kemudian bertambah. Ya, kalau kita punya kemampuan, kita sampaikan. Tetapi kalau misalnya, karena ada orang yang kadang-kadang dia bukan hanya membahayakan orang lain, bahkan teman sendiri yang sudah membahayakan. Seperti misalnya kasus seseorang yang sudah kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba. Saya ada cerita teman, dia berteman ini. Kecanduan narkoba. Di rumahnya, ketika dia misalnya datang ke rumahnya, HP-nya orang tuanya diambil sama temannya ini. Padahal diajak bermalam sama-sama. Jadi kalau orang sudah seperti itu tahapnya, maka kita sudah hindari. Karena dia tidak dia sudah betul-betul membahayakan membahayakan kita. Ini sudah nasihat atau apa, kalau kita sudah sampaikan dia tidak dengar, ya sebaiknya dihindari.
1: Itu kalau masih hanya sekedar klepto-klepto begitu, mungkin tidak terlalu sudah.
0: Dikedepankan daripada mengambil kan. Atau dokter ya, yang lebih kan kita datang dokter itu
1: ketika kita butuh,
0: ketika kita sakit, ketika kita sakit. Kemudian ada orang yang memang yang harus kita bersama terus dengan dia ya, karena orang-orang seperti yang memberikan suplemen bagi kita.
1: Artinya, itu suplemen itu.
0: Tapi ada orang yang seperti racun yang harus dijauhi. Mungkin kasus-kasus seperti ini bisa masuk kategori seperti itu. Ketika ada orang teman kita yang sudah kecanduan narkoba, dan dia kemudian
1: sudah sampai ke level racun,
0: sudah sampai kepada tahap racun seperti racun, itu, itu maka harus dihindari karena dia akan membahayakan kita.
1: Betul.
0: Dia akan merugikan kita. Kita mungkin percaya, oh ini teman, siapa tahu sebentar dia bawa barang.
1: Itu dia.
0: Atau dia ambil barang-barang kita.
1: Betul.
0: Dan seterusnya dia tidak peduli. Dan ini sudah banyak kasus. Sudah banyak kasus.
1: Saya juga punya teman gitu, Ustaz.
0: Ada.
1: Tapi enggak separah itu.
0: Iya.
1: Cuma di grup bikin kayak seolah-olah memberi motivasi begitu. Ayo besok kita hajar. Padahal belum tentu dia datang. Gitu. Maksudnya apa? Motivasinya apa begitu? Tapi ya untunglah karena kita kan selalu mencoba untuk husnuzon.
0: Iya.
1: Nah, ayo teman-teman kita gas. Padahal besok enggak ada. Itu kalau teman-teman begitu juga harus kita nasihati, Ustaz, ya?
0: Iya,
1: tolong jangan begitu.
0: Oke, silakan. Harus diarahkan untuk memberikan contoh yang baik.
1: Betul, iya. Jangan cuma memberi motivasi, Ustaz. Memang beliau itu luar biasa memang. Motivator sebenarnya. Tapi motivator tanpa aksi, tanpa apa? Apa istilahnya? Motivator tanpa... Enggak NATO juga, tapi ya... Kalau NATO terlalu motivasi tanpa aplikasi gitu, mungkin. Jadi dia memberi semangat, tapi tidak melakukan. Atur pola makannya. Setelah dia ngomong begitu, dia makan mie instan 2 bungkus, gitu. Nasi. Bagaimana kan ceritanya itu? Motivasi apa itu coba? Tapi untung itu, untung belum sampai ke tahap ini ya. Nggak masuk ke situ, Ustaz. Ustaz Afan, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, kita baca dulu, jangan sampai... Sebentar tidak sempat terbaca, dan nanti kecewa si pengirimnya. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz. Afan, Ustaz, mungkin agak keluar dari tema.

0: Bismillah, assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Apa hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam sholat seperti di sujud terakhir atau sebelum salam? Apakah sholatnya batal? Apakah sholat ana tidak diterima sebab ketidaktahuan ana dan kurangnya ilmu? Syukron, barakallahu fikum.
1: Afwan wa fikum, barakallah. Jadi berkaitan dengan berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, selain bahasa Arab, ya, taruhlah bahasa Indonesia, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu diperbolehkan ketika kita doa? Sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Dan ini pendapat yang hati-hati. Kenapa? Karena bahasa selain bahasa Arab, Arab itu dipastikan itu bukan merupakan bagian daripada karena kita tahu bahwasanya pengertian sholat itu adalah perkataan atau perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perkataan dan perbuatan khusus ini terbatas pada perkataan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka berpendapat bahwa ini makamnya makam doa, ya, bukan makam zikir. Sehingga tidak ada juga pembatasan harus menggunakan bahasa tertentu. Karena ini makamnya makam doa. Wallahualam. Tetapi yang kalau mau yang lebih hati-hati, ya sebaiknya
0: belajarlah doa-doa.
1: Keluar, ya, belajarlah doa-doa yang paling bagus, pendapat yang bagus. Ya, insyaallah lafaz-lafaz doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lafaz yang sangat lengkap. Ya kalau tidak minimal bahasa Arab doanya. Ya minimal bahasa Arab. Bahasa Arab. Wallahu taala alam.
0: Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ini selanjutnya dari Facebook. Tadi ini nampaknya masih dari pemirsa Muas TV, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertaubat jika kita pernah mengkhianati amanah, baik berupa harta, rahasia, maupun tanggung jawab?
1: Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, ya, maka taubat apabila berkaitan dengan orang lain itu syaratnya ditambah. Kalau sebelumnya syaratnya cuma istighfar dan meninggalkan perbuatan itu, kalau berkaitan dengan hak orang lain maka ditambah satu syarat, yaitu mengembalikan hak orang lain tersebut. Jadi kalau misalnya khianat ini berkaitan dengan harta, maka sebisa mungkin antum kembalikan. Tapi kalau misalnya khianat ini berkaitan dengan pekerjaan dan yang lain yang tidak berdampak atau berimplikasi pada hilangnya hak orang lain, misalnya, hanya pekerjaan saja, ya wallahualam, mungkin dengan beristighfar kepada Allah memperbaiki diri dengan menjadi lebih baik,
0: tidak mengulangi,
1: dan kemudian membiasakan diri untuk banyak bersedekah, karena sedekah ini salah satu di antara fungsinya adalah membersihkan harta-harta kita dari kotoran-kotoran, mungkin kezaliman atau kelalaian dan seterusnya. Allah taala.
0: Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, lanjut pertanyaan 3. Pendengar radio. Bismillah. Afwan Ustaz. Apakah termasuk khianat bagi orang yang telah diberi amanah dalam pekerjaan? Ini pertadir.
1: Kalau misalnya perjanjian yang memberikan kelonggaran dia untuk mengerjakan hal yang lain, maka tidak mengapa, atau minimal pada pimpinan di mana dia mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut. Misalnya
0: akad dulu ya.
1: Iya, akad pekerjaannya seperti apa. Kalau memang pekerjaannya tidak memperbolehkan, aturan itu kan ada yang aturan baku bersalah. Sama dengan setiap hari ketika kita berbicara, ya. Kadang-kadang ada yang lebih yang kita tidak tahu. Tidak ada setiap orang kita yang bisa menjamin betul-betul mengemenang amanah sama pekerjaan kita, tetapi sebisa mungkin usahakanlah agar pekerjaan kita sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati. Apa perjanjian yang telah disepakati, ya itu kemudian kita usahakan. Wallahualam.
0: Jadi kembali lagi ke persoalan amanah lagi nih, ya. Nah, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oh, Afan. Kayaknya ada lagi pertanyaan. Oh, sudah tadi. Pendengar radio sudah, ya?

0: Afan Ustaz, seorang imam membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim sah. Bismillah, oh afan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum tahu hanya gimana nih. Mungkin hanya betul ini ya.
1: Harokatnya.
0: Ya Hamas ya mungkin.
1: Harokatnya juga.
0: Bukan, Rahmanu.
1: Iya, harokatnya.
0: Oh ya, harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sahkah sholatnya Ustaz? Syukron.
1: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, berkaitan dengan surat Al-Fatihah karena Allah berfirman. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatal liman lam taqra, liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini rukun dalam salat. Namun kesalahan itu juga dibagi ke dalam beberapa kategori. Kalau misalnya kesalahan yang sangat jelas seperti ini arroh itu ya. Barangkali punya kemungkinan kan ikan, apakah memang dia sengaja dalam mengucap lafaz. Dan ini hal-hal yang lumrah. Kadang-kadang bahkan ada para ulama yang salah menjadi imam karena di belakangnya dia tahu tidak salah itu ayat, gugupnya dia di tempat tersebut ya. Artinya bisa dibedakan, tentu salatnya tetap sah. Dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kecuali ada orang yang memang sengaja merubah sesuatu dalam bacaan. Seperti cerita Allah Ta'ala bercerita suatu ketika beliau salat di masjid. Dan ini bukan dalam surat setelah Al-Fatihah.
0: Surat pendek ya?
1: Saya tidak secara spesifik sebutkan, tapi beliau bercerita begini. Orang ini sambungannya aneh-aneh. Kurang semua.
0: Iya.
1: Semua masih dalam.
0: Kayak bukan sambungannya gitu.
1: Padahal kan sebenarnya surat-surat. Baca, bukan karena meremeh. Artinya tidak sampai berdam,

0: kita makmum yang agak berbeda, tidak tetap boleh disampaikan. Ya, sebaiknya disampaikan Allah.
1: Tapi kalau dipikir-pikir bagus juga deh ingat 15 setiap luar biasa
0: itu. Bukan dari hafal itu. Dia sama.
1: Iya.
0: Iya di ayat 15.
1: Kreatif. Iya, bermanfaat itu ya. Nah, iya. Lanjut.
0: Amin.
1: Amin.
2: Amin. Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan, hidayah dari Ustaz.
0: Amin.
2: Apa hukumnya yang pertama?
0: Kita melakukan untuk sholat Jumat.
2: Bukan Ustaz, maksud anak Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Apapun, tapi dia nggak boleh.
0: Yang pan dengan
1: imam.
0: Imam yang tidak membaca surat
1: selanjutnya
0: dia hukum apa tidak mau dan bisa berangkat itu ya, tujuannya untuk melaksanakan seluruh sholat berjamaah lebih sholat Jumat ya jami misalnya. Adapun bila memang tidak ada pilihan pada waktu itu dan tidak mau, tetapi kalau misalnya maka tidak bergabung dengan Allah.
1: Itu kejadiannya di mana? Nah, nanti yang selanjutnya ya.
2: Ini
1: bertanya,
2: yang penting untuk
0: Ia memang memiliki alasan, ya, karena jauh tempat masjid dan isi itu jauh. Saat pelatihan itu ada musola 5 waktu. Sholat 5 waktu karena ada kegiatan di sana.
1: Bertepat. Jadi bisa dipersiapkan itu. Khotib.
0: Oh, khotib ya. Karena ada kegiatan kan pada waktu itu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang sifatnya
1: ada alasan.
0: Alasan maka sebaiknya bergabung dengan karena Jumat itu sesuai dengan namanya mengumpulkan. Ya mengumpulkan manusia.
1: Oh,
0: ya wallahu a'lam.
1: Baik. Cukup ya? Kayaknya ya. Oke. Okay. Set.
0: Iya. Yeah.
1: Ini karena waktunya kita sekarang di penghujung acara.
0: Ya. Yeah.
1: Closing statement.
0: Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Tentu sifat amanah merupakan sifat yang sangat mulia di dalam kehidupan ini dan ya manusia umumnya agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjadi orang seluruh diberikan itu saja tanya kita tidak mungkin bisa 100% yang kita punya kekurangannya.
1: Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya untuk malam hari ini dan juga kepada sudah masuk. Jazakumullah khairan semua dimanapun berada juga untuk saudara-saudara sudah hari ini membersamai program. Semoga bisa mengambil intisari dari pembahasan kita di 5 ayat yang kita bahas malam hari. Bisa kemudian muslimin amanah tiada berkhianat. Kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muaz Min Jabal. Kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di Tanah Suci. 1 suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muaz Medical Center.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara

0: Dan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh janjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Jawab dan penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.
1: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ
0: Penghuni neraka, mereka jangan tang zolim itu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
0: 94,3 FM Radio.
2: Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, setelah sebelumnya telah berprogram di Infizol setiap ilmu dan menjadi kita sentiasa patuh dan tunduk hanya kepada perintah. Biasa menjadi manusia yang memantap untuk mengejar. Dan tentu sahabat muat program potali kita bersama dan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Kiat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat muas kalian. Dan insya Allah ta'ala besok kita akan kembali berjumpa tentunya hanya di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94.3 FM
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kesempatan ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Namun sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita simak. Kisahnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu apakah ini kesialanku atau keberuntunganku. Satu hal yang ku tahu, inilah jalan yang diberikan Allah untuk bertemu jodohku. Meski awalnya aku merasa sial karena kecelakaan itu dan aku harus mengganti rugi tidak sedikit, toh akhirnya justru kesialanku itu membawaku ketemu jodoh. Ceritanya begini. Secara tak sengaja aku menabrak seorang polisi sepulang kuliah. Tak kusangka motor bututku bisa merusak total motornya yang bernilai puluhan juta. Perasaan mataku sudah fokus ke jalan, tidak jelalatan kemana-mana. Doa juga sudah kubaca saat menyalakan mesin motor di parkiran satu kampus. Memang sudah apes dan inilah yang dinamakan takdir. Gak diminta dan meski sudah hati-hati, nabrak juga. Polisi lagi. Aku dan motorku sempat juga jungkir balik. Alhamdulillah lukaku tak separah dengan apa yang dialami oleh motor

meski jidatku sempat berdarah-darah dan tanganku terkilir, serta luka lecet hampir di seluruh tubuh. Meski tak sampai membuatku pingsan, aku harus merasakan mondok 3 hari di rumah sakit. Sementara polisi yang kutabrak tak separah aku, tapi justru motornya yang parah. Sempat aku ciut nyali saat teman-teman polisi dan orang mengerumuniku. Di TKP teman-teman polisi justru marah-marah dan bersikap agak keras padaku. Tapi mas polisi itu justru meminta teman-temannya bersikap baik dan sabar padaku. Sudah, gak apa-apa, namanya juga gak sengaja. Memang ada orang yang mau nabrak atau ditabrak. Jangan kasarlah, aku baik saja kok. Kayaknya motor yang kena. Nanti kan bisa diselesaikan baik-baik. Aku dibuat kagum, bahkan polisi yang kutabrak itu berbaik hati mengantarku ke rumah sakit dan mengabari keluarga di rumah. Selama 3 hari itu, dia juga menyempatkan diri menjengukku di rumah sakit. Kami jadi akrab karenanya. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, aku mulai disibukkan urusan ganti rugi onder deal motor senilai puluhan juta itu. Ganti rantai saja nilainya jutaan rupiah. Itu pun belum spare part lainnya. Makanya, hampir seluruh tabungan hasil kerja sampinganku ludes semua. Tapi aku memang harus bertanggung jawab, bukan? Aku tak mau menyusahkan orang tua soal ganti rugi, hingga aku bilang ke mas polisi cuma bisa mencicil sedikit demi sedikit. Seperti biasa, kali ini aku ke rumah mas polisi untuk mencicil ganti rugi. Ini 4 kalinya aku ke sana. Sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dia menerima setoranku. Dan seperti biasa pula, kami mengobrol sejenak. Tak kusangka dia tiba-tiba bertanya, "Sudah ada gambaran nikah belum?" tanyanya padaku sambil mesem-mesem. "Ya, kadang pingin juga mas, kerja kecil-kecilan, insya Allah sudah ada. Pengennya enggak nunda-nunda, tapi jodohnya belum ada," jawabku sambil cengar-cengir. "Mau sama adikku, serius nih, orangnya pakai jilbab, jilbab gede, kamu carinya kan yang kayak gitu." Mas polisi bilang gitu mungkin karena celanaku yang kayak orang kebanjiran seperti teman-teman kampus yang suka meledekku. "Bener kok, serius." Sore itu aku pulang dan berjanji memikirkan tawaran. Setelah berkonsultasi 2 pekan kemudian, kuberikan jawaban ya. Tentu saja, akhwat dan keluarganya sudah tahu keadaanku yang perbedaannya ibarat langit dan bumi dengan mereka yang dari keluarga berada. Meski awalnya minder, sikap bapak akhwat yang begitu baik membuatku percaya diri. Pesannya padaku singkat. Laki-laki yang bisa menjadi imam dan tanggung jawab. Satu lagi, jaga anak perempuan saya. Dia sepenuhnya saya titipkan ke kamu. Meski diberi tanggung jawab yang tak keringan, hatiku serasa diguyur es. Sejuk rasanya. Aku segera pulang ke awan-awan. Sepulang nazar, Mas Har, si mas polisi yang kutabrak itu mencegatku. Ia menyerahkan amplop tebal padaku. "Ini uang yang kamu titipkan padaku. Ini hadiahku, tapi benar ya, cepat jemput bidadarimu." Ia memukul pundaku dengan ringan dan pergi tanpa memberiku kesempatan bertanya lagi. Masya Allah. Di rumah, begitu kubuka amplop, ternyata isinya uang sesuai ganti rugi motor yang kuberikan kepada Mas Har. Segera kuhubungi Mas Har lewat telepon, tapi ia tertawa ringan. "Aku sudah bilang, itu untuk calon adikku." Berkaca-kaca saat kututup telepon sambil tak henti-hentinya bersyukur. Sudah nabrak, dikasih adiknya. Dipercaya orang tuanya, uang ganti ruginya masih dikembalikan padaku. Semalam aku tak bisa tidur, entah karena senang atau bingung. Uang senilai hampir 10 juta itu kuberikan sebagai mahar saat akad nikah buat istri. Tepat sebulan sebelum Ramadan. Kini kami sudah punya 2 momongan. Insya Allah beberapa bulan lagi akan bertambah seorang lagi. Mas Har menikah 2 tahun kemudian. Ia baru punya 1 momongan. Alhamdulillah, kami semua hidup bahagia. Mas Har dan istrinya juga mulai tertarik manhaj mulia ini dan itu menambah kebahagiaan kami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga kisah ini

0: dapat membuka pintu hati kita untuk lebih bersyukur dan membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Salam santun dan keep istiqomah. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan di sana sini dalam catatan ini, itu hanyalah dari kami dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Bersihkan hati menuju ridha Allah. Subhanallah walhamdulillah subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ikhwatal iman, kisah menabrak polisi malah mendapatkan jodoh, diambil dari sumber majalah Nikah volume 9 nomor 6 dengan sedikit perbaikan redaksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman, serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga, bukan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, peroleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Menjawab ke penyeru, yaitu malaikat Allah, bagi orang-orang orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: di antara keduanya, penghuni surga dan neraka. Ada tabir dan di atas tiang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zolim itu." Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

datar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup, orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صدر يعني من يقنع الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan dan masih tetap dikuatkan iman kita untuk selalu tetap berpegang kepada al-haq dan melaksanakan yang hak itu. Ikhwan fiddin azakumullah, juga alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan bapak dan saudara sekalian. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang sudah lama tidak bertemu. Bagi kawan-kawan yang lama yang pernah mengikuti pengajian saya pernah mengisi di tempat ini kurang lebih tahun 86, 85, 86. Setelah itu tidak pernah ngisi lagi. Kemudian bertemunya hanya beberapa kali dalam daurah, dalam beberapa training. Dan berjumpa lagi sekarang ini di masjid ini tahun 95, kurang lebih 10 tahun. Ikhwan fiddin azakumullah, kita akan mengkaji satu kitab dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang nanti saya akan jelaskan. Kita mengkaji kitab yang seperti ini atau diistilahkan dengan kutaib, sebuku kecil. Karena kita sudah lama Muslim, alhamdulillah sudah lama mendengarkan ceramah, alhamdulillah sudah lama dari ceramah ke ceramah, dari khutbah ke khutbah, dari pengajian ke pengajian. Tapi yang kita lihat ya begitu-begitu saja peningkatan. Karena ceramah, sekian banyak ceramah, mendengar ceramah tidak menjadikan kita alim. Karena kekuatan kita untuk mendengarkan ceramah terbatas. Apa yang kita dengar sekarang ini besok sudah lupa. Apa yang kita dengar sekarang ini pekan depan, yang kita dengar bulan ini bulan depan sudah lupa. Terus seperti itu. Akhirnya diisi lagi, terus seperti itu. Kita ingin kajian kita ini meningkat. Maka diusulkan oleh pengurus untuk mengkaji kutaib, dan saya setuju. Memang seharusnya demikian, kita meningkat. Kalau mungkin kita melihat kitab ini agak berat kok, berbahasa Arab dan gundul, Inggris kita bisa. Semangat yang tinggi sampai lancar. Kenapa untuk bahasa Arab tidak? Quran wa sunnah, bahasa agama kita, Al-Quran wa sunnah. Bisanya kita mendalami Al-Quran dan sunnah ya dengan kita mengkaji. Sampai dikatakan oleh para ulama ya, harus kita belajar bahasa Arab. Ya, meskipun kita lah ada guru bahasa Arab, tapi dengan kita mengkaji kitab ini banyak faedahnya. Kita bisa belajar bahasa Arab, kita bisa belajar hadis, kita juga bisa belajar tafsir Al-Qur'an, kita juga mengetahui bagaimana para ulama terdahulu mempelajari Al-Qur'an was sunnah. Karena dahulu umumnya para ulama mengkaji Islam itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya banyak yang sekarang ini khutbah, seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di zaman kita, kata Ibnu Mas'ud, banyak ulama dan sedikit khutbah. Ulamanya banyak tapi khutbahnya sedikit. Khatib yang pandai bicara mimbar sedikit, tapi yang alim banyak. Menguasai Quran wa sunnah, hafal Quran, hafal sunnah. Tapi nanti kata Ibnu Mas'ud, satu hari datang, satu zaman datang, ulamanya sedikit sekali. Yang mengerti Quran dan sunnah sedikit, tapi yang banyak khutbah. Apa yang diramalkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terbukti sekarang ini. Yang banyak khutbah. Ketika menyampaikan apa yang disampaikan tidak mempunyai dalil dari Al-Quran wa sunnah. Kadang-kadang disampaikan juga, tapi dasarnya hadis-hadis dhaif dan maudhu, lemah dan palsu. Dan ini juga diantara kata para ulama yang membuat Islam ini zalim. Umat ini menjadi hina diantaranya, dari sekian banyak itu diantaranya ini. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

Kalau umat ini ingin kembali kepada yang benar, umat ini mendapatkan izzah, mempunyai harga diri tengah umat-umat yang lain, maka kata Nabi apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Daud wa Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat, kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Lantas obatnya bagaimana? Supaya bisa izzah lagi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Bagaimana kata Nabi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama Islam, ya kembali kepada sumbernya yang benar, Al-Quran wa Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah masih termaktub bil-Arabiyah. Al-Quran tetap, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ila yaumil qiyamah dan tidak berubah. Al-Sunnah juga bil-Lughah al-Arabiyah dan tidak berubah ila yaumil qiyamah. Maka kita harus mempelajari dua sumber ini dari sumber aslinya, sehingga kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan juga harus ada yang memandu, nggak bisa kita belajar sendiri. Kita harus ada yang memandu. Lebih-lebih kalau kita bicara soal sunnah, nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kita harus tahu dan harus kita pelajari. Kalau kita semata-mata cuma mendengar saja, kita nggak tahu nantinya. Selama kok kita begini terus, yang dikasih sudah tinggal jadi. Ini hadisnya, kata Rasulullah. Tapi enggak pernah tahu juga. Sahih atau dhaif. Atau mungkin palsu hadisnya. Nah sekarang, kita berusaha yang terpokok karena kajian kitab ini bicara soal akidah, karena itu yang pertama. Islam ini bisa izzah, bisa mengalami ketinggian, yang harus kita belajar dari akidah. Karena itu yang pertama. Tashihul akidah. Artinya kita meluruskan akidah kita. Setelah itu baru kita mempelajari yang lainnya. Sambil kita berjalan nanti, artinya dalam kajian kita juga nanti ada beberapa hadis Nabi. Karena setiap kalimat dibawakan dalilnya. Setiap pembahasan dibawakan dalil oleh penulis. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sambil kita baca Sunnah itu nanti saya akan jelaskan. Ya, kalau yang sahih saya jelaskan sahihnya, kalau dhaif saya akan jelaskan yang dhaifnya. Karena kita perlu penjelasan demikian supaya nanti kita tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyampaikan bahwa ini hadis Nabi padahal bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Terus terang seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kajian kutip ini perlu. Karena dulu para ulama meskipun dia hafal Quran, hafal hadis, selalu dalam pembahasan tidak pernah tinggal baca kitab. Saya tunjukkan satu contoh saja. Kitabnya di Indonesia ini orang sudah tahu. Pernah dengar kitab namanya Bulughul Maram? Pernah dengar ya? Sudah diterjemahkan dari tahun 60 oleh Hasan. Bulughul Maram. Dan dijual di mana-mana. Kalau kita tanya ke toko buku orang tahu. Bulughul Maram itu. Itu Bulughul Maram ditulis oleh seorang yang bernama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang lahir tahun 773 Hijriah dan wafat tahun 852 Hijriah. Al-Hafidh, dikatakan Al-Hafidh karena dia hafal lebih dari 100 ribu hadis. Hafal lebih dari 100 ribu hadis dengan sanadnya. Maka dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh itu hafal, berarti sudah hafal Quran dia. Quran sudah hafal, kemudian dihafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 ribu hadis dengan sanadnya. Lebih dari 100 ribu hadis dengan sanadnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ketika dia mengajar, namanya Sahih Bukhari, itu sudah hafal. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sudah hafal di luar kepala semuanya. Kalau ngajar, tetap dibawa kitab, dibuka. Dibacakan depan murid-muridnya. Hafal di luar kepala. Begitu kehati-hatian seorang alim. Seorang alim, ulama. Beda dengan khutbah asal ambil sana sini pokoknya dipakai ceramah, mau salah mau benar wallahu alam. Padahal setiap yang kita sampaikan akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Mas'ul amam Allah kita.
akan ditanya oleh Allah. Maka tidak boleh sembarangan. Ketika kita menafsirkan ayat, apa sudah kita lihat tafsirnya? Ketika melihat hadis, apa sudah kita jelaskan hadis yang sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Ini yang seperti ini harus berhati-hati. Karena diantara juga yang membuat Islam ini lemah, adanya seperti itu. Adanya orang-orang yang menafsirkan Quran sembarangan, sehingga timbul dari kelompok-kelompok yang sesat karena menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Ada orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang kemudian dari hadis yang dhaif dan palsu ini timbul bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin. Maka kita harus merujuk kepada kitab aslinya. Jadi kita belajar dari mulai kitab yang kecil seperti ini, nanti meningkat terus seperti itu. Kalau anak-anak pondok, mungkin bawa punya anak atau ponakan yang di pondok, mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Masalahnya soal waktu saja. Soal kajian yang di pondok juga sama. Maksudnya soal waktu, kalau mereka itu cuma berapa jam, kita cuma bisa 1 jam. Tapi kalau rutin, insya Allah kita akan bisa. Dan nggak usah minder begitu lihat, wah bahasa Arab kita nggak mungkin bisa. Jangan. Mungkin di antara jamaah juga ada yang begitu buka kaget. Kok gundul? Selama ini baru lihat. Padahal sudah ngajinya sudah lama. Bukan baru sehari dua hari. Bukan baru sepekan dua pekan. Mungkin sudah berapa tahun ngajinya. Tapi kita harus berusaha. Dan ini gampang. Mudah. Sebenarnya yang seperti ini mudah. Dan saya akan bacakan satu persatu. Dan saya akan artikan satu persatu. Mudah. Jadi jangan kita anggap bahwa ini sulit. Semua yang ada dalam Islam ini mudah. Kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Sekarang kenapa masalahnya dalam kita melaksanakan syariat Islam itu ada orang mengatakan sulit, sukar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu merasa sulit atau sukar dalam menerima Islam. Yang pertama, faktor jahil. Kenapa dia itu sulit atau menganggap Islam ini sukar? Itu masalah yang pertama, karena jahil. Dia bodoh tentang agama. Sehingga agama itu terasa berat bagi dia. Terasa berat. Karena kalau dia belajar, insya Allah semuanya akan mudah. Seperti sekarang ini, orang banyak membicarakan masalah haji. Haji itu ringan. Ringan sekali. Tidak berat. Cuma karena diterangkan oleh orang-orang yang jahil, ditulis dalam buku-buku yang nasnya tidak jelas, sulit. Satu contoh seperti tawaf. Tawaf pertama bacaannya ini, tawaf kedua bacaannya ini, tawaf ketiga bacaannya ini. Siapa yang sanggup untuk menghafal yang demikian? Siapa yang sanggup? Kiainya aja belum tentu sanggup hafal. 7 putaran, 7 doa, dan berbeda-beda doanya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Apa itu hadis Nabi? Antara 2 rukun Yamani cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, ada yang sulit. Tapi karena di buku itu seperti itu, sehingga ada yang berapa jamaah itu, wah saya enggak mau haji berat haji itu. Ad-dinu yusr, ringan. Karena jahil. Masalah yang pertama, jahil. Tidak tahu nas Nabi, tidak melihat kepada Quran dan Sunnah yang sahih, sehingga dia menulis buku itu dan berani dia nulis. Kemudian disebarkan kepada jamaah haji. Oh ini harus dibaca begini. Ini karena jahil. Sehingga orang merasa sulit karena jahil. Tapi kalau dia tahu, ringan. Yang kedua faktornya, orang itu merasa sulit, sukar masalah agama. Itu yang kedua faktornya, karena kelemahan iman. Karena dia lemah iman, sehingga apa yang disampaikan itu terasa berat. Ini berat, itu berat. Lemah imannya. Kelemahan iman. Makanya kita harus mengadakan majelis-majelis yang di tempat itu menyuburkan iman kita. Di antaranya ya seperti majelis seperti ini, atau kita berzikir kepada Allah, atau kita ta'lim, yang dengan itu tumbuh subur. Karena iman itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Rasulullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha ta'ala an yujaddida imanakum. Kata Nabi, sesungguhnya iman itu lusuh di dalam dada kamu sebagaimana lusuhnya baju yang kamu pakai. Maka mintalah kepada Allah
agar Allah selalu memperbarui iman kami. Harus mengadakan majelis yang di situ ada wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu juga dalam rangka menumbuhkan keimanan kita. Karena al-iman kata para ulama yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Jadi faktor kelemahan iman. Jadi kalau berat itu ya karena imannya lemah. Yang ketiga, faktor manusia ini berat dalam menerima Islam ini, itu karena sebabnya banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, sehingga ketika menerima al-haq itu, dia tolak. Seperti diumpamakan dalam satu hadis yang sahih, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kata Nabi dalam satu hadis, Nabi bersabda, innal abda iza akhta khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda hatta iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in zada wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah ta'ala kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahtasibun. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lain, kata Nabi, sungguhnya seorang hamba ini apabila berbuat dosa, maka akan ditulis dalam hatinya itu titik hitam. Apabila dia melepaskan dari dosa itu, dia istighfar kepada Allah, dia bertaubat, maka akan dihapus titik hitam itu oleh Allah. Tapi apabila dia berbuat lagi, dia melakukan lagi perbuatan itu, maka akan ditambah titik hitam itu oleh Allah sampai menutupi hatinya. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana, tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang itu menutupi hati dia. Nah kalau sudah tertutup, ya begitu datang peringatan, begitu datang nasihat, langsung tertolak. Beda dengan orang yang masih bersih, yang masih fitrah, diberikan ayat, diberikan hadis, sejuk menerima dia. Bahkan kalau perlu, kalau diingatkan itu dia menangis. Karena apa? Karena betul-betul dia merasa dia salah. Tapi kalau orang yang sudah tertutup hatinya, sudah berat. Menurut Al-Hafidz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, kata beliau, sebelum terjadinya penutupan hati itu banyak kita lihat orang-orang yang berbuat salah. Kita bicara soal orang Islam, bukan orang kafir. Itu dicabut rasa malunya. Kita lihat orang Islam yang banyak berbuat dosa, kita lihat rasa malu tidak ada. Seperti minum khamr di tengah jalan, dilihat orang banyak. Atau sogok-menyogok dilihat oleh orang lain. Atau segala macam pelanggaran-pelanggaran atau yang haram-haram dia lakukan yang demikian itu. Karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu sudah menutup hati. Sebelum menutup hati, kata Ibnu Qayyim, yang pertama dicabut rasa malunya. Hilang ghirahnya. Ghirah tidak ada. Rasa cemburu dari Islam tidak ada lagi. Kemudian banyak lagi. Kemudian lagi diantaranya lemah. Antum bisa apa? Introspeksi juga sambil evaluasi terhadap diri kita sendiri. Coba lihat, kadang-kadang baca Quran malas, melaksanakan sholat yang wajib malas, bangun di tengah malam malas. Itu akibat perbuatan dosa. Coba kita ulang, apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa sih yang kita lakukan kemarin? Apa sih yang kita lakukan minggu yang lalu? Apa kesalahan kita? Segera bertobat kepada Allah. Nabi tidak pernah tinggal 70 kali sampai 100 kali istighfar kepada Allah setiap hari. Nah itu, coba perhatikan. Malas, mau sedekah malas, mau ini malas. Itu akibat perbuatan dosa dan maksiat. Nah orang yang seperti ini, ketika disampaikan kebenaran, rasanya berat. Berat sekali kebenaran itu. Yang hak itu rasanya berat. Ini diantara faktornya. Karena banyak dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian faktor yang lain lagi,
orang itu merasa berat, ya karena faktor lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek di masyarakat sudah terbiasa, kemudian dia ingin melaksanakan yang hak, itu berat. Masyarakat sudah terbiasa seperti ini, kok kita melawan arus. Akhirnya karena perasaan tidak enak, perasaan begini, perasaan begini, sehingga dia meninggalkan yang hak itu, meninggalkan yang wajib itu, atau meninggalkan yang benar. Ditinggalkan semuanya. Karena terasa berat Islam itu. Nah begitu juga kita kalau ingin mengaji yang benar, mengaji yang artinya sungguh-sungguh, seperti ini, salah satu contoh ya. Ada orang yang merasa berat, karena apa? Karena kebiasaannya cuma dengarkan aja, sambil tiduran, khotbah, ceramah, yang lain tidur. Tapi suruh baca begini, berat rasanya. Karena faktor kebiasaan, maka kita harus ubah cara-cara yang seperti itu. Artinya kalau cuma kita mengandalkan pendengaran, cuma sambil santai, kadang-kadang ada juga jamaah yang minta di tempat yang asri saja, biar enak sambil tidur ngajinya. 10 tahun juga gak jadi pintar. 10 tahun ngaji seperti itu gak bakal jadi pintar. Nah kita harus berkorban. Kita ingin mencari yang hak, harus berkorban. Ya korban waktu, korban tenaga, korban segala macam. Bab Islam ini ditegakkan oleh Rasulullah SAW dengan pengorbanan, bukan dengan santai. Dengan pengorbanan, dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata. Itu pengorbanan, sehingga Islam ini bisa izzah. Kok sekarang kita mau enakan aja terima Islam ya, sudah yang gampang-gampangnya sudah terima jadi. Kita harus berusaha. Kalau orang yang terdahulu begitu kerasnya berusaha, maka kita pun demikian. Kata Imam Malik, kata Imam Masyrik, la yasluh hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Islam ini bisa jaya, bisa kembali lagi bangkit, kalau umat Islam mengikuti generasi yang pertama. Bagaimana perjuangan mereka, itu yang kita ikuti. Jadi kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang hak. Untuk mendapatkan satu cita-cita, kita harus butuh pengorbanan. Dan kita alhamdulillah, artinya guru datang, kitab ada. Kalau zaman sahabat dulu, Jabir bin Abdullah nyari satu hadis, itu berjalan satu bulan. Dari Madinah ke Mesir, satu hadis. Ibn Sirin juga berkata, innal asirul layaliya wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak, perjuangan untuk mendapatkan yang benar, perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang mahal sekali, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kita sudah menerima Islam ini, maka pemeliharaan terhadap Islam ini berat. Artinya, saya katakan berat, penuh perjuangan. Bukan berarti Islam itu berat, tapi perlu pengorbanan dan perjuangan. Kita juga begitu. Jadi kalau kita cuma korbankan waktu, korbankan tenaga, ini belum seberapa. Jangan kita merasa bahwa wah ini berat dan segala macam. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kita akan mulai mengkaji kitab Usul Salasah. Kenapa kita pilih kitab ini? Jadi, tadi saya sudah jelaskan mukaddimah. Banyak orang menerima Islam ini berat. Nah, sekarang saya kasih mukaddimah tentang kitab ini. Kitab ini kita pilih. Banyak kitab-kitab yang lain sebenarnya, kutaibat yang lain. Saya pilih kitab ini karena kitab ini ringan untuk kita baca. Pembahasannya pun ringan. Dan isinya ini pembahasan dikatakan al-usul as-salasa. Dikatakan usul itu artinya pokok. Aslun jamaknya usul, artinya pokok-pokok. Jadi aslun itu pokok, jamaknya usul. Jadi pokok-pokok as-salasa. Salasa artinya tiga. Wahid satu, isnan dua, salasa tiga. Jadi kalau kita mau artikan, tiga pokok landasan utama, begitu. Al-usul as-salasa, tiga pokok landasan utama. Tiga pokok landasan utama ini yang dibahas masalah yang penting sekali, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nanti akan dibahas. Tiga ini dibawakan oleh penulis, dibawakan tiga masalah ini
Karena tiga masalah ini yang akan ditanyakan nanti ketika kita masuk ke liang kubur. Yang lain yang ditanyakan. Ketika masuk ke liang kubur yang ditanyakan tiga. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Siapa Rabbmu? Siapa Nabi kamu? Dan apa agama kamu? Kalau seorang yang belajar tentang ini, artinya dia mempelajari, ketika dia masih hidup dia belajar, dia akan bisa menjawab. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa menjawab. Jadi tentang Rabbuk juga bukan sembarangan, harus kita tahu siapa Rabb kita dan bagaimana kita mengetahui Rabb kita. Kalau sekedar Rabb itu artinya Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan rezeki, orang kafir pun mengakui demikian. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardh la yakun Allah." Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mengaku orang kafir. Tapi Rabb yang bagaimana? Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi, dan Rabb itu yang satu-satunya yang kita ibadahi. Tidak kita ibadah kepada yang lain. Maka disebutkan dalam ayat, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Ya ayyuhan nasu budu. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Yang mana Allah itu? Yang menciptakan kamu. Jadi kalau cuma sekedar pengakuan Allah sebagai pencipta, tapi dalam ibadah tidak hanya kepada Allah, berarti pernyataan itu batil, tidak benar. Maka ini yang harus kita pelajari tentang tauhid uluhiyah yang kita setiap hari ucapkan 17 kali. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Bukan ringan, 17 kali kita sebut setiap hari itu minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa yang dipilih ini oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang diulang 17 kali. Pentingnya masalah ini, dan justru ini yang masih dilanggar oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mengenal Rasul. Bagaimana kita mengenal Rasul? Kita harus tahu. Jangan cuma mengenal Rasul dalam bentuk-bentuk yang seperti kita lihat di masyarakat. Tapi mengenal Rasul dengan benar, nanti kami jelaskan di sini. Bagaimana? Kita bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mengenal Muhammad Rasulullah SAW? Jadi supaya kita benar. Sebab tanpa bimbingan Rasul kita akan sesat. Yakin, seyakin-yakinnya tanpa Rasul kita akan sesat. Makanya setiap umat dikirim seorang Rasul. Dan untuk kita dikirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Nabi Muhammad itu As-Sadiqul Masduq. Nah kalau ada orang yang menyeleweng dari petunjuk Nabi Muhammad, dia akan sesat. Akan sesat. Makanya Nabi mengatakan, Saraktukum ala mislil bayda, Lailuha kanahariha sawa, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian seperti putih bersih. Sunnah ini bersih, Islam ini bersih, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cacatnya, tidak ada tambahannya, tidak ada pengurangan, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Sempurna Islam ini. Kata Nabi, aku tinggalkan Islam ini putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Kalau ada yang menyeleweng dari Islam ini, halik, dia pasti binasa. Binasa fi dunia, binasa fil akhirah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Makanya masalah ini bukan masalah yang sambilan. Daruri, penting. Kalau sampai kita gak mengenal Nabi kita Muhammad SAW, orang akan sesat. Akan sesat. Karena orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia pasti akan sesat. Pasti. Bukan kira-kira sesat, pasti. Kalau orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, pasti sesat. Kalau sudah sesat, di dunia dia akan rugi, fil akhirah dia akan binasa. Ini sabda Rasulullah. Kemudian juga kita harus mengenal agama Islam dengan dalil. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya, kita mengenal agama Islam ini dengan dalil. Bukan kira-kira kita jadi Muslim, agama kita menganjurkan bahwa kita harus belajar dengan dalil, bukan kira-kira. Di antara satu ayatnya saja, dari sekian banyak ayat, satu ayat saja saya bawakan dalam surah Bani Israel, surah 17 ayat 36.
Surah Bani Israel, surah 17 ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita enggak boleh sembarangan. Harus kita belajar dengan dalil, dengan benar, mana keterangan ayatnya, mana keterangan hadisnya. Sebab dalam masalah ibadah ini asalnya tawakkuf, sampai ada keterangan dalil yang menyuruh. Itu yang kita akan bahas tentang tiga pokok landasan utama. Tentang penulis kitab ini, penulisnya sudah masyhur. Penulis ini, ya, di sini disebutkan ta'lif al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ta'lif artinya penulis atau pengarang, penyusun, ta'lif itu di muka ini. Ya. Di sini ada penjelasan ta'lif al-Imam al-Mujaddid. Imam dan Mujaddid pembaharu Syekhul Islam. Syekhul Islam itu biasa di lakop yang diberikan oleh orang yang sudah menguasai beberapa disiplin ilmu, sehingga disebutkan dengan Syekhul Islam. Tapi yang terkenal kalau disebut Syekhul Islam itu yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena semua cabang ilmu dia kuasai. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia hidup tahun abad ke-7 Hijriah. Kalau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini dia lahir tahun 1115 Hijriah. Jadi 1115 Hijriah dan wafatnya tahun 1206 Hijriah. Jadi lahir tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Dia hidup di Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian nanti oleh musuh-musuh Islam, oleh para penjajah, oleh Nasara, Yahudi, Kufar, itu memberikan istilah dengan istilah yang jelek. Selalu yang benar itu diberikan istilah yang jelek. Istilahkan dengan Wahabi. Mungkin pernah dengar Wahabi. Oh, ini Wahabi. Wahabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena penjajah tidak bisa masuk Saudi, Pakistan masuk, India masuk, tempat-tempat yang lain masuk, Mesir masuk, untuk Saudi Arabia tidak masuk. Karena dibangkitkan semangat jihad oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai jadinya negara Saudi. Dikatakan dia sebagai pembaru, sebenarnya bukan membawa sesuatu yang baru. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, di Saudi Arabia itu kembali kepada seperti masa-masa jahiliyah. Dan ini memang sudah merupakan sunnatullah pada masa Nabi bersih Islam ini. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada Khulafaur Rashidin, kemudian setelah wafatnya Khulafaur Rashidin mulai lagi kotor, dengan nantinya kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi orang yang memberantas itu. Pada tahun 160 Hijriah itu mulai ada ulama yang memberantas bid'ah-bid'ah, syirik dan segala macam. Yang pertama kali yaitu yang terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam bin Hanbal sudah ada, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki sudah ada. Tapi masa-masa kerasnya itu pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah wafatnya Imam Ahmad dan Imam Mahdi Aziz, mulai lagi timbul kesyirikan di mana-mana. Di Timur Tengah itu timbul kesyirikan. Kemudian bangkit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diberantas habis kesyirikan, bid'ah-bid'ah, kemudian juga segala macam pemikiran-pemikiran ideologi yang rusak dibantah. Dan semuanya ada kitabnya, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, kemudian yang lain-lain. Yang semua para murid-muridnya ini terkenal di dunia Islam, dan buku-bukunya sampai sekarang banyak sekali.
dipakai oleh para ulama. Kemudian timbul lagi syirik-syirik beda. Kemudian tampil lagi ulama-ulama yang berpegang kepada yang hak ini memberantas. Terus seperti itu. Ketika wafat mereka timbul lagi. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Madinah banyak syirikan. Orang banyak minta-minta di kuburan Nabi. Di Ka'bah. Dan segala macam. Artinya melakukan kesyirikan banyak. Orang yang menyembah kubur. Meminta kepada pohon. Meminta kepada batu. Banyak pada waktu itu. Lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dibersihkan. Ketika pertama kali didakwahkan dakwah tauhid, itu ditentang habis oleh masyarakat, diusir, dipukul, di segala macam. Seperti pada waktu pertama kali Nabi dakwah, bersabar dia, nuntut ilmu lagi, kemudian pindah ke tempat lain, terus seperti itu, belajar, kemudian dakwah lagi, sampai Allah memberikan kemampuan dan ada dukungan dari penguasa setempat. Jadi penguasa yang ada pada waktu itu Al-Sa'ud yang ada di Diriyah waktu itu mendukung dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab dan berjanji kalau urusan ulama soal agama serahkan kepada saya, kata Syekh Muhammad bin Wahab, tapi urusan negara antum, tapi kita harus bekerja sama. Sampai kubur-kubur yang dibangun dan segala macam dibongkar oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan murid-muridnya. Sehingga timbul fitnah di kalangan orang-orang awam, di kalangan orang-orang yang jahil, di kalangan orang-orang yang menyembah kubur, di kalangan orang-orang yang benci kepada Islam, itu timbul. Memberikan istilah-istilah yang jelek, dibantu lagi oleh orang-orang kufar, Yahudi, Nasrani, penjajah, itu mengatakan ini Wahabi. Ketika kita berjalan yang benar, ini Wahabi. Jadi istilah itu kita mungkin pernah dengar. Dengan istilah Wahabi. Bahkan ada juga yang berangkat ibadah haji sudah diingatkan oleh kiainya, oleh ustadznya di kampung, oleh guru ngajinya, hati-hati kalau ke Saudi. Kalau sudah haji jangan ambil apa-apa, hajinya saja. Sebab di sana ajarannya Wahabi. Kampung-kampung masih yang seperti itu. Artinya mereka jahil itu ditanamkan oleh para penjajah, oleh orang-orang kufar. Jadi ajaran yang hak itu dianggap Wahabi, bahwa itu jelek. Tapi yang beda, yang khurafat, yang tidak benar, dianggap itu ajaran yang bagus. Terbalik cara menilai. Maka kita akan lihat, kalau kita melihat seseorang bagaimana dia benar atau tidak, kita lihat, kita baca buku-bukunya. Mereka sudah meninggal, kita lihat, buktikan kita di kitabnya. Apakah ada yang menyimpang? Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan yang kecil, wajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini benar. Isinya benar. Dan dalam usul salasa ini beliau memberikan mukaddimah. Jadi sebelum membahas soal tiga pokok landasan utama, ini dibahas tentang mukaddimah dulu. Ada dua pasal mukaddimah. Pasal pertama dan pasal kedua. Yang kita akan bahas sekarang al-faslul awwal, pasal yang pertama. Dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. I'lam artinya ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Yang terbaik ditulis di bukunya ini. Ditulis di sininya. Artinya, jadi cepat. Ya. I'lam rahimakallahu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. I'lam rahimakallahu. Ketahuilah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Annahu. Bahwasanya yajibu alaina, wajib, yajib artinya wajib, alaina atas kita. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu mempelajari arba'i empat masail,
4 masalah. Mas'alatun, mas'alatani, masail. Masail itu jamak daripada masalah. Masalah itu dari bahasa Arab. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 masalah, arba'i masaila. Mempelajari 4 masalah. Al-ula, al-ula itu yang pertama. Al-ilmu, al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Ma'rifah artinya mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil, dengan dalil-dalil. Iya. Jadi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, karena ada bi ya, bil adillati. Seperti al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Jadi yang dimaksud ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Asaniyatu, asaniyatu yang kedua. Asaniyatu yang kedua, al-amalu bihi. Ini sudah tahu semua artinya. Al-amal, mengamalkannya. Al-amal lebih mengamalkannya. Kalau sudah belajar, ya mengamalkan. Al-amal lebih mengamalkannya. As-salisatu, as-salisatu yang ketiga. Ad-da'watu ilaihi, ad-da'watu ilaihi. Ad-da'wah artinya mendakwahkannya. Ringan kan? Enggak berat. Sudah paham. Ad-da'wah ilaihi, tahu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kayak antum umumnya ada yang jadi montir, itu bukan fardu ain jadi montir itu. Fardu kifayah. Ada yang urusannya teknik, fardu kifayah. Ada yang urusan ini, fardunya fardu kifayah. Ada yang fardu ain, yang tidak boleh tidak harus tahu dia, yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat, apa? Mengenal Allah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Maka yang pertama kali mengenal Allah dulu, harus belajar dia mengenal Allah. Dalam kata-kata mengenal Allah ini, artinya mengenal Allah ini, ada 4 perkara yang harus kita pahami. Yang pertama dalam mengenal Allah ini, yaitu iman tentang wujudnya Allah. Kita mengimani tentang wujudnya Allah. Yang pertama dalam mengenal Allah ini ada 4. Yang pertama yaitu mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat, iman dengan asma wa sifat. Nah, bentar, saya tulis dulu. Al-iman, al-iman biwujudillah, al-iman birububiyatillah, dan yang ketiga, al-iman biuluhiyatillah, yang keempat, al-iman biasma'ihil husna wa sifatihil ula. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib. Kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama, yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu, dia harus berilmu.
artinya belajar. Nah, ilmu yang harus dipelajari yang mana? Maka ilmu yang dipelajari ini tiga. Tiga landasan utama ini. Ini yang akan dibahas nanti. Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini yang dikatakan usul as-salasa. Tiga pokok landasan utama. Dan ini nanti akan dibahas satu persatu tentang mengenal Allah itu bagaimana, mengenal nabinya itu bagaimana, mengenal agama Islam bagaimana, itu nanti akan pelajari. Yang saya akan tekankan di sini, yang perlu kita ingat, bahwa dalam menuntut ilmu yang jelas yang wajib itu yang fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap individu wajib, laki maupun perempuan, dan tidak ada uzur nanti di hadapan Allah. Tapi kalau wajib kifayah, sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur. Contohnya wajib kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sebagian sudah sholatkan, yang lain tidak wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini. Itu wajibnya wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini. Itu wajibnya wajib kifayah. Bukan wajib ain. Yang wajib ain yang mana? Fardu ain setiap orang itu harus mempelajari. Yaitu tentang mengenal Allah. Karena Allah yang menciptakan dia, dia harus tahu siapa Allah itu. Dan bagaimana beribadah kepada Allah. Nanti akan dibahas. Dalam Al-Aslul Awal nanti akan dibahas. Tentang mengenal Allah itu. Ma'rifatul Rabb di halaman 5 nanti ada dibahas. Di halaman 5 itu. Nanti akan dibahas di halaman 5 tentang ma'rifatul Rabb. Bagaimana mengenal Allah dan apa kewajiban kita, apa hak kita yang harus kita penuhi terhadap Allah. Selama ini kan selalu ditanya apa hak kita, apa kewajiban kita, di mana saja selalu begitu. Tapi enggak pernah orang tanyakan apa hak dan kewajiban kita kepada Allah. Padahal itu yang pertama ditanyakan oleh para sahabat. Jadi yang harus dipenuhi oleh seorang makhluk, seorang abid kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah saja dan dia tidak boleh menyentuhkan Allah. Sedangkan hak Allah atas hambanya yang harus dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang tidak menyekutukan Allah. Allah tidak akan menyiksa. Orang yang tidak menyekutukan Allah, Allah tidak akan siksa. Tapi penuhi dulu syarat pertama, hak manusia ini. Artinya hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia harus dipenuhi dulu. Yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika bicara soal hak, hak manusia dan hak Allah. Nanti akan dibahas tentang mengenal Allah. Cuma yang saya sampaikan di sini, dalam mengenal Allah itu dalam iman kepada Allah, itu ada empat hal yang harus kita pahami. Yang pertama, iman biwujudillah. Yaitu iman tentang adanya Allah. Biwujudillah, iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman birububiyyatillahi. Iman tentang rububiyah Allah. Iman tentang rububiyah Allah artinya mengakui Allah itu sebagai khalik pencipta. Mengakui Allah sebagai razik, pemberi rezeki. Mengakui Allah sebagai malik yang memiliki langit dan bumi. Mengakui Allah sebagai mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Jadi artinya mengimani Allah yang memiliki langit dan bumi dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Sampai yang Allah yang mematikan, menghidupkan. Kemudian dilanjutkan lagi iman kepada uluhiyah Allah. Artinya iman kepada uluhiyah Allah artinya mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Hanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi hanya Allah saja yang diibadahi. Jadi mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi.
Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, untuk disembah tidak berhak.

Kemudian baru setelah itu mengimani tentang asma'ihil husna wa sifatihil ula, mengimani tentang nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama-nama, husna artinya baik, dari kata-kata hasan, baik. Husna, asma'ihil husna wa sifatihil ula, ula itu artinya tinggi, sifat-sifatnya yang tinggi. Saya akan jelaskan sedikit ini. Kalau mengimani tentang wujudnya Allah, semua mengakui. Artinya secara fitrah, secara akal, secara apapun juga menunjukkan bahwa Allah itu ada. Adanya siang, adanya malam, ada tumbuh-tumbuhan segala macam, semua orang mengakui. Jelas ada pencipta. Kemudian yang kedua, tentang rububiyah Allah. Mengakui, betul-betul mengakui. Bukan ada dengan sendirinya, tapi betul-betul Allah itu ada dan dia yang menciptakan, dia yang pertama. Bukan ada dengan sendirinya. Artinya mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua ini dan yang pertama diakui oleh orang-orang kafir, diakui oleh orang-orang musyrikin. Ahlu Makkah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Sayaqulunallah. Mereka katakan Allah. Antum bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dan juga dalam surah Al-Mu'minun, ayat 83, 84, 85. Surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang mengakui cuma sebatas Allah sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi, yang menguasai alam semesta ini, kalau cuma sampai situ saja tidak dilanjutkan, ya sama dengan orang-orang musyrik. Kalau sampai di situ saja pengakuannya, Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84, dari mulai ayat 84, 84, 85, 86, 87, 88, sampai ayat 90. Jadi kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, kul afala tadhakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar? Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Qul

mereka ditanya tentang masalah ini, mereka jawab Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka, yang segala macam, mereka akui Allah. Tapi ketika mereka diajak kepada yang ketiga, ini perbedaan antara kaum musyrikin dengan mukminin, dan terjadinya peperangan antara mukminin dengan kafirin, terjadinya peperangan antara al-anbiya wal-rusul dengan umatnya ketika mendakwahkan ini. Yang ketiga ini, tauhid al-uluhiyah. Mengimani tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu mereka tolak. Jadi ketika mereka disuruh tinggalkan semua patung itu, tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kubur-kubur yang kamu sembah tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Batu-batu yang kamu sembah, pohon-pohon dan segala macam, ketika diajak untuk menyembah Allah saja mereka tidak mau. Disuruh orang-orang yang menyembah jin itu suruh tinggalkan jinnya. Menyembah Allah saja. Minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada jin. Mereka tidak mau. Terjadinya peperangan antara al-anbiya wa rasul dengan umatnya di sini. Dan ini diutusnya para rasul oleh Allah ke muka bumi ini, diutusnya mereka mendakwahkan dakwah tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengakui muslim atau mukmin tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, belum bisa dikatakan dia mukmin, bahkan dia telah melakukan syirkun akbar, syirik yang besar. Ngaku muslim tapi masih minta ke kubur, ngaku muslim masih minta kepada patung, masih ngaku muslim minta kepada pohon, ngaku muslim minta kepada jin, minta kepada yang lain. Nah, yang seperti ini sudah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Yang seperti ini namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik yang seperti ini namanya syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya yaitu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan semua amalnya gugur. Semua amalnya gugur. Nah, itu bahayanya. Karena ini bahayanya paling besar, maka yang pertama kali kita harus dakwahkan dalam masalah thalabul ilmi ini dulu sebelum yang lain. Tauhid. Dakwahkan dakwah tauhid seperti para nabi dan al-anbiya wal rusul, itu dakwahnya, dakwah tauhid. Memperkenalkan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Kita lihat kenyataan kaum muslimin. Antum lihat, sudah lihat, bapak-bapak juga sudah lihat dan dengar bahwa banyak orang-orang yang ziarah. Ziarah mau apa mereka? Ziarah ke kuburan yang wali, ke kuburan ini. Apa yang dilakukan di sana? Minta kepada wali. Ini kuburan-kuburan keramat. Enggak ada kuburan namanya kuburan keramat. Selama-lamanya dalam Islam tidak ada. Ila yaumil qiyamah enggak ada yang namanya kuburan keramat, tidak ada dalam Islam. Ya. Kuburan ini bertua segala macam. Itu masih dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak sedikit yang melakukan, jutaan. Di Indonesia jutaan. Tapi siapa yang perangi? Siapa yang dakwahkan? Tidak ada, diam semuanya. Padahal ini yang dakwahkan oleh anbiya wa rusul sebelum yang lain. Tapi justru yang dakwahkan yang lain. Soal masalah sosial, masalah ekonomi, masalah mengentaskan kemiskinan. Atau khatibnya ikut-ikutan mengentaskan kemiskinan. Padahal soal kemiskinan Nabi tidak takut soal miskin. Itu yang perlu kita ingat. Dan depan sahabat Nabi bersabda demikian, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu, kata Nabi. Jelas-jelas depan para sahabat. Tapi yang aku takut atas kalian, dibukakan pintu dunia, kemudian kalian berkejar-kejaran sehingga harta itu membinasakan kalian sebagaimana harta ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu Nabi tidak takut. Jadi yang harus dikhawatirkan oleh para nabi apa? Takut umatnya berbuat syirik. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama kali dalam surah Luqman ayat 13 itu, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim." Itu yang pertama sebelum yang lain. Baru masalah salat, masalah yang amar ma'ruf nahi munkar yang lain. Pertama, jangan kau berbuat syirik. Kemudian juga kita lihat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Takut anak cucunya itu jatuh dalam

0: perbuatan syirik. Bukan takut anak cucunya enggak makan, enggak kerja, enggak ini. Takut anaknya jatuh dalam syirik. Apa doa Ibrahim dalam surah Ibrahim itu? Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, yang aku khawatirkan, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Kita yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Baru nanti doanya yang lain. Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak cucuku. Tapi setelah yang pertama, akidah dulu, tauhid dulu yang pertama. Agar dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Begitu apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Rusul, Khatamun Nabiyyin, As-Sadiqul Masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad menjelang wafatnya? Berdoa kepada Allah, apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, jangan kuburanku dijadikan tempat ibadah. Jangan kuburanku ini disembah oleh orang. Itu yang Nabi berdoa. Jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Karena kemungkinan untuk kesana, hawa nafsu itu besar. Untuk menyekutukan Allah, besar. Pengaruh apa? Pengaruh setan. Karena godaan setan yang pertama, bagaimana supaya orang ini murtad dari Islam. Supaya orang ini kafir. Baru setelah itu, yang kedua, setan menggoda supaya orang Islam ini berbuat bid'ah. Setelah itu baru berusaha, kalau enggak sanggup lagi, bagaimana supaya umat Islam ini berbuat dosa-dosa besar. Itu setan. Yang pertama syirik. Bagaimana supaya umat ini melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran sehingga keluar daripada Islam. Kalau sudah murtad umat Islam atau sudah berbuat syirik, paling gembira sudah setan. Gembiranya luar biasa setan itu. Kalau tidak mampu baru dia menyuruh umat ini melakukan bid'ah. Setelah itu baru menyuruh mereka melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang kita dakwahkan, menuntut ilmu, kita menuntut ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan pertama kali ini tauhid, mengenal Allah secara benar, bukan mengenal Allah seperti orang-orang tarekat. Dengar kan, tarekat. Tarekat itu dikatakan jalan tertentu untuk mencapai kepada Allah. Dengan zikir, sambil nyanyi, sambil lompat-lompat, sudah Allah itu bersatu dengan dia. Dia sudah bisa melihat Allah. Nanti sesudah itu dia katakan bahwa kita ini sudah mencapai hakikat. Antum ini baru syariat, antum masih sholat. Kalau kita udah enggak sholat lagi, sudah ketemu sama Allah. Ini ajaran kufur. Kufur, kufur. Kufur yang luar biasa kufur. Tapi orang banyak berbondong-bondong di Indonesia tuh tumbuh subur tarekat macam-macam. Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sanusiyah, Tijaniyah, segala macam banyak tarekat. Padahal sudah diingatkan oleh para ulama. Cuma banyak orang yang tidak baca peringatan-peringatan ulama itu, tidak baca karena lebih banyak baca terjemahan daripada buku bahasa Arabnya. Padahal ini yang harus diingatkan. Sampai Ibnu Jauzi mengarang satu kitab khusus tentang masalah ini. Apa judulnya? Talbis Iblis, untuk menghantam tarekat sampai akar-akarnya. Talbis Iblis, pengkaburan Iblis. Sudah dikatakan Islam, Iblis dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Kelihatannya kasar, tapi itu yang kenyataan. Kalau kita baca, baru kita akan tahu dalil-dalilnya yang dibawakan oleh para ulama. Itu bukan hanya satu buku, ada beberapa buku yang lain yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Karena dia menganggap bahwa dia ma'rifatullah, di sini ma'rifatullah. Mana Allah itu melalui zikir. Dia bertemu dengan Allah. Bersatu. Apa dalam bahasa Jawa, manunggalin kaula gusti. Bersatu. Wahdatul wujud. Udul. Yang dipropori oleh Ibnu Arabi Al-Hallaj, yang dua-duanya mati dibunuh oleh para ulama. Yang dikagumi oleh Nur Khalis Majid itu Ibnu Arabi, yang sudah dibunuh oleh para ulama. Wahdatul wujud. Paham? Allah bersatu dirinya. Dikir. Sehingga nanti kalau orang bilang, Bapak, Pak Kiai kok gak sholat? Saya sholat Jumatnya di Mekah. Jawabannya spontanis, di Mekah sholatnya. Bagaimana? Wallahu'alam caranya. Itu, semuanya bohong. Semuanya bohong, tak benar. Artinya dia ingin melepaskan beban. Kenapa banyak orang yang ikut tarekat itu? Karena banyak manusia ini condong hawa nafsunya untuk melaksanakan yang paling gampang saja. Kalau pakai sholat dulu segala macam kan berat kewajiban-kewajiban. Karena dalam tarekat itu nggak ada ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini ma'ruf, ini mungkar, nggak ada. Apa saja boleh halal. Sampai walinya itu, kiainya kalau sudah minum khamer, memang kamu lihat khamer, tapi kalau sudah lewat tenggorokan jadi air biasa. Seperti itu yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Benar, seperti itu. Ini kesesatan yang terus-menerus, semua orang tidak sadar. Nah, mengenal Allah dengan cara yang begitu salah. Makanya ajarannya semua juga salah. Kalau misalnya dengan mengenal Allah, bagaimana kita bisa melihat alam semesta ini dengan melihat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Apa yang Allah minta kepada kita? Apa yang Allah minta kepada kita? Itu yang harus kita tahu. Jangan sampai salah. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi harus kita tahu. Yang antum ingat pokoknya satu dulu ini, ayatnya. Nanti baru pembahasan yang lain. Ingat dulu ayatnya ditulis di surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Esensi dari mengenal Nabi itu ittiba. Esensi dari mengenal Nabi ittiba. Surah 3, surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jadi esensi mengenal Nabi Muhammad SAW yang pokok artinya ittiba. Mengikuti. Bukan ibtida. Bukan mengadakan bid'ah cara-cara baru. Tapi ittiba. Beda itu. Antara ibtida dengan ittiba. Kita ini ittiba, bukan ibtida. Banyak sekarang ini ibtida, ini berlawanan tuh ya, antara ittiba dengan ibtida. Ittiba artinya mengikuti, ibtida artinya mengadakan yang baru. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u, ikutilah Rasulullah SAW. Jangan kamu mengadakan beda. Faqad kufitum. Kamu sudah cukup dengan Islam ini, dengan Quran, Sunnah sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah lagi Islam ini. Dan Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Nanti akan dibahas tentang mengenal Nabi. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil. Kita ini bukan baru jadi orang Islam. Sejak kecil, umumnya yang hadir di sini juga sejak kecil Islamnya. Atau kita dibebankan oleh Allah sebagai orang muslim yang mukallaf sejak umur 15 tahun. Sejak ihtilam. Balik itu, sejak balik kita sudah muslim. Yang benar artinya, kalau yang umur 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun ikut-ikutan. Sekarang umur 15 tahun. Tinggal kita itu umur yang berapa? Apa yang sudah kita tahu tentang Islam ini? Dari umur 15 tahun sampai umur kita sekarang ini, apa yang sudah kita tahu tentang Islam? Kita harus tahu Islam ini dengan dalilnya. Seperti contoh umumnya kita sholat, kita harus tahu dalilnya. Tidak ikut-ikutan. Bahkan ada orang Islam sampai umurnya sudah tua tidak tahu dalilnya. Dari mulai takbiratul ihram, bagaimana caranya menurut sunnah Nabi, sampai salam. Padahal itu sebentar. Bisa dipelajari sebentar. Cuma karena sibuk dan segala macam sehingga disisihkan buat yang lain. Untuk yang fardu kifayah tadi saya katakan, tahu sampai detail, untuk yang fardu ain enggak tahu. Kalau masalah mesin sampai yang ngejelimet tahu. Tapi soal Islam kulitnya aja banyak yang belum tahu. Tentang mana syahadat la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah, apa artinya? Enggak tahu.
1: Lo abang nggak belajar?
0: Iya, yang saya tahu kira-kira begini, kira-kira. Kalau soal mesin, salah saja sedikit fatal. Tapi kalau soal Islam, salah sedikit menurut perkiraan manusia tidak fatal. Padahal fatal akibatnya. Fatalitasnya tinggi. Fatal. Cuma karena dianggap satu hal yang biasa, sehingga banyak orang menganggap ringan. Jadi masalah mengenal agama Islam dengan dalil bukan berarti semuanya. Saya katakan, juga semua orang itu harus tahu. Artinya yang fardu-fardu ain, permasalah tauhid. Masalah yang kita sholat setiap hari ini harus tahu dari ini. Kita wudhu harus tahu dari ini. Terus bapak yang sudah punya istri, soal mandi, junub harus tahu. Yang perempuan haid, bagaimana cara mandi haid harus tahu. Yang seperti yang setiap hari dilakukan harus tahu. Setiap hari. Adapun kalau mau pelajari mustalah hadis, usul fikih segala macam, kita tidak. Itu kifayah, cukup orang-orang yang alim saja atau ustadz ulama yang kadar itu. Untuk kita yang dalil yang setiap hari kita lakukan harus tahu. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Sebab Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian setelah itu yang kedua, kita mengamalkan. Kalau kita sudah tahu, kita wajib mengamalkan. Dari apa yang kita pelajari, itu wajib kita amalkan. Jadi ilmu ini bukan koleksi. Banyak juga orang yang koleksi ilmu. Ngajinya ada tahunan. Misalnya koleksi daurah dah. Daurahnya sih Masya Allah, tuh banyak yang senior. Tinggal amalnya. Kalau daurah banyak yang senior. Tapi amalnya yang penting. Jadi amaliahnya, artinya dia harus menjadi contoh dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Nabi, sehingga yang lain juga ikut. Terus sedikit, kalau para sahabat tuh 10 ayat pelajari kemudian diamalkan, 10 ayat diamalkan, itu yang penting dihidupkan, dianjurkan. Dan ini harus terus mengamalkan apa yang sudah diketahui itu harus diamalkan. Sebab kalau tidak diamalkan hilang ilmu, kalau tidak diamalkan hilang. Seperti kata pepatah, insya Allah yang pernah di pondok tahu itu, sering dilakukan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan ingat, dalam Al-Quran tidak ada jazaan bimakanu ya'lamun, tidak ada. Allah akan membalas apa yang kamu tahu. Atau Allah membalas apa-apa yang mereka ketahui. Tapi apa? Jazaan bimakanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Kalau yang mereka tahu, Allah enggak balas. Tapi yang dibalas apa yang mereka amalkan. Maka dalam ayat, udkhul jannata bima kuntum ta'malu. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab kamu mengamalkan. Dengan sebab mengamalkan, bisa masuk jannah. Bukan koleksi ilmu. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan koleksi ilmu. Jadi kita berusaha mengamalkan sedikit-sedikit. Amalkan. Seperti gini aja contohnya. Enggak usah yang jauh-jauh. Umpamanya yang sudah tahu tentang sholat berjamaah. Hidupkan. Begitu istirahat langsung sholat. Begitu asar langsung sholat. Jangan ditunda kalau masalah sholat. Dan semua tahu. Hatta orang awam di desa tahu kalau sholat itu di surau, dilanggar di masjid. Karena masjid, musholla, langgar dibangun untuk sholat. Semua orang sudah tahu. Tapi kenyataan kita lihat di mana-mana. Antara yang ngaji dengan yang tidak ngaji sama. Antara yang ustaz yang bukan ustaz sama. Ketika dengar panggilan azan, masing-masing kabur. Masing-masing sibuk dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Nabi? Ini sunnah Nabi. Satu contoh, mengamalkan ini, Masya Allah, fadilahnya luar biasa. 27 derajat kayak sholat berjamaah. Tapi masih banyak yang sholat di kantornya atau di tempat kerjanya, malas melangkah. Padahal rumahnya dia jauh, ke kantor bisa. Tapi sudah di kantor ke musholla, rasanya beratnya luar biasa. Na'udzubillah. Padahal rumahnya jauh, ke kantor bisa. Padahal kalau kita lihat, Nabi sudah memberikan fadilah yang besar. Sholat di masjid, di musholla itu, artinya kalau kita sholat berjamaah di masjid, 27 derajat. Sholat di tempat kita sendiri, di rumah sendiri, satu.
1: Sekarang kita hitung gaji lah. Ya. 27 juta gajinya. Kalau sendirian 1 juta. Kalau soal gaji ini, kalau kita ada dua kantor ngasih gaji 1 juta yang satu 20 juta. Ada orang ngambil 1 juta. Kita akan bertanya, ini wajar enggak nih akalnya ini? Normal enggak cara berpikirnya? 1 sama 27, 27 juta ngambilnya 1 juta. Ya. Satu contoh yang begitu aja, banyak orang melalaikan. Itu soal fadilah, soal ancaman. Nabi mengancam padahal. Tapi orang banyak yang tidak takut ancaman. Mungkin pernah dengar, mungkin pernah baca, atau mungkin pernah juga disampaikan oleh kawan-kawan. Nabi kan pernah mengancam, kalau aku melihat ada yang tidak sholat berjamaah, aku akan datang ke rumah mereka, aku akan bakar rumah mereka. Pernah dengar ya hadisnya? Semua sholat yang wajib 5 waktu. Nah, satu contoh seperti itu. Nah, ini soal berjamaah, masih amalkan. Dan yang begini-begini dihidupkan. Yang seperti ini. Masih banyak lagi kalau saya sebutkan satu persatu masih banyak. Ini satu contoh saja. Coba yang dihidupkan. Kita tinggalkan dulu soal pembicaraan wajib atau sunnah mu'akadahnya. Wajib atau sunnah mu'akadah. Tapi soal fadilahnya jelas. Jelas. Dan Allah memasukkan ke dalam iman. Innama ya'muru masajidallah man amana bila. Pertama kali. Orang yang meramaikan masjid Allah. Yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir dalam surah. At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu disebutkan oleh Allah. Jadi ini mengamalkan. Nanti masih banyak lagi yang lain-lain yang saya contohkan untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga, nanti kita wajib mendakwahkan. Kalau kita tahu kita wajib dakwahkan, kita ajak. Seperti juga kita hidupkan satu contoh soal berjamaah tadi. Kita ajak teman-teman atau yang sebagai pimpinan atau sebagai atasan, anak buahnya banyak, ajak masjid. Masya Allah, kalau musholla ini atau masjid ini penuh, Masya Allah. Kita pun bergembira seperti itu. Dihidupkan ajaran Islam ini. Jadi bukan sekedar koleksi ilmu, tapi betul-betul diamalkan. Didakwahkan, diajak mereka. Kemudian setelah itu, sabar dalam menghadapi gangguan. Tentang sabar dalam menghadapi gangguan ini nanti kita akan bahas tersendiri. Artinya sabar itu ada beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sabar dalam kita melaksanakan ketaatan, ini perlu sabar. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar. Melaksanakan kewajiban itu perlu sabar. Kayak contoh sholat kita. Sholat itu jarang sekali sholat berjamaah itu lebih dari 10 menit. Itu paling lama 10 menit. Tapi apa sabar? Banyak yang gak sabar. Maunya cepat. Padahal setelah selesai sholat, gak ada yang dikerjakan. Ngobrol, tidur-tiduran, atau jalan, atau yang lain. Padahal waktu dia untuk yang lain sudah banyak. Sholat 10 menit, gak sabar. Melaksanakan ketaatan harus sabar. Meninggalkan maksiat juga perlu sabar. Artinya, ketika kita tinggalkan maksiat, umpamanya dari antara bapak yang pernah mengecam masa lalu yang pahit. Artinya umpamanya dulunya dia peminum khamer. Dulunya orang yang melakukan zina. Atau dulunya pemakan riba atau yang lain. Sekarang dia taubat. Nah, dalam meninggalkan maksiat itu kita perlu sabar. Kadang-kadang kembali lagi itu setan menggoda. Ketika kita lihat ada teman yang mengajak untuk minum khamer, bangkit lagi. Buru-buru kita tahan. Ini setan. Ini setan. Maka Nabi menganjurkan kita jauhkan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Bergaul, berteman kepada orang-orang yang baik. Timbul seperti itu. Keinginan untuk berbuat seperti tadi aja. Umumnya ada satu jamaah yang ingin mengajak kita berbuat baik. Ada jamaah lain ingin, yuk kita cepat pulang yuk nonton. Atau yang lain. Itu kadang-kadang bangkit. Buru-buru kita redam. Karena itu gangguan dari syaitan. Kemudian nanti ada sabar dalam menghadapi musibah. Artinya menghadapi musibah, musibah-musibah apa saja bentuknya, ya sakit segala macam, kita diwajibkan sabar oleh Allah. Saya pikir ini dulu sebagai permulaan dari kajian kita dalam kitab Ushulus Salasah. Dan ini yang kita kaji masih mukaddimah. baru mukaddimah, belum kepada intinya, masih mukaddimah. Yang nanti setiap pembahasan ini diberikan dalil. Dalilnya belum kita baca insyaallah, pekan yang akan datang kita akan baca dalilnya, yaitu tafsir dari surah wal asri. Nah, saya pikir kajian kita cukup sampai di sini dan masih ada waktu 10 menit menjelang sholat isya saya jawab. Mungkin ada yang belum jelas atau yang kurang paham silahkan tanya. Nah, tafadhal. Untuk kajian saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Langsung aja. Langsung. Makanya ketika kita melihat yang demikian itu, kita awali dulu dengan belajar yang benar. Itu dulu. Pelajari Islam yang hak, yang benar, yang dari sumbernya. Kalau kita sudah pelajari, insya Allah kita akan bisa membantah itu. Dan para sahabat membantah pemahaman yang sesat itu setelah mempelajari Quran dan sunnah yang benar. Sekarang Qurannya belum dia pelajari, sunnahnya ya kira-kira yang dia tahu. Bagaimana akan membantah? Akhirnya dengan ra'yu juga, dengan pemikiran. Ini sesat. Na'udzubillah. Ya itu aja yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Karena kelompok ini mengatakan bahwa setiap kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat di depan kelompoknya, maka orang itu kafir menurut dia. Yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu, namanya jama'atut takfir. Jama'atut takfir itu jama'ah yang mengkafirkan orang lain. Seperti kelompok syahadatin, atau kelompok yang lain, atau kelompok Islam jama'ah, jama'ah muslimin. Namanya jama'atut takfir. Kelompok mengkafirkan orang lain. Kelompok yang mengkafirkan orang lain, kelompok yang sesat. Kalau zaman dahulu namanya khawarij. Khawarij itu yang Nabi katakan khawarij, Nabi mengatakan khawarij itu al-khawariju kilabunnar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Khawarij itu setiap orang yang berbuat dosa besar kafir. Khawarij itu. Dan di sini banyak, artinya di Indonesia ini ada kelompok yang begitu. Yang awalnya di Mesir dan tempat-tempat lain, yang kemudian diwakili oleh mereka. Meskipun mereka katakan saya gak mengkafirkan orang lain, ke Islam jamaah namanya. Semua gak mengkafirkan. Cuma dia mengatakan kalau orang yang tidak baiat kepada imamnya, matinya mati jahiliyah. Sama juga mengkafirkan orang lain. Ini jamaah takfir. Khawarij yang seperti ini. Sering orang istilahkan kalau orang-orang yang keluar dari Islam jamaah itu, seperti Pak Bambang atau yang lain-lain, ada namanya Bambang apa? Bambang Irawan apa? Yang sudah 20 tahun masuk Islam jamaah. Setelah keluar dia menyebut bahwa Islam jamaah itu KGB, Khawarij gaya baru, karena mengkafirkan orang lain. Sepertinya juga kelompok syahadatin, dia menyuruh orang syahadat. Sekarang kita tanya kepada dia bahwa kalau orang tuanya sudah Islam, apa anaknya harus syahadat? Apa ada keterangan? Kita contoh kita para sahabat, Umar sudah bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Ibnu Umar, apa disuruh syahadat kepada Rasulullah? Tidak. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunaffiranihi aw yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun, rawahu Muslim. Kata Nabi, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bapaknya yang menjadikan dia, orang tuanya, kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi apabila kedua orang tuanya Muslim, fa muslimun, maka anaknya juga Islam. Kalau orang tuanya Islam, anaknya Islam. Gak suruh, gak usah disuruh bersyarat lagi. Kecuali kalau orang tuanya kafir, nah anaknya disuruh masuk Islam. Karena dia dididik dengan cara kafir. Ketika diajak untuk Islam, ya bersyahadat jelas. Jadi untuk yang kelompok syahadat juga tidak jujur mereka. Kalau ditanya syahadatnya kepada siapa? Ya kepada kelompoknya. Kalau kepada yang lain tidak sah. Sampai ada yang berani mengkafirkan orang tuanya. Dan itu depan saya sendiri bilang. Kalau gitu pernah saya ngobrol dengan berapa orang kelompok syahadat ini. Saya katakan kalau ente mengatakan kafir kepada orang lain, ibu ente bagaimana? Ya kafir, na'udzubillah. Sampai seberani itu dikatakan, ibunya kafir. karena belum syahadat. Harus bersyahadat kepada anaknya. Nah ini juga kelompok yang sesat yang seperti ini. Jadi pernyataan-pernyataan mereka tidak punya dalil baik dari Quran, wala dari sunnah, dan juga dari penjelasan para sahabat Ridwanullahi Ajma'in. Jadi kelompok itu sudah kelompok sesat. Tidak punya dalil, baik dari Quran, maupun dari hadis, maupun dari keterangan para sahabat. Tidak ada. Cuma pemikiran saja, penafsiran menurut ra'yunya saja. Ra'yu. Syahadat itu artinya persaksian. Kalau saksi berarti harus disaksikan. Dari bahasa, dari lughah. Dan dalam memahami Islam itu tidak cukup dari bahasa Arab. Dalam memahami Islam tidak cukup hanya dari bahasa Arab saja. Tapi harus dari penjelasan para salafus saleh, para ulama yang jelas, yang mengarahkan kita kepada yang hak. Wallahu a'lam bissawab. Saya pikir cukup sampai di sini ya pertanyaannya. Kalau yang masih banyak bisa nanti pada pekan yang akan datang. Kalau perlu ditulis. Ya. Untuk saya kajiannya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: tiempo.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ.
0: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita melanjutkan kajian kita, masih membahas surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-36. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari ahli adzan yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-32 sampai ayat 36.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا

0: an aradtu an ansuha lakum
1: in aradtu an ansuha
0: wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansuha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un am yaquluna iftarah qul in iftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun.
1: Qala Allahu tabaraka wa ta'ala وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Dan telah diwahyukan kepada Nuh bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Oleh karena itu janganlah kamu bersedih tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana perjuangan Nabi Nuh dan bagaimana fase demi fase yang dilalui oleh Nabi Nuh ketika beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-35 membandingkan kondisi tersebut dengan kondisi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian di ayat yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keputusannya yang maha adil dalam menyikapi orang-orang yang zalim tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Nuh alaihissalam setelah beliau berusaha maksimal untuk tetap tegar di atas jalan dakwah dan tidak perlu berkecil hati dan bersedih karena penolakan yang dilakukan oleh kaumnya, karena sesungguhnya dosa dan kejahatan yang dilakukannya itu hanyalah akan kembali atas diri mereka sendiri. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari Tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa uhiya Allahu subhanahu wa
1: awhallahu
0: وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام لما حق على قومه العذاب أنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن من قبلك فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون.
1: قال المفسرون رحمهم الله وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام لما حق على قومه العذاب. Dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika kaumnya telah berhak untuk menerima azab. Annahu la yu'mina billahi illa man qad aman min qabl. Bahwasannya tidak akan ada yang beriman kepada Allah kecuali orang yang telah beriman sebelumnya. Fala tahzan ya Nuh ala ma kanu yaf'alun. Maka janganlah engkau bersedih wahai Nuh atas apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa uhiya ila Nuh, setelah kaum Nabi Nuh berlarut-larut di atas kezaliman mereka dan semakin hari mereka semakin melampaui batas, dan mereka pun sudah enggan untuk mendengarkan lagi dakwah Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa orang-orang yang akan beriman kepadamu wahai Nuh tidak akan bertambah lagi. Tidak akan ada lagi orang yang saat ini diduga akan beriman setelah hari ini. Setelah Nabi Nuh alaihissalam melalui waktu yang cukup panjang, 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya. Siang dan malam beliau tidak pernah mengenal lelah, beliau tidak pernah mengenal kata cuti. Baik cuti pekanan, bulanan, musiman, tahunan, semua itu tidak pernah dilalui oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang malam. Berbagai macam metode dakwah telah beliau terapkan. Hampir 10 abad Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Tetapi falam yaziduhum du'ai illa firara. Nabi Nuh ketika mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surat Nuh, beliau mengatakan tidak bertambah dari dakwahku kecuali mereka semakin lari daripadanya. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-36 ini, fala tabtais bima kanu yaf'alun. Ini sebagai bentuk refreshing dan tasliyah, hiburan bagi Nabi Nuh alaihissalam. Janganlah engkau bersedih wahai Nuh atas apa yang menimpamu dari mereka, dari berbagai macam perlakuan yang sangat buruk. Fala tabtais. Al-ibtias artinya adalah al-huzn, artinya kesedihan. Ibtaasa fulanun bil amri idza balagahu ma yakrahuhu wa yagumbuhu. Ibtias artinya kesedihan yang dialami oleh seseorang setelah dia melakukan usaha yang maksimal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, janganlah engkau bersedih wahai Nuh akibat pembangkangan dan kekufuran yang ada pada kaummu. Ya. Karena sesungguhnya engkau hanyalah diperintahkan oleh Allah untuk berjuang, untuk berusaha. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini adalah merupakan saatnya yang tepat untuk mengazab mereka. Ya, oleh sebab itu kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan seorang pun juga dari orang-orang kafir. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita cermati bahwa Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya siang dan malam, beliau berdakwah dalam majelis-majelis khusus mereka, dalam majelis-majelis umum mereka selama 950 tahun. Maka apabila kita perhatikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam beliau telah melakukan dakwah secara sistematis, secara masif. Masif dan sistematis. Kita lihat ada beberapa tahapan atau 5 tahapan dakwah Nabi Nuh. Yang pertama, beliau memulai dakwah dengan dakwah yang sangat persuasif, mengajak mereka kepada tauhid dan memperingati mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dakwahnya, dakwah beliau bersifat umum. Ini fase pertama yang dilalui oleh Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, baru Nabi Nuh alaihissalam kemudian menghadapi berbagai macam tantangan yang dilontarkan atau dilakukan oleh kaum al-mala, oleh pembesar-pembesar kaum, oleh kelompok eksekutif dari kaum beliau. Kemudian berikutnya, tahapan yang ketiga adalah fase bagaimana Nabi Nuh alaihi salam bersabar, dalam artian kata panjangnya fase dakwah Nabi Nuh alaihi salam dalam menggunakan berbagai macam metode dakwah. Dakwah bersikap lemah lembut, memberikan motivasi, targhib, dan juga memberikan peringatan, dan peringatan keras berupa tarhib. Saat itulah kemudian Nabi Nuh menghadapi berbagai macam penghinaan, ejekan, cacian, cercaan dari kaumnya. Kemudian berikutnya adalah masa Nabi Nuh alaihissalam sedih, nyaris kepada tahapan di mana beliau berputus asa dari keimanan mereka setelah Allah mengkabarkan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi orang yang beriman kepada beliau kecuali yang telah beriman sebelumnya. Saat itulah kemudian Nabi Nuh masuk ke dalam fase keempat ini, yaitu mendoakan mereka. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka. Fase dakwah yang kelima dari dakwah beliau adalah fase dakwah dibinasakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibinasakannya atau diturunkannya azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaumnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dakwah Nabi Nuh alaihissalam ini adalah menjadi sebuah pelajaran dan ibroh yang sangat luar biasa bagi mereka, orang-orang yang menyeru pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semestinya mereka belajar dari dakwah Nabi Nuh, metode yang dipakai oleh beliau as-salib dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah siang dan malam. Beliau berdakwah di majelis-majelis khusus dan juga di majelis-majelis umum. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara." Nabi Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku siang dan malam." Ya, siang dan malam tanpa henti. Tidak ada dia mengatakan bahwa waktu tugas saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tidak dikenal. Nabi Nuh laila wa nahara, siang dan malam. Bukan hanya itu. Nabi Nuh juga berkata yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh, "Tsumma inni da'awtuhum jihara." Kemudian aku dakwahi mereka secara terang-terangan di majelis-majelis umum, di tempat-tempat umum, di area publik. "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah secara terang-terangan, aku berdakwah secara sembunyi-sembunyi, aku dakwah secara individu. Dakwah individu aku lakukan, aku datangi ke rumah-rumah mereka, aku datangi ketika mereka dalam keadaan sendirian. Nyaris kita katakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam telah benar-benar maksimal di dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi metode dakwah yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah dengan menggunakan metode mengingatkan mereka akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Dan beliau pun mengingatkan kaumnya akan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kaumnya. Jadi dalam surat Nuh sendiri disebutkan bagaimana beliau mengingatkan kaumnya yang menolak dakwah beliau, mengingatkan mereka akan bagaimana penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Fase demi fase. Wa qad khalaqakum atwara. Allah yang telah menciptakan kalian, proses apa fase demi fase kalian ada di rahim ibu-ibu kandung kalian, kemudian kalian dilahirkan, kemudian kalian menjadi bayi, anak-anak, remaja dan seterusnya. Diingatkan. Ya, kemudian Nabi Nuh juga mengatakan kepada kaumnya, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Allah telah menghidupkan bagi kalian di muka bumi ini tumbuh-tumbuhan. "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian ke dalam tanah, dan kemudian Allah kelak akan membangkitkan kalian di hari kemudian. "Wallahu ja'ala lakumul arda bisata." Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian. "Litasluku minha subulan fijaja," agar kalian bisa berjalan, berusaha di muka bumi ini. Ini semua adalah metode yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam rangka mengingatkan mereka agar beriman kepada Allah, akan mensyukuri nikmatnya ya dengan beriman kepadanya. Ini juga metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Kemudian di antara metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah memberikan motivasi kepada mereka untuk taat kepada Allah dengan menjelaskan berbagai macam janji yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi setiap siapa saja yang mau beriman dan taat kepadanya. Bahkan bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam menjanjikan pahala di akhirat kelak, tetapi bahkan Nabi Nuh alaihissalam ya itu menjelaskan kepada mereka tentang balasan-balasan yang sifatnya instan yang bisa diperoleh bagi mereka atau oleh mereka yang beriman kepada risalah beliau. "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Jikalau kalian lakukan itu, yursilis samaa'a 'alaikum idrara, Allah akan menurunkan curah hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah ruah dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai." Ini janji dunia, janji akhirat semua disampaikan kepada Nabi Nuh. Tapi walau demikian mereka tidak beriman. Ya. Metode yang lain, Nabi Nuh alaihissalam setelah melakukan proses yang cukup panjang, karena hukum asal dakwah itu adalah mengajak ya, baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam memberikan sedikit tekanan kepada mereka setelah beliau berdakwah dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya kemudian Nabi Nuh mencela mereka. "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Mengapa kalian tidak mau, masih tidak mau juga untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian? Nah, baru setelah Nabi Nuh melewati fase-fase ini, baru Nabi Nuh alaihi salam ya mendoakan atas mereka, bukan mendoakan bagi mereka. Jadi mendoakan agar Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Setelah sebelumnya beliau mengadu kepada Allah Azza wa Jal. "Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar." Nabi Nuh saat itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwahi mereka siang dan malam. Namun tidaklah dakwahku ini bertambah kecuali mereka semakin bertambah lari dariku. Kemudian aku mengajak mereka agar engkau memaafkan bagi mereka. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari tangan mereka di telinga mereka. Anda perhatikan di dalam surat Nuh ayat yang ketujuh, ya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata sebagian ulama tafsir tidak disebutkan sesungguhnya mereka meletakkan satu jari. Tidak disebutkan, ya, ja'alu usubu'ahum fi adhanihim. Tidak hanya dikatakan mereka meletakkan jari telunjuk atau jari kelingking mereka, tetapi disebutkan asabi'ahum, jari-jari tangan mereka. Seakan-akan jadi telinganya itu bukan hanya ditutup dengan satu jari, tapi semuanya mungkin seperti ini. Saya kira saat ini nyaris kita ketika mengajak orang tidak pernah mengalami masa seperti itu. Ya, kita dakwahi orang langsung dia tutup telinganya. Ya, tetapi kaum Nabi Nuh mereka meletakkan jari-jari tangan mereka di telinga mereka. Bahkan mereka mengambil baju-baju mereka. Wastagshaw thiyabahum. Mereka pun menutupkan wajah-wajah mereka, kepala mereka dengan pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka berlarut-larut di dalam dosa dan kekufuran, dan mereka semakin sombong dalam menolak kebenaran. Sampai kemudian setelah Nabi Nuh mengeluh, ya, atau mengajukan pelaporan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya, Nabi Nuh kemudian mengatakan qala nuhu rabbi innahum asawni, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka itu telah menyelisihiku. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbar. Mereka lebih mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang harta bendanya, anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali pada kerugian. Mereka kemudian membuat makar yang sangat besar. Bahkan mereka pun berencana untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga beliau saat itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setelah benar-benar, ya, tidak ada lagi yang beriman. Qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafar. Wahai Rabbku, janganlah engkau tinggalkan seorang pun juga dari orang-orang kafir itu. Jangan engkau tinggalkan seorang pun juga di muka bumi. Karena jikalau engkau tinggalkan mereka, maka mereka akan memalingkan atau menyesatkan hamba-hambamu yang telah beriman. Dan mereka pun nampaknya tidak akan melahirkan kecuali generasi, ya, yang suka berdosa dan kufur. Ya. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Nabi Nuh alaihissalam dan membinasakan kaumnya yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Qamar. Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit. Ya, pintu-pintu langit dibuka dengan air, dengan diturunkannya hujan yang sangat lebat. Wa fajjarnal ardo uyuna. Air bukan hanya datang dari atas, tetapi kemudian kami pancarkan mata-mata air di muka bumi ini sehingga kemudian, ya, semua daratan juga mendadak kemudian mengeluarkan air. Wa fajjarnal ardo uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka air dari atas, dari bawah bertemu, terjadilah kemudian banjir yang sangat dahsyat di muka bumi ini. Suatu peristiwa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Nabi Nuh, dan kisahnya akan kita bahas di ayat berikutnya. Tetapi yang jelas bagaimana Nabi Nuh alaihissalam beliau mengajarkan kepada kita sekalian sunnatu tadarruj fid da'wah ilallah azza wajal. Pentingnya berdakwah secara bertahap. Ya, pertama bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk memahami medan dakwah, ya, lalu kemudian berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Kemudian bagaimana Nabi Nuh alaihissalam juga telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh beliau dengan tetap menjaga kesabaran dan banting tulang dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh, ya, juga beliau mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana beliau menjaga kondisi mad'u atau objek dakwah yang beliau hadapi, ya. Dan yang terpenting dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam sungguhnya adalah bagaimana pentingnya kita bersabar di dalam berdakwah. 950 tahun tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit. Di beberapa riwayat disebutkan yang mengikuti dakwah Nabi Nuh itu hanya 80 orang. 80 orang setelah beliau berdakwah berapa? 950 tahun. Artinya beliau baru mendapatkan pengikut setelah berapa tahun? Artinya kalau kita rata-ratakan berarti beliau mendapatkan pengikut dalam dakwahnya per 11 tahun satu orang. Jadi dakwah 11 tahun, ya, baru dapat satu orang. Kita terkadang mengadakan sebuah kegiatan, ya, mungkin ya ketika yang hadir hanya belasan orang, kita katakan ini gagal gitu ya. Kegiatan ini gagal. Padahal apabila dibandingkan dengan dakwah Nabi Nuh, itu dianggap berhasil. Ya. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Nuh alaihi salam sebagai salah satu di antara ulul azmi minar rusul. Ya, para nabi dan rasul yang memiliki tingkat kesabaran tinggi. Ya. Sangat sulit saat ini kita membentuk seorang dai yang memiliki tingkat kesabaran seperti itu. Ya. Bahkan di sana ada para nabi yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syafaat, ya, atau di dalam hadis, ya, di padang mahsyar yang menceritakan tentang kondisi di padang mahsyar ketika Nabi sallallahu atau umat manusia dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala bersama dengan para nabinya. Di sana ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ada nabi yang hanya diikuti oleh satu dan dua orang saja. Tetapi kan tidak berarti para nabi dan rasul tersebut dianggap sebagai nabi yang gagal. Ya, karena taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanyalah berjuang dan berkorban untuk menegakkan agama Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, berjuanglah, maka niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat usaha kalian. Tidak dikatakan akan melihat hasil dari dakwah kalian, karena itu semua adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz, setiap nabi memiliki karakter dakwah. Ada dakwah khas yang dibawa oleh para nabi. Kalau kita melihat dari sejarah beberapa nabi yang kita ketahui, saya mengambil poin penting bahwa karakter dakwah para nabi itu berjalan lurus dengan karakter komunitas, pasar dakwah itu sendiri. Masyarakatnya seperti apa, maka terjadi karakter dakwah yang sesuai dengan karakter komunitas yang didakwahi. Itu yang pertama poin pentingnya. Yang kedua, poin pentingnya adalah bahwa tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa dalam dakwah itu memang ada tahapan-tahapan. Ada bahkan di konteks dakwah Nabi Nuh ada 5 tahapan kalau saya tidak salah tadi. Tahapan dakwah ini dari beberapa nabi pun kelihatannya ada. Di mana puncak dari dakwah para nabi ada semacam doa pamungkas di akhir dakwahnya. Saya mengutip tentang sejarah Nabi Nuh, Musa dan Nabi Lut alaihi salam. Di ketiga nabi ini hampir mirip begitu, bahwa di penghujung dakwahnya para nabi ini memiliki doa-doa pamungkas sehingga ada kesan diazabnya komunitas dari yang didakwahi oleh ketiga nabi ini karena kekerasan hatinya mereka tidak menerima kebenaran. Pertanyaan menarik saya sebenarnya pada konteks kekinian dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah al-yauma akmaltu lakum dinakum seterusnya itu bahagian dari konteks kepamungkasan dakwah Rasul di zaman kita, di akhir zaman ini gitu. Apakah makna sesungguhnya dari al-yauma akmaltu lakum dinakum dengan ketiga risalah nabi yang di atas tadi? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama adalah memang karakter dakwah para nabi alaihi wassalam itu selalu berjalan lurus dengan karakter kaumnya. Oleh sebab itu di dalam ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali beliau akan berdakwah dengan lisan kaumnya. Dan di sini tidak berarti lisan hanya berarti bahasa, karena ada lisanul hal dan ada lisanul maqal dan ada lisanul hal. Ada lisan itu bisa bermakna bahasa, bisa juga kemudian karakter seseorang. Ya. Oleh sebab itu Allah pilih. Ya coba kalau seandainya misalnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada kita dari kalangan malaikat, pasti tidak bisa. Ya, oleh sebab itu ketika malaikat pun datang kepada para nabi dan rasul mesti melakukan penyamaran dan merubah wujud mereka menjadi manusia. Andaikan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada suatu kaum seorang utusan yang datang dari luar kaumnya, juga pasti akan menghadapi kesulitan. Andaikan misalnya ada seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Indonesia tapi orang Amerika, akan kesulitan juga bahasa. Tapi karena Islam itu adalah agama hidayah, maka kemudian setiap nabi dan rasul yang diutus mesti berasal dari kaumnya. Karena tadi akan lebih diterima. Ya, Coba misalnya sekarang antum berdakwah, katakan masih dalam negeri kita, tetapi mungkin dari segi adat, tradisi, budaya berbeda dengan kaum yang antum dakwahi. Antum pergi ke Papua misalkan, walau bagaimanapun dakwah yang efektif saat ini untuk mendakwahi mereka jikalau dai dari kalangan mereka sendiri. Ya. Antum pergi dakwah ke Afrika misalnya, pasti juga akan dipandang, orang akan lebih curiga, ya akan lebih curiga kepada kita apabila kita berdakwah tengah-tengah mereka ketimbang dari bangsa mereka sendiri yang mendakwahi mereka. Ya, sekarang kita dakwah ke satu daerah saja misalnya di Sulawesi Tenggara, jangan lagi di Papua. Terkadang orang masih curiga, ini orang mana? Ya. Bagaimana asalmu asalnya? Oleh sebab itu yang paling efektif yang dari kaumnya. Oleh sebab itu sekarang kita prosesnya, misalnya kita mau berdakwah di Papua, cara yang efektif saat ini kita ambil anak-anak mereka, kita bina di sini. Nanti kemudian setelah mereka memiliki bekal ilmu, baru kita kembalikan kepada mereka. Ya, the black Muslim mendakwahi the black Muslim lagi gitu. Ya. Jadi itu lebih apa namanya? Sesuai dengan fikih dakwah. Kemudian berikutnya adalah tentang doa pamungkas yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak bagi setiap nabi dan rasul untuk berdoa dengan doa yang mustajab. Semua nabi dan rasul itu memanfaatkan doa itu. Sehingga kemudian the end-nya itu selalu berakhir dengan azab. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah alaihi salatu wasallam, adalah memang seorang nabi yang sangat-sangat berhak untuk senantiasa menerima sholawat dan salam dari kita sekalian. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu tidak pernah henti. Dari sejak beliau alaihi salatu wasallam berdakwah, ketika beliau berada di tengah-tengah umatnya, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran oleh malaikat Jibril untuk menggunakan hak doa atas kaumnya tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada bulan ke-10 dari kenabian, setelah ditinggalkan wafat oleh pamannya, ditinggalkan wafat oleh istrinya, tidak ada lagi ya kelompok eksekutif yang memberikan suaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berhijrah ke Taif, bertemu dengan pembesar-pembesar dari Saqif, tetapi kemudian mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi alaihi salatu wasallam terusir dari Taif, dilempari dengan batu sampai terluka kaki beliau alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sempat mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi dari kaumnya di Taif. Allahumma ya Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya strategiku. Wahawani 'alan nas ya arhamar rahimin, dan aku mengeluhkan kepadamu tentang hina kehina dinaanku di hadapan manusia, wahai sang maha penyayang, anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan orang-orang yang lemah, wa anta rabbi ila man taqilni, engkau ada Rabbku kepada siapakah engkau hendak serahkan perlindungan terhadap diriku, dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau pulang ke Mekah, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Beliau mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu. Wa ma raddu 'alaik, dan bagaimana jawaban mereka terhadap dakwahmu. Wa qad ba'asallahu ilaika malaqal jibal. Sekarang Allah telah mengutus kepadamu malaikat yang pekerjaannya mengurusi gunung. Litamuruhu bima syi'ta fihim, yang siap menerima titah dan perintahmu bagaimana semestinya ia perlakukan kaummu itu. Terserah deh. Ya. Akhirnya kemudian malaikat gunung itu berkata kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ya Muhammad, dzalika fama syi'ta. Wahai Muhammad, itu yang sudah menjadi hakmu untuk memerintahkanku. Apa saja yang akan aku lakukan terhadap mereka. In syi'ta an utabbiqa alaihil akhsabain. Jikalau kamu mau, ya, aku mengangkat kedua gunung, yaitu dua gunung di Mekah, Jabal Abi Qubais dan gunung yang gunung yang ada di hadapannya, yaitu Kuwaiqi'an, gunung Kuwaiqi'an yang berseberangan dengan Jabal Abi Qubais yang ada di samping Ka'bah itu. Jikalau kamu mau, akan aku angkat gunung ini, timpakan kepada kaummu yang menentang dakwahmu itu. Coba kita lihat Nabi alaihi salatu wasalam kasih sayangnya kepada kita. Bal arju ayukhrijallahu azza wa jal min aslabihim may ya'budullah azza wa jal wahdahu la syarika lahu la yushriku bihi syai'a wa la yushriku bihi syai'a. Akan tetapi aku berharap akan keluar dari tulang-tulang rusuk mereka satu generasi yang hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Keluarlah kemudian dari tulang rusuk Abu Jahal Ikrimah. Keluarlah dari tulang rusuk Al-Walid ibn al-Mughir, Khalid ibn al-Walid. Subhanallah, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nabi SAW, beliau tidak menggunakan hak itu, hak doa atas kaumnya. Kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita bukan hanya di saat beliau masih hidup. Di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan haus, Nabi alaihi salatu wasalam akan memberikan minum kepada umatnya. Dengan tangan beliau yang mulia. Tafadhal, tafadhal. Diberikannya kita minum, umat Nabi alaihi salatu wasalam akan diberikan minum oleh Nabi SAW dengan tangan beliau sendiri. Ana faratukum alal haud, aku yang akan memberikan minum kepada kalian secara langsung di atas telagaku. Yang apabila kita minum, kita ambil minum dari tangan beliau, kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam golongan manusia mereka yang mendapatkan minum dari tangan Nabi alaihi salatu wasalam. Kita dan seluruh pendengar dan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian ini, seluruh kaum muslimin insyaallah. Ya. Walaupun tentu bahwa di sana ada satu kaum yang zahirnya muslim, ya, kemudian akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat menghalau mereka, suhqan suhqan. Menjauhlah kalian, menjauh kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba lihat kasih sayang beliau. Ummati, ummati. Mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Tapi kata para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Anda tidak tahu wahai Muhammad, apa yang telah mereka ada-adakan, apa yang telah mereka rubah dari agama mereka setelah kematianmu. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia akan mendapatkan ya minum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari telaga beliau. Kemudian setelah mereka di padang mahsyar, kemudian manusia akan melewati jembatan Shirath, meniti jembatan Shirath yang sebuah jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, terbentang di antara dua tepi neraka jahanam. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW beliau mengatakan, ummati, ummati, Rabbi salim, salim. Ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Didoakannya kita sekalian. Setelah Nabi SAW sebelumnya, pada saat manusia dalam keadaan kebingungan di padang mahsyar, siapa yang memberikan syafaat kepada kita? Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan minum dari telaga beliau. Ketika kita hendak meniti jembatan Shirath, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di tepi padang mahsyar. Rasulullah berdoa ketika melihat umatnya satu persatu melewati jembatan Shirath, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selamat. Setelah kemudian umatnya menyeberang semua, ya, mereka kemudian berada di tepi surga. Mereka mendapatkan pintu surga belum terbuka. Pintu surga antara langit dan bumi. Orang kemudian berkumpul semuanya dari para nabi terdahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi SAW terakhir. Itu berkumpul semuanya, tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga tidak akan dibukakan pertama kalinya kecuali bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya kembali memberikan syafaatnya, mengetuk pintu surga sampai disambut kemudian oleh malaikat Ridwan. Siapa? Aku Muhammad. Kemudian Ridwan alaihi salam beliau mengatakan, aku telah diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kecuali bagimu. Kecuali engkau yang pertama kali akan memasukinya. Rasulullah kemudian mengawal umatnya untuk masuk ke dalam surga. Dipersilahkannya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian begitu semua umatnya yang telah selamat tadi dari jembatan Shirath ya masuk ke dalam surga, subhanallah, saat itu kembali Nabi SAW memberikan syafaat. Ya Rabb, inna min ummati man yadkhulun nar. Beliau katakan, ya Allah, sesungguhnya dari umatku ada yang masuk ke dalam neraka. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut jumlah tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jumlah tersebut dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan masuk ke dalam surga. Diselamatkanlah jumlah tertentu dari umat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam surga. Setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kembali mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya dari umatku masih ada yang ada di dalam neraka. Selamatkanlah mereka ya Allah. 2, 3, 4, 5 kali Nabi sallallahu alaihi wasalam memohon kepada Allah untuk menyelamatkan seluruh umatnya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhrij minan nari man kana fi qalbihi misqala habbatin minal iman. Keluarkanlah dari neraka setiap manusia yang memiliki sebesar biji kecil dari iman. Akhirnya dikeluarkanlah. Yang keenam kalinya kemudian, ya Allah kayaknya masih ada gitu. Disisir betul oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhrij minan nari man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman." Keluarkanlah dari neraka orang yang memiliki sebesar zarah dari keimanan. Dikeluarkannya. Orang yang sedikit saja punya keimanan dari umat Nabi alaihi salatu wasallam akan dikeluarkan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang menyelisihiku maka berarti dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Setelah Nabi SAW selesai memberikan syafaat kepada umatnya agar keluar dari neraka, subhanallah, tiba-tiba saat itu ketika Nabi mulai meninggalkan tempat itu dan Nabi SAW sebenarnya masih ingin untuk memberikan syafaat, namun Nabi SAW sudah malu dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan beliau dari belakang. Meminta syafaat. Meminta agar beliau meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian dari belakangnya ditarik. Ditarik oleh malaikat. Untuk tetap ada di dalam neraka. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, ini masih ada satu ini. Dia berusaha untuk keluar dari neraka tapi ditarik oleh para malaikat." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Suhqan." Ya, menjauhlah engkau darinya, seretlah dia wahai malaikat ke dalam neraka. "Innaka la tadri ma ahdats ba'dak." Karena sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang kejahatan apa yang telah ia lakukan setelah engkau. Dia telah melakukan ihdas fiddin, telah mengada-ada di dalam agama ini, bahayanya bid'ah ini. "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak" atau "ma ahdatsa ba'dak", karena "man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Nabi alaihissalatu wassalam kasih sayangnya kepada kita sangat luar biasa. Oleh sebab itu seyogianya kita senantiasa banyak bersolawat kepada beliau alaihissalatu wassalam. Ya, seyogianya kita senantiasa memperbanyak solawat kita kepada beliau alaihissalatu wassalam. Bagian dari terima kasih kita kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau, keimanan kita kepada beliau, seyogianya kita banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah nama beliau disebut kecuali kita bersolawat kepadanya. Solawat yang kita maksud adalah bukan solawat-solawat yang kemudian sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Mereka menciptakan berbagai macam solawat, berbagai macam irama, berbagai macam tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tetapi solawat yang kita maksud adalah solawat sebagaimana diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
3: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa, dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia berbuat. Ini sangat merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

Dan orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwah tentang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والسلومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
2: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm, yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'un, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: قائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah?

pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri, walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa.
karena hal itu adalah permainan yang

0: diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan dan binatang ternak, dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard was-salatu nur والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
3: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu, bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustadz menjawab,
7: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfuz, qada dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
13: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H+. saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda, tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu dia. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama. Ada orang yang datang kepada Rasul SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasul SAW ditanya, "Siapa nama ente?" "Hazan ya Rasulullah." "Qala anta sahl." Engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah. Ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama, nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
19: Apa yang dimaksud dengan istidraj? Dan bagaimana membedakan itu ya azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri. Di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat mati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita akan kembali untuk mendengarkan program kajian tafsir Al-Muyassar yang akan dibawakan kembali oleh guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallah Ta'ala. Untuk itu bagi sahabat muat yang ingin bertanya terkait materi yang dibawa di kesempatan ini atau mungkin hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 943. Dan untuk itu selamat mendengarkan
4: kajian rutin kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surah Al-Ahzab, surah ke-33 di dalam Al-Quran. Dan di pertemuan terakhir kita sudah membahas sampai di ayat yang kelima. Dan untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saja kita mulai kajian kita di pagi ini. Dan kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-6 dari surat Al-Ahzab. Oleh sebab itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 dari surat yang ke-33 ini.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما

ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Kana dzalika fil kitabi mastura, adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat korelasi antara ayat yang ke-6 ini dengan dua ayat sebelumnya, maka niscaya akan kita dapatkan adanya kesinambungan dan korelasi yang sangat indah. Di mana di dalam ayat yang ke-4 Allah Subhanahu wa taala membatalkan keyakinan dan tradisi yang tidak benar. Lalu di ayat yang ke-5 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar nasab dikembalikan kepada ayah kandung dan wajib untuk kita jaga. Selanjutnya di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang hak-hak yang zahir dari nasab, yang itu merupakan konsekuensi mengapa kita harus menjaga nasab tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang beriman, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diprioritaskan dan harus dikedepankan daripada diri kita sendiri. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah mengatakan an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak daripada orang-orang yang beriman. Wa aqrabu lahum min anfusihim fi umuri dini wa dunya, dan lebih harus diprioritaskan dari diri mereka sendiri dalam urusan agama dan dunia. Wa hurmatu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi ka hurmati ummahatihim, dan kehormatan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Fala yajuzu nikahu zaujati Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi, maka tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang beriman untuk menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau. Wa dzul qarabati minal muslimina ba'dhuhum ahaqqu bimirasi ba'd fi hukmillahi wa syar'ihi minal irsi bil imani wal hijrah, dan karib kerabat dari kalangan kaum muslimin sebagian dari mereka lebih berhak untuk mewarisi sebagian yang lain di dalam hukum Allah dan syariatnya daripada saling mewarisi atas dasar iman dan hijrah. Wa kana al-muslimuna fi awwalil islam yatawarathuna bil hijrati wal imani duna rahm thumma nusikha dhalika bi ayatil mawaris, karena orang-orang muslim terdahulu pada awal mula
datangnya Islam, mereka saling mewarisi karena hijrah dan ikatan iman dengan tanpa ikatan rahim. Lalu hukum tersebut dihapuskan dengan ayat waris. Illa an taf'alu ayyuhal mu'minuna ila ghairil warasati ma'rufan bin nasri wal birri wasilati wal ihsani wal wasiyah. Kecuali jikalau kalian hendak berbuat baik wahai orang-orang yang beriman kepada selain ahli waris kalian untuk melakukan kebaikan dengan tolong-menolong, kebaikan menyambung tali silaturahmi, dan berbuat baik kepada mereka dan memberikan wasiat. Karena hadal hukmul mazkur mudak muqaddaran maktuban fil lawhil mahfud. Dan hukum ini telah ditetapkan dan tertulis di dalam lawhil mahfud. Fayajibu alaikumul amal bih, maka diwajibkan atas kalian untuk mengamalkannya. Wa fil ayati ujubu kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilal abdi min nafsihi. Dan di dalam ayat yang mulia ini terdapat kewajiban atas orang-orang yang beriman untuk lebih mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya. Wa ujubu kamalil inqiyadi lahu, dan wajibnya tunduk patuh kepada Nabi Muhammad. Wa fiha wujub ihtiram ummahatil mu'minin zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat kewajiban untuk menghormati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man sabbahum faqad ba'a bil husran, dan barang siapa yang mencela mereka sungguh ia telah kembali kepada kerugian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita uraikan kalimat demi kalimat yang ada dalam ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya, ini adalah merupakan pembukaan ayat yang sangat agung dalam ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, An-Nabi, yang dimaksud dengan Nabi di sini tentunya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. An-Nabiyyu awla, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam itu awla. Ya, kata-kata awla ini maknanya adalah bisa bermakna lebih diprioritaskan atau lebih dekat, ya, memilih ke hak yang lebih besar daripada yang lain. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Dan dalam konteks ayat yang mulia ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak atas seorang mukmin yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih diprioritaskan atas orang-orang yang beriman, atas diri mereka sendiri. Artinya ketika terjadi, ya, konflik kepentingan, ketika terjadi adanya pertentangan antara keinginan diri sendiri dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin harus mendahulukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan, harus lebih diprioritaskan daripada diri orang-orang yang beriman. Ya, baik itu dalam masalah kecintaan, dalam masalah ketaatan, dalam masalah penghormatan, dalam masalah pembelaan, dalam masalah pengambilan keputusan. Jadi kalau ternyata di sana ada pilihan kita, tetapi ternyata pilihan kita itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengenyampingkan ego kita, harus mengenyampingkan pendapat kita, dan harus mengedepankan apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih diprioritaskan atas orang-orang beriman daripada diri.

bukan demi masa, bukan demi matahari, bukan demi bulan, tapi Allah bersumpah dengan dirinya. Ini menunjukkan saking kuatnya apa yang menjadi kandungan ayat ini. Fala warabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhakimu kafima syajara bainakum, sehingga mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, sampai mereka mendahulukan perintah Nabi dan putusan Nabi daripada apapun juga. Jadi iman itu menuntut ketundukan. Keimanan kita menuntut ketundukan kita pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ahzab nanti di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lebih kuat, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka masih memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin setelah dia mendapatkan putusan dari Allah, lantas dia mengambil opsi lain. Itu tidak layak, tidak mungkin terjadi pada diri seorang mukmin. Ya, karena an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya, dan ini adalah hakikat taslim. Ya, hakikat penyerahan diri kita, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat ini banyak orang mengatakan saya mencintai Nabi, saya menghormati Nabi, tetapi Al-Qur'an telah mengajarkan kepada kita sekalian kecintaan yang benar. Dan kecintaan kepada Nabi itu memiliki konsekuensi. Apa konsekuensi kecintaan kita kepada Nabi SAW? Konsekuensinya adalah mutaba'ah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-31. Dan ayat yang mulia ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ya, ayat yang mengetes ketulusan kecintaan seorang mukmin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, "Al-mahabbatu shadiqah tastalzimu al-ittiba'." Kecintaan yang tulus itu memiliki konsekuensi ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu para ulama rahimahullah ketika mereka menjelaskan tentang konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah, apa yang mereka katakan? Konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memiliki 4 konsekuensi. Apa itu? Ya, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkannya. Ya, wa ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkannya. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa jazar. Menjauhi apa yang dilarang ya dan dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang keempat adalah alla na'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Adapun sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh untuk kita lakukan, karena inilah yang dinamakan dengan bid'ah. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan sementara dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya dia telah ya bertentangan dengan kesaksiannya, karena konsekuensi daripada kesaksian kita bahwa Nabi SAW utusan Allah memiliki konsekuensi apa? Alla na'budallaha illa bima syara, agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Ya, ikhwatal iman yang

dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semestinya lebih kita prioritaskan daripada kecintaan terhadap diri kita sendiri. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai aku melebihi kecintaannya terhadap ya orang tuanya, terhadap anaknya, dan seluruh manusia. Baik, kita lanjutkan pembahasan ayat yang mulia ini. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, maksudnya istri-istri Nabi, para ummahatul mukminin, itu ummahatuhum, mereka itu ibu-ibu mereka. Ya, ini adalah merupakan kedudukan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada istri-istri Nabi sehingga mereka dinamakan dengan ummahatul mukminin. Mereka itu ibu-ibu kaum mukminin. Ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada 11 orang, ya, dimulai dari Khadijah, kemudian Sauda, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, Zainab binti Huzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah, kemudian Ummu Habibah, Safiyah dan Maimunah. Semua mereka itu adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu orang yang beriman. Mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia. Status keibuan di sini bukan dari segi nasab. Ibu dalam ayat yang mulia ini adalah dalam masalah kehormatan, penghormatan, dan dalam masalah kita tidak diperbolehkan untuk menikahi mereka setelah diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menikahi mereka. Karena itu tentu akan menganiayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan menikahi mantan istri Nabi SAW atau wanita yang telah dinikahi oleh Nabi SAW, menikahi mantan ibu tiri aja udah gak boleh. Menikahi mantan istri ayah kita itu sudah tidak boleh. Ya, Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat An-Nisa, ya, melarang kita sekalian untuk menikahi mantan istri ayah-ayah kita. Kenapa demikian? Karena itu akan mengakibatkan uquq. Ya. Wala tankihu manakah abaukum minan nisa. Kenapa tidak diperbolehkan menikahi wanita yang sudah dinikahi oleh ayah kita? Karena itu akan mengakibatkan kedurhakaan, akan menyakiti ayah kita. Ya, coba biasanya seorang suami, ya, kalau dia sudah menikah dengan seorang janda, maka dia akan sangat tidak suka apabila istrinya ini menyebut suaminya yang pertama. Dia pasti akan marah. Ya, si istri ini dia sebut-sebut, apalagi menyebutkan kebaikan suaminya yang terdahulu, maka suami yang kedua ini akan marah. Oleh sebab itu seorang anak tidak diperbolehkan menikahi mantan ibu tirinya, karena akan mengakibatkan apa? Uquq, kedurhakaan. Kalau seandainya menikahi mantan ibu tiri tidak diperbolehkan, apalagi menikahi mantan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu diharamkan oleh Allah azza wajal. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 nanti disebutkan, tidak boleh bagi kalian menyakiti Rasulullah. Wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada.
Dan tidak boleh bagi kalian menikahi istri-istrinya setelah beliau selama-lamanya. Alasannya apa tadi? Karena akan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula tadi suaminya yang kedua, apabila disebutkan suaminya yang pertama akan marah. Ya, demikian pula ya seorang suaminya yang pertama apabila dia misalnya disebutkan suami bagi mantan istrinya, juga kalau dia memiliki kecemburuan dia juga akan marah, akan tersakiti dia. Oleh sebab itu kita dilarang untuk menikahi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan ummahatuhum di sini, ibu mereka, itu bukan ibu biologis, tetapi dari segi kehormatan dan tidak diperbolehkannya bagi kita untuk menikahi ya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita sekalian berkenaan dengan masalah adab, tentang pentingnya kita sekalian menghormati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di dalam tafsir Al-Muyassar tadi disebutkan bahwa barang siapa yang mencela istri-istri Nabi faqad ba'a bil husran, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam kerugian, apalagi berkenaan dengan celaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena tentu Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membersihkan dan mensucikan beliau dari tuduhan keji melalui wahyu yang disebutkan dalam surat An-Nur yang telah kita bahas dalam kisah Haditsul Ifk. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim, maksudnya di sini memiliki hubungan nasab, memiliki hubungan darah, lebih berhak satu sama lain. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hubungan Rasulullah dengan orang-orang yang beriman, lalu setelah itu Allah beralih kepada hukum yang berkenaan dengan ulul arham, berkenaan dengan karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan rahim, darah dengan kita sekalian. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan silaturahmi dan hubungan keluarga. Ya, yang harus tentu kita jaga karena memiliki hak yang sangat besar. Oleh sebab itu dalam surat Al-Isra Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada karib kerabat itu haknya. Ya. Ini tentu kaitannya sangat erat dengan ayat yang kelima yang kemarin kita bahas, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Dalam ayat yang mulia ini, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Orang-orang yang memiliki hubungan darah lebih berhak satu sama lain. Dalam masalah apa? Dalam hak mewaris, dalam hal masalah warisan. Karena sebelum ayat yang mulia ini turun, kaum Muhajirin dan Ansor itu saling mewarisi. Kita ketahui bahwa Nabi SAW di antara perkara yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW setelah tibanya Nabi SAW di Madinah, ketika beliau hijrah, setelah membangun masjid, Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Saking kuatnya hubungan persaudaraan mereka, mereka itu saat itu saling mewarisi. Turun kemudian ayat yang mulia ini, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Ya, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah itu lebih berhak satu dengan yang lain. Sehingga ayat ini menghapuskan hukum waris yang berkenaan dengan hubungan kaum Muhajirin dan Ansor. Sehingga hukum waris hanya terjadi karena nasab atau karena musoharah. Ya. Karena nasab atau karena pernikahan. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Di dalam kitab Allah. Yang dimaksud kitabullah di sini apa? Ya. Al-Qur'an atau Lauhil Mahfuz.
Ya kedua-duanya benar karena telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar dan juga telah ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya bahwa ini merupakan ketetapan dari Allah, bukan ketetapan dari Nabi. Bukan hanya sekedar ketetapan dari Nabi, ini ketetapannya dari Allah. Bukan hanya atas dasar kesepakatan orang-orang yang beriman atau pendapat pribadi seseorang, tetapi merupakan ketetapan dari Allah. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitab, hanya memiliki sepupu. Sepupu kita itu kebetulan orang tuanya juga sudah meninggal. Ya, dia hidup sebatang kara. Kita diberikan harta yang lebih oleh Allah Azza wa Jal. Di saat kita mau meninggal, kita lihat sepupu atau keponakan kita misalkan, ya, itu hidup sebatang kara. Maka tidak mengapa bagi kita untuk memberikan wasiat, karena dia bukan ahli waris, atau karena dia terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat, maka kita tidak menjadi masalah untuk memberikan wasiat tidak lebih dari sepertiga harta kita kepadanya. Ya, ini diperbolehkan. Illa an taf'alu ila awla'ikum ma'rufa. Demikian juga boleh kita berbuat baik kepada orang lain selain dengan wasiat, misalnya dengan memberikan hadiah, dengan memberikan hibah, dengan memberikan sedekah atau kebaikan-kebaikan yang lain. Namun semuanya harus sesuai dengan aturan syariat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana dzalika fil kitabi mastura. Demikianlah yang telah tertulis di dalam kitab. Ya, ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dari kalimat sebelumnya fi kitabillah. Ya, ini merupakan penegasan bahwa Allah telah menetapkan sesuatu itu bukan sesuatu yang berubah-ubah mengikuti selera manusia atau karena tuntutan dan tekanan sosial, ya, tetapi berdasarkan ya wahyu mastura, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya absolut. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu masalah yang ingin kembali saya tegaskan kemarin, ya, berkenaan dengan pertanyaan dari Abu Rosyik tentang apakah diperbolehkan untuk mencantumkan nasab dengan menisbatkan kepada kehambaan gitu kepada Allah, jikalau kita tidak mengetahui status dari nasab seseorang. Ada orang mau menikah, dalam aturan harus disebutkan binnya, fulan bin siapa. Tapi anak ini, orang yang menikah ini, dia tidak tahu siapa nama ayahnya karena memang dia statusnya laqit, misalnya orang yang tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui orang tuanya sama sekali. Apakah boleh kita katakan saja Ibn Abdillah? Ya, di sini perlu kita ketahui dan perlu kita bedakan antara penisbatan nasab, menisbatkan nasab kepada seorang, dengan tuntutan administratif. Ya, kalau untuk menisbatkan nasab maka sama sekali tidak diperbolehkan. Misalnya terus kemana-mana selalu kita katakan Fulan bin Abdullah, tidak boleh. Karena di dalam ayatnya disebutkan ud'uhum li'abaihim fa'ilam ta'alamu fa'ikhwanukum fidin. Kalau kamu tidak tahu siapa bapaknya, tidak disebutkan, maka nisbatkanlah kepada hamba Allah. Ya, tetapi nisbatkanlah kepada bahwa mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Tetapi jika itu adalah merupakan urusan administratif yang memang wajib dan harus diisi, maka dalam kondisi seperti itu kita katakan qad, yani beribab darurat, kan harus diisi. Tapi hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, karena itu pun dapat mengkaburkan apa?
nasab. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam.

0: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas kajiannya di kesempatan pagi ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Dan karena waktu terbatas, tentunya untuk sesi tanya jawab kita tiadakan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah mudahkan kita buka sesi tanya jawab di kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatul iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi kajian yang semoga apa yang kita dengarkan ya Allah SWT mudahkan untuk kita pahami, kita amalkan, dan menjadi kebaikan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya sahabat Muat, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi ini, mari kita bersama-sama mengawali hari kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati kita dan memohon perlindungan serta keberkahannya. Dan untuk itu selamat mendengarkan zikir pagi berikut ini.
12: Azkarus sabahi wal masaa.

برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94.3 FM.
2: Na tabrak maki. Kita pala Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
9: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
9: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
10: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
11: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
13: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
12: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
13: Bah, adakah rezeki yang gurih?
12: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
14: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94,3 FM.
15: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya...

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah SWT. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmat ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat ya, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali di pagi ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Jumat tentunya. Tepatnya di penanggalan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 18 September 2026 Masehi. Dan insyaallah sahabat muat ya, saya di sini akan menemani hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selamat pagi dan selamat datang ya di hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah pagi ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kita lalu kemudian menghirup udara pagi ya kan, dan juga menikmati suasana Jumat ini yang insya Allah akan membawa banyak sekali kebaikan. Dan kalau kita lihat juga waktu saat ini telah menunjukkan pukul 6.31 menit ya waktu Indonesia Tengah, dan suasana pagi juga terasa begitu cerah dan menyenangkan tentunya. Bagi sahabat muat yang pagi ini sudah bersiap-siap nih ya kan untuk beraktivitas, entah itu ke kantor, mengantar anak ke sekolah, atau mungkin sedang dalam perjalanan mencari sarapan pagi mungkin ya, semoga semuanya itu dimudahkan dan juga dilancarkan ya, amin amin amin. Nah kalau misalkan sahabat muat sedang berkendara juga pagi ini, tetap hati-hati ya sahabat muat, jangan karena jalanan masih terasa sepi atau lenggang ya kita malah buru-buru ya kan. Kita harus tetap gunakan helm bagi sahabat muat yang menggunakan motor, pakai sabuk pengaman bagi sahabat teman yang menggunakan mobil, jaga jarak aman, dan yang paling penting jangan gunakan handphone ketika berkendara ya sahabat teman. Kita nikmati perjalanan itu, nikmati udara pagi, dan jangan lupa keselamatan itu selalu lebih penting daripada buru-buru sampai tujuan. Nah sahabat teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita berbicara soal anak ya, di bagian itu ada satu fase dalam kehidupan yang katanya ya itu bikin bahagia luar biasa. Tapi di saat yang sama sahabat mati itu juga bisa bikin pasangan muda itu mengatakan, waduh ternyata begini ya jadi orang tua. Betul sekali ya sahabat muat. Ketika misalkan buah hati atau sekecil akhirnya itu hadir ke dunia ini, rumah kita yang tadinya itu tenang itu bisa berubah menjadi lebih ramai tentunya. Ada suara tangisan, suara bayi tidur, atau mungkin suara orang tua yang bertanya, ini kenapa menangis ini? Sudah digendong masih menangis ya kan? Sudah diganti popok, menangis lagi seperti itu. Tapi justru disitulah indahnya menjadi orang tua sahabat muat. Ada istilahnya apa ya, kebahagiaan baru ya, ada pengalaman baru, dan tentu saja ada banyak sekali hal yang harus untuk dipelajari. Karena bayi yang baru lahir itu masih sangat rentan ya sahabat muat, sehingga perawatannya itu memang membutuhkan perhatian dan juga kelembutan. Nah bagi pasangan muda ya, khususnya yang baru saja menjadi ayah dan ibu, atau mungkin sahabat muat yang sebentar lagi akan menyambut kelahiran buah hati, ada beberapa hal nih sahabat mat yang penting yang perlu untuk diketahui. Salah satunya adalah bagaimana selalu menjaga kebersihan sebelum menyentuh si kecil. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya kan, sebelum memegang atau menggendong bayi, karena daya tahan tubuh bayi baru lahir itu memang masih belum sekuat orang dewasa seperti itu. Nah, di kesempatan pagi ini sahabat mat kita akan membahasnya bersama lebih banyak lagi ya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada, bagi sahabat muat ayah bunda yang khususnya pasangannya masih muda-muda ya, atau yang sebentar lagi akan menyambut kehadiran buah hati, ada satu hal nih sahabat muat yang tentu harus dipersiapkan selain perlengkapan bayi, yaitu bagaimana pengetahuan tentang bagaimana sih merawat si kecil dengan benar ya kah? Karena bayi yang baru lahir itu masih sangat-sangat rentan sahabat muat, sehingga hal-hal sederhana seperti menggendong, memandikan, mengganti popok, sampai menyusui itu ternyata ada caranya sahabat-sahabat. Nah, insya Allah pagi ini kita akan membahas ya mengenai panduan merawat bayi baru lahir bagi pasangan muda ya. Dan seperti apa sih pembahasannya sahabat-sahabat? Untuk itu mari langsung saja kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mempersiapkan ya segala perlengkapan untuk menyambut kehadiran si kecil, kita dan pasangan juga tentunya ya harus membekali diri dengan keterampilan dalam merawat bayi baru lahir. Karena pengetahuan dan juga keterampilan tersebut sahabat muat itu akan lebih memudahkan kita ya dalam menjalani peran sebagai orang tua baru. Dan perlu juga kita ketahui bersama ya sahabat muat bahwa memang bayi baru lahir itu masih sangat rentan, sehingga memang perlu untuk diperlakukan secara hati-hati. Dan untuk itu ada nih sahabat muat ya beberapa hal penting yang wajib diperhatikan ketika merawat bayi baru lahir. Yang pertama itu bagaimana kita menjaga kebersihan dan juga keamanan bayi. Kita harus pastikan nih sahabat muat ya bahwa kita itu selalu mencuci tangan sebelum memegang atau menggendong bayi, karena daya tahan tubuh bayi baru lahir itu masih sangat lemah ya sahabat muat, sehingga memang rentan terhadap kuman dan juga virus yang mungkin ya menempel ketika tangan kita itu tidak bersih seperti itu. Kita harus lebih berhati-hati lagi ketika menggendong bayi baru lahir, terutama bagaimana cara kita memegang bagian kepala dan juga leher bayi ya sahabat muat. Kita jangan pernah sekali-sekali untuk mengguncang-guncang bayi ketika membangunkan atau menenangkannya, karena dapat mengakibatkan pendarahan di otak seperti itu. Kita harus hati-hati ketika bermain bersama dia, jangan lakukan permainan berbahaya sahabat muat, seperti misalkan lempar tangkap menggunakan mainan yang keras ya kan, atau mungkin melemparnya ke udara atau menggoyang-goyangkannya di lutut kita seperti itu, karena itu bahaya ya sahabat teman. Yang kedua yang perlu kita perhatikan ya, yang wajib kita perhatikan ketika merawat bayi baru lahir, yang kedua adalah bagaimana memandikan bayi sahabat teman. Kita jangan mandikan si kecil sebelum tali pusar itu copot dan area pusar itu mengering. Kita cukup saja dengan menyeka dengan waslap yang dibasahi air hangat sahabat muat. Dan kemudian setelah tali pusat itu copot, kita bisa nih mandikan bayi dengan shampo dan juga sabun tanpa pewangi, atau mungkin yang diformulasikan khusus untuk bayi baru lahir seperti itu. Kalau misalkan ya sahabat muat kita belum berani nih untuk memandikan si kecil di bak mandi, kita bisa minta tolong ke orang lain untuk menggendong si kecil sementara kita memasuknya dengan air. Lalu yang perlu kita perhatikan selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana mengganti popok. Nah, ini dia sahabat muat ya, salah satu perawatan bayi baru lahir yang dianggap cukup merepotkan ya adalah mengganti popok. Karena bayi baru lahir mungkin perlu berganti popok hingga 6-10 kali dalam sehari ya, tergantung dari bagaimana asupan yang diterima oleh bayi. Tapi pada umumnya sahabat muat, bayi yang diberi susu formula sejak lahir itu akan lebih sering buang air kecil dan juga BAB atau buang air besar dibandingkan bayi yang diberi ASI. Bayi itu pertama kali buang air besar sahabat muat setelah sehari atau 2 hari kelahirannya ya. Kotoran bayi baru lahir kotoran bayi baru lahir yang baik itu berupa mekonium berwarna hitam, sahabat teman. Dan mekonium terdiri dari lendir, cairan, ketuban, dan juga segala sesuatu yang ditelan bayi ketika berada di dalam kandungan, seperti itu ya. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya, yang keempat adalah bagaimana menyusui, sahabat teman. Karena umumnya ya, bayi perlu disusui itu 8 hingga 15 kali dalam sehari. Dan hal ini karena kapasitas perut bayi itu masih sangat-sangat kecil ya, sahabat teman. Dan menyusui si kecil itu sesering mungkin ya, sahabat teman, tanpa harus menunggunya menangis atau mungkin berteriak terlebih dahulu. Ketika menangis, bayi itu lebih sulit untuk menelan susu karena lidahnya itu tidak berada dalam posisi pelekatan yang tepat, sahabat teman. Dan mungkin pada awalnya menyusui akan terasa sulit dilakukannya, tapi insya Allah seiring waktu kita khususnya para orang tua ya, para bunda dan juga bayi itu akan semakin menguasai proses-proses tersebut, seperti itu. Dan yang kelima, sahabat-sahabat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ya bagaimana beberapa hal penting yang wajib sekali diperhatikan ketika merawat bayi baru lahir, kita akan masuk nih ke pembahasan mengenai hal-hal yang harus diterapkan untuk mengelola tekanan ketika merawat bayi baru lahir. Namun sahabat-sahabat, setelah pesan-pesan yang berikut ini, untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat-sahabat, tetap bersama Raden dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822 481.

orang tua. Karena merawat bayi baru lahir itu mungkin terasa melelahkan ya sahabat muat, dan tidak jarang banyak nih orang tua yang merasa stres, apalagi kalau baru memiliki anak yang pertama, ya kan? Seperti itu biasanya. Seringkali karena kesibukan merawat bayi baru lahir, orang tua itu jadi lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Nah, agar kita bisa nih memberikan yang terbaik dalam merawat si kecil, sahabat muat, tentu kita juga perlu untuk memperhatikan kesehatan fisik maupun emosional diri sendiri. Dan di kesempatan ini kita akan masuk di beberapa hal yang bisa diterapkan ya untuk mengelola tekanan ketika merawat bayi baru lahir. Yang pertama itu bagaimana menjaga kondisi fisik. Nah, pada pekan-pekan awal setelah kelahiran ya sahabat muat, kita mungkin akan kurang tidur ya biasanya. Dan untuk menyiasatinya sahabat-sahabat, kita bisa tidur nih berbarengan dengan waktu tidur si kecil. Kalau misalkan si kecil itu terbangun karena ingin menyusu misalkan, kita bisa coba untuk posisi menyusu itu sambil berbaring-baring, sehingga sahabat-sahabat pun itu kita pun tetap bisa beristirahat seperti itu. Dan yang kedua adalah tidak perlu takut ya sahabat muat, karena melihat mungil dan rentannya bayi baru lahir mungkin itu membuat kita merasa khawatir tidak mampu merawatnya dengan baik. Kita juga mungkin akan merasa panik ya, terutama kalau misalkan si kecil itu terus menangis sahabat muat. Namun kecemasan itu akan berkurang kalau misalkan ayah dan bunda itu membekali diri dengan pengetahuan dan juga keterampilan seputar perawatan bayi ya. Karena lama-kelamaan juga kita akan semakin luwes dan mengerti cara menangani si kecil dengan baik tentunya. Lalu yang ketiga adalah kita bisa tunda dulu nih pekerjaan lain. Jangan kita terlalu memaksakan diri sahabat-sahabat untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan sebelum kelahiran si buah hati. Seperti misalkan khususnya bagi para ibu ya, yaitu pekerjaan rumah seperti mencuci, mengepel, dan juga membereskan rumah itu bisa ditunda dulu sahabat teman, agar tidak terlalu lelah ya. Dan bisa membeli lauk siap santap atau mungkin masak menu yang mudah diolah ya, namun tetap bergizi agar lebih memudahkan ya istilahnya. Lalu yang keempat adalah jangan mengurung diri sahabat teman. Nah, bayi yang rewel ketika di dalam rumah mungkin akan ceria ya ketika dia aja keluar rumah untuk sekedar berjalan-jalan menghirup udara segar ya. Memiliki bayi juga itu bukan berarti membatasi hubungan dengan teman-teman dan juga keluarga ya sahabat-sahabat. Sesekali kita bisa biarkan mereka ikut membantu mengasuh bayi dari kita tentunya. Dan bantuan ini tuh bisa menghemat tenaga kita, meskipun itu sedikit ya sahabat teman. Dan kalau misalkan ada juga teman atau keluarga yang mengutarakan hal yang kurang menyenangkan, kita bisa coba nih untuk tidak terlalu memikirkannya dan anggap saja bahwa mereka itu hanya mencoba untuk memberikan dukungan. Lalu yang perlu kita ketahui yang kelima adalah kita tahu nih kapan meminta bantuan. Kalau misalkan ya sahabat teman, kita mengalami suatu kendala mungkin hingga membuat kita stres, maka kita jangan ragu nih untuk meminta bantuan dari ahlinya. Misalkan ya, kita itu mengalami khususnya para bunda ya, itu mengalami kendala menyusui, maka kita bisa nih berkonsultasi dengan dokter atau konselor laktasi seperti itu. Kalau misalkan stres yang dirasakan juga sudah mengganggu keseharian, maka tidak ada salahnya ya untuk berkonsultasi dengan psikolog seperti itu. Karena saat ini sahabat-sahabat ya sudah banyak sekali klinik maupun rumah sakit yang menyediakan kelas bagi pasangan yang ingin belajar merawat bayi baru lahir. Dan selain kita mengikuti kelas sahabat-sahabat, kita juga bisa nih belajar secara daring atau membaca artikel maupun buku ya yang membahas cara merawat bayi baru lahir seperti itu. Dengan kita membekali diri ya sahabat teman, harapannya ke depan kita bisa lebih nih lebih siap dan tidak kaget dengan tugas baru sebagai orang tua. Dan kalau misalkan masih memiliki pertanyaan seputar merawat bayi baru lahir, maka jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter anak untuk mendapatkan saran yang terbaik tentunya seperti itu. Dan yang kelima sahabat teman, dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita di pagi ini ya. Dan ternyata merawat bayi baru lahir itu memang membutuhkan perhatian dan juga kesabaran ya sahabat teman. Tapi bukan berarti harus membuat ayah bunda juga merasa takut atau kewalahan. Yang terpenting sahabat teman adalah mau untuk terus belajar, saling membantu, dan juga memberikan perhatian terbaik untuk si buah hati seperti itu. Karena bagi seorang bayi ya sahabat teman, hal-hal sederhana dari para orang tua seperti sentuhan lembut, pelukan, perhatian, dan mungkin kasih sayang itu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti.

0: Ya bagi sahabat muat ya, para orang tua, ayah bunda yang masih muda tentunya ya. Nikmati setiap prosesnya ya. Mungkin ada malam-malam yang kurang tidur, mungkin ada juga momen bingung ketika si kecil menangis, tapi percayalah ya sahabat-sahabat, semua itu akan menjadi cerita indah yang suatu hari itu nanti akan sangat dirindukan. Demikian sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersama-sama tadi dengan berbagai informasi dan juga cerita menarik, kini saatnya kita kembali untuk menenangkan hati kita, sahabat Mu'adz. Ya, kita kembali untuk meluangkan sejenak waktu kita di pagi yang berbahagia ini dengan mendekatkan kembali hati kita dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun setiap ayat yang kita baca maupun dengarkan itu semoga menjadi cahaya dan kebaikan untuk kehidupan kita. Dan kita akan bersama lagi dalam program acara Quran for Hafiz.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di Surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullahu Ta'ala. Untuk itu, sahabat Mu'adz, mari kita sejenak menenangkan hati kita dan kita dengarkan lantunan ayat suci berikut ini. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan pagi ini menjadi pengingat, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
5: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Wah, pejabat goblok. Siap dibawa.
5: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah,
6: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
10: Qala al-mufassirun rahimahumullah
8: ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Mu'adz Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Mu'adz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak aja di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811 4020 2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Islam.
10: Ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang begitu saja? Kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti catat. Begitu juga ketika kita berbuat salah, menyakiti orang lain, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau memperlakukan seseorang dengan tidak adil, semuanya tercatat. Mungkin manusia bisa lupa, orang yang kita sakiti mungkin tidak membicarakannya lagi. Bahkan mungkin kita sendiri sudah lupa dengan apa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan pernah mengira bahwa karena sudah lama berlalu, berarti semuanya selesai. Ada satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa perbuatan zalim itu ada tagihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Sahabat muat, ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika seseorang melakukan kezaliman, lalu seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa, bukan berarti Allah tidak mengetahui. Bisa jadi Allah sedang memberikan waktu, bisa jadi Allah sedang memberikan kesempatan untuk sadar dan bertaubat, dan bisa jadi balasannya tidak langsung datang saat itu juga. Karena Allah Maha mengetahui kapan dan bagaimana setiap perkara harus mendapatkan balasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang bahaya kezaliman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa kita harus menjauhi kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Sahabat muat yang dirahmati Allah, dari sini kita belajar bahwa zalim itu bukan hanya perkara besar yang sering kita lihat di berita atau cerita. Zalim bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Menyakiti orang lain dengan ucapan, memfitnah, mengambil hak orang lain, bersikap tidak adil, atau bahkan menggunakan kepercayaan seseorang untuk kepentingan diri sendiri. Kadang kita menganggapnya sepele. Ah, cuma begitu. Ah, dia juga mungkin sudah lupa. Ah, tidak ada yang tahu. Padahal sahabat muat, kalau itu adalah hak manusia yang kita langgar, persoalannya tidak selesai hanya karena kita sudah tidak membicarakannya lagi. Karena itu sahabat muat, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita belajar berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ada orang yang pernah kita sakiti? Apakah ada hak orang lain yang belum kita kembalikan? Apakah ada amanah yang pernah kita abaikan? Kalau ada, jangan tunggu sampai semuanya menjadi lebih berat. Kalau kita pernah mengambil hak seseorang, kita kembalikan. Kalau kita pernah menyakiti dengan ucapan, kita minta maaf. Kalau kita pernah berbuat tidak adil, kita perbaiki. Karena minta maaf bukan tanda kita kalah. Justru meminta maaf adalah tanda bahwa kita berani mengakui kesalahan kita. Dan kalau kita berada di posisi orang yang dizalimi, jangan merasa bahwa Allah tidak melihat air mata dan kesabaran kita. Allah tahu apa yang terjadi. Allah tahu apa yang kita rasakan. Allah tahu Sesuatu yang bahkan tidak sanggup kita ceritakan kepada siapapun. Karena itu sahabat muat, jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Kita serahkan urusan yang tidak mampu kita selesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil tetap berusaha mencari jalan yang benar dan tidak melanggar syariat. Sahabat muat, hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskannya dengan menyakiti orang lain. Kita tidak tahu kapan perjalanan hidup ini berakhir. Maka sebelum hari itu datang, mari kita pastikan tidak ada hak manusia yang sengaja kita tahan. Tidak ada hati yang sengaja kita lukai. Dan tidak ada kezaliman yang kita anggap biasa. Yang perlu kita ingat baik-baik adalah, mungkin manusia tidak menagih hari ini. Mungkin orang yang kita zalimi memilih untuk diam. Tapi bukan berarti urusannya selesai. Perbuatan zalim ada tagihannya. Dan sebaik-baik orang yang menyadari kesalahan adalah orang yang segera memperbaikinya sebelum datang hari ketika kesempatan untuk kembali sudah tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari menyakiti, menjaga tangan kita dari mengambil hak orang lain, menjaga hati kita dari keinginan berbuat zalim, dan menjadikan kita orang yang selalu berusaha berlaku adil. Semoga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa banyak urusan dengan manusia. Semoga yang kita tinggalkan justru kebaikan, doa, dan kenangan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
12: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan kita membeli perangkat elektronik ya, tentu kita itu ingin mendapatkan barang yang bagus sesuai dengan kebutuhan kita dan juga tentu dengan harga yang terbaik ya kan. Tapi sahabat muat, ada nih satu hal yang sering kali terlupakan ketika misalkan memilih perangkat elektronik. Bukan hanya soal merek, harga, atau mungkin kecanggihannya, tapi juga soal sertifikasinya, sahabat muat. Karena itu ya, sebelum kita memutuskan untuk membeli, kita harus nih meluangkan sedikit waktu untuk memastikan perangkat yang kita pilih itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan bagi sahabat muat yang saat ini sedang mencari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, sebelum membeli ya sahabat muat, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja. Kita harus pastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang kok sahabat muat. Kita tinggal perhatikan kemasannya dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJED. Dan untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena tergiur harga murah ya, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, kita cek sertifikasinya dan pastikan bahwa perangkat yang digunakan itu aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk info informasi lebih lanjut silakan hubungi Bali Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari via WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat ya sobat-sobat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
15: Radio Muad Bin Jabal.

0: sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
1: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim. Yang kedua, yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
2: kadzabta, kamu bohong,
1: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak. Ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya diri kepada Allah,

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak menterjemahkan.
2: Apakah mereka menghayati Al-Quran?
1: Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak
3: mengerti.
1: Kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan di takatira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala. Dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri. Lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
1: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
0: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
2: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
2: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
0: Taati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 18 September 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
6: Tegakkan perlindungan jamaah, Kementerian Haji blokir 2 travel umroh. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik atau LPPOM bersama Balai Besar POM di Jakarta dorong industri kosmetik penuh regulasi Balai POM dan halal. Israel finalisasi tender 3.401 unit permukiman Yahudi di proyek E1 Tepi Barat. Serangan drone Israel kembali tewaskan warga Palestina. Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, tegakkan perlindungan jamaah, Kementerian Haji blokir 2 travel umroh, dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dinilai bermasalah. Kali ini Kementerian Haji memblokir akses akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus milik PT J Group Amanah Wisata dan PT Anisa Ahmad Travelindo. Pemblokiran tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak jemaah, sekaligus mencegah bertambahnya masyarakat yang berpotensi dirugikan akibat pelanggaran.